0: rumah kita ni Ani jadi pot lipat tak pulan.
1: Ha? Pot apa kian?
0: Tempat melipat angin bah.
1: Adik, angin Edis ni.
0: Nah, jadi apa takkan dia buat Ani?
2: Senangannya, paiksa dan gasa bakas air bertakung nakan alat pasuk sama penapis air atu. Lepas satu, ikat sampah atu usai-usai. Biar taya angin atu nak ada tempat membiak. Sebuting tudung botol air bertakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
3: Pasaran Ani dibawakan oleh Kemandirian Kesihatan Malaysia.
4: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
5: Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. 8.8 minit pagi sudah ketika ini.
6: Baiklah, jam yang ketiga kami menemani anda dalam segmen Salam Padian pagi ini, edisi hari Jumaat 2 Oktober 2026.
5: Ya, jadi apapun tujuan anda, terima kasih kerana memilih Labuan FM, suara pesisir anda sebagai teman setia anda pagi ini. Di mana anda juga berada, memandu ke, berniaga ataupun sudah pun memulakan tugasan itu, selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
6: Seperti biasa topik semang pagi, kami nak kumpul-kumpul dulu respon anda.
5: Betul.
6: Tips selalu bersyukur ialah
5: sambunglah ayat itu ya. Boleh hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Kita boleh berinteraksi.
6: Ya, dan di samping itu juga kita masih lagi dalam kehangatan Sukan Asia 2026.
5: Betul.
6: Di Bumi Aichi Nagoya.
5: Mm-hmm.
6: Dan hari ini kita nak kongsikan lagi serba sedikit jadual atlet-atlet Malaysia kita.
5: Ya, yeah, dan setakat untuk hari ini ya, 8 pagi tadi, yang mana acara rugby, yang mana lelaki peringkat kumpulan, yang mana Malaysia berdepan dengan Uzbekistan.
6: Okey, manakala bagi wanita pula juga peringkat kumpulan, India akan bertemu dengan Malaysia kira-kira pukul 11.20 pagi nanti.
5: Ya, yeah, bagi acara berbasikal track pula akan bermula pada pukul lebih kurang 9.18 minit pagi, iaitu pecut wanita suku akhir yang mana Nur Izzah dan juga Nur Alicia.
6: Okey, dan seterusnya juga acara berbasikal ya. Bagi Kirin lelaki pusingan satu, seperti biasa kita akan menyaksikan kira-kira pukul 9.30 pagi nanti menampilkan Dato' Azizul Hasni Awang dan juga Syafir Daus. Dan acara squash hari ini juga wanita berpasukan akhir Malaysia menentang Hong Kong kira-kira 12.30 hari.
5: Begitu juga dengan lelaki berpasukan akhir Malaysia berdepan dengan Pakistan yang bermula pukul 3 petang. Dijangka ya.
6: Dijangka. Seterusnya juga ada acara paddle bergu lelaki bagi separuh akhir kira-kira 12.30 tengah hari.
5: Dan juga berbasikal track pecut bagi wanita separuh akhir

0: Okey, ini acara Jika Layak lah.
1: Jika juga, Layak.
0: Karen Lelaki Separuh Akhir bermula pukul tadi pukul 2 petang dan untuk Karen Lelaki bermula pukul 2.9 petang dan Karen Lelaki Akhir 3.37 petang.
1: Jika Layak lah atlet Malaysia kita.
0: Yeah.
1: Dan seterusnya, Gimnastik Berirama All Around pasukan bagi pusingan kelayakan akan bermula kira-kira pukul 5 petang nanti.
0: Ya, yeah, manakala dan untuk acara hoki pula bagi wanita, penentuan tempat kelima ya, yang mana Malaysia menentang Thailand bermula pukul 12.50 tengah hari nanti.
1: Okey, jadi itu sedikit sebanyak jadual perjalanan atlet Malaysia untuk hari ini bagi sukan Asia.
0: Dan kita mengharapkan semoga maju jaya dan juga berpeluang mendapat pingat emas lah yang mana menjadi tumpuan hari ini ya. Dengan ada atlet negara turun beraksi dalam perlawanan paling penting ya menerusi sukan ini.
1: Okay, jadi semoga ada lagi kibaran jalur gemilang di bumi Aichi Nagoya hari ini.
0: Ayo rakyat Malaysia, kita doakan untuk atlet negara kita. Semoga maju jaya untuk mereka semua.
1: Okay, baik, itu perkongsian sedikit jadual bagi sukan Asia hari ini. 2 Oktober 2026, 8.15 minit pagi.
0: Seperti biasa, kita ada info sihat untuk anda. Ia mengenai dengan buah. Buah apa?
1: Buah apa?
0: Nantikan. Okey, apapun juga anda akan bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dan dengarkan, ini dia Salam Padian,
1: ceriakan pagi anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Info sihat di Labuan FM.
2: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okey, jadi hari ini info sihat kami nak kongsikan sesuatu yang sihat
2: betul?
3: Untuk anda.
2: Dia mengenai dengan buah lah yang lebih berkhasiat.
3: Cuma kita perlu memilih yang buah yang lebih berkhasiat sebenarnya.
2: Semua buah itu boleh dimakan dan mempunyai khasiatnya.
3: Betul, tapi pagi ni kami bawa 7 je.
2: Cara kita memilih buah yang lebih berkhasiat tu lah.
3: Ya.
2: Okey. Buah yang lebih berkhasiat antaranya adalah untuk kita memilih. Antaranya adalah yang pertama, pilih buah yang segar dan tidak rosak. Macam mana tu kita nak pilih buah yang segar dan tidak rosak? Macam ni ya. Pastikan kulit buah dalam keadaan baik, tidak terlalu lembik, berkulat ataupun berbau pelik.
3: Okey. Macam tu ya.
2: Itu sudah kita memang tahulah.
3: Dah maklum dah kan.
2: Betul.
3: Dan seterusnya untuk kita nak memilih buah yang lebih berkhasiat ini, pelbagaikan jenis buah. Kalau boleh, orang kata setiap buah ni kita tahu memang ada vitamin dia, ada mineral, ada antioksidan yang berbeza, tapi kita nak kalau boleh cuba variasikan, pelbagaikan pilihan buah itu setiap hari. Tak adalah kita rasa jemu kan.
2: Betul. Tak fokus dengan satu buah sahaja.
3: Betul.
2: Kan? Okey, yang seterusnya adalah pilih buah yang mudah di amalkan. Macam mana tu? Macam papaya ke, buah oren ataupun pisang kan? Yang mana buah tempatan yang mudah didapati seperti pisang, betik, jambu batu, oren atau tembikai juga sangat berkhasiat sebenarnya.
3: Okey. Macam tu.
2: Mudah nak cari buah.
3: Betul
2: itu.
3: Betul lah.
2: Yang ada je. Dekat pasar kan?
3: Ini nak buah blueberry lah. Nak buah avocado lah. Yang memang susah sedikit kita nak cari lah kan? Cari yang memudahkan sebenarnya.
2: Tapi kadang-kadang bila kita cari itu, tak ada. Itu masalah dia.
3: Itu pula jadi masalahnya. Tak apalah. Dan seterusnya, kalau boleh kita utamakan buah sebenar berbanding jus.
2: Betul.
3: Dengar ni, sebab buah yang dimakan terus sebenarnya lebih kaya serat. Jus buah ini walaupun tanpa gula, boleh mengandungi jumlah gula yang tinggi.
2: Betul. Sebab kita minum air dia kan.
3: Direct dia makan buah lagi senang.
2: Lagi-lagi kita cuba elak kalau pengambilan jus dekat kedai tu.
3: Betul.
2: Mana tahu ada gula tambahan kan.
3: Iya.
2: Okey, dan seterusnya adalah perhatikan saiz hidangan. Yang mana kita ambil dalam jumlah yang bersesuaian. Secara umum, cuba capai sekitar 5 hidangan buah dan sayur sehari. Kira-kira dia macam 400 gram lah saja. Jadi kita dapat perhatikan saiz hidangan itu. Okay. Bersesuaian ke tidak kan.
3: Okey. Dan bila dah kita perhatikan saiz hidangan tu, simpan buah ini dengan cara yang bersesuaian juga. Jangan letak sembarang je kan.
2: Ada sayang.
3: Jadi kalau boleh simpanlah pada suhu yang bersesuaian. Elakkan terlalu lama. Penyimpanan yang baik ni dapat mengekalkan kualiti dan juga nutrien buah itu sendiri sebenarnya.
2: Jadi simpanlah dengan cara yang sesuai. Okey. Si Maybri jaga makan buah. Makan buah. Janganlah makan buah je dek. Kena juga. Jangan lupa makan sayur juga.
3: Pembaris sangat ni.
2: Kenapa lurus sangat ni? Tak semestinya kami cakap kena makan buah tu makan buah.
3: Betul.
2: Sepanjang hari kan. Kena juga jangan lupa makan sayur. Yang mana buah bukan pengganti sayur. Untuk pemakanan yang lebih seimbang, masukkan kedua-duanya dalam menu harian bersama sumber protein dan juga bijirin penuh.
3: Lengkaplah ya.
2: Lengkaplah dalam diet harian kita.
3: Betul.
2: Tu. Ada buah, ada sayur, ada protein.
3: Ada karbo. Kan. Tidaklah buah je sepanjang masa. Dia Syima Hebri kata makan buah. Dia pun ikut juga makan buah.
2: Kami bagi tahu itu antara cara memilih buah yang lebih berkhasiat. Bukan nak suruh anda makan setahun ni buah sahaja.
3: Pagi petang siang malam buah
2: yang kami,
3: aja.
2: Yang kami tak suruh anda ambil ada minuman manis.
3: Okey, itulah perkongsian info sihat kita hari ini. Jangan menekan-nekan sangat. Tekan-tekan like dekat TikTok. Kita galakkan.
2: Betul. Okey. Jadi jangan lupa hantarkan respon anda juga topik sepanjang pagi. Min kami dah menjeling-jeling dari
3: sabar.
2: Dari bilik berita awal semasa Labuan FM tu. Dia lalu-lalu jeling-jeling
3: sabar
2: je kan.
3: Lepas ni kita baca.
2: Nanti kami baca ya Min. Cubalah bersyukur sangat tu Min. Ada yang nak baca.
3: Cuba bersyukur sikit Min. Syima Hebri dah bersemangat pagi ni.
2: Mini pun.
3: Itulah menekan-nekan sangat. Okay.
2: Okay, apa pun anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan ini dia Salam Padian.
3: Ceriakan pagi anda.

0: Apalah nak jadi orang sekarang ni? Sepatutnya dunia makin canggih ni, pemikiran pun semakin cerdik. Ini tak? Aduhai,
1: kau cakap pasal apa ni Zari?
0: Alah, pasal video yang kita tengok semalam tu lah. Ha. Pasal seorang akak yang memaki hamun memalukan seorang perempuan tu.
1: Oh, pasal tu. Eh, kalau kau nak tahu Zari, itu boleh dikategorikan sebagai sindir badan atau body shaming. Menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi.
0: Ha, betul tu Syafiq. Ha, langsung tak peka dengan sensitiviti orang lain.
1: Itulah,
0: orang mungkin anggap semua tu cuma nak bergurau. Padahal diorang tak tahu sindir badan ini adalah satu jenayah.
1: Ha, itulah Zari. Sesiapa yang melakukan sindir badan atau body shaming ni boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B atau Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588.
0: Fuh, kau ni Syafiq, kalau bab-bab akta, kau memang bijak. Tak boleh jadi peguam ke aku tengok?
1: Eh Zari, kau dengar ni. Rajin membaca banyak ilmu. Jadi manfaatkanlah sebaiknya.
0: Yelah Syafiq, baguslah tu.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Zahri.
1: Ha.
0: Kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Eh Syafiq. Ha. Semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Ha, mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Ha, itulah nilai masyarakat beradab.
2: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, Tular Sana Sini, 8 FM, suara pesisir anda.
3: Okey, jadi kita dah cerita sikit sini mengenai dengan cerita Tular Sana Sini lah ya. Mengenai dengan AI.
1: Aduh.
3: So, sekarang ni rata-rata semua pun dengan AI je.
1: Bila cakap mengenai dengan AI ni kan, bila kita edit gambar pun hampir sama.
3: Betul.
1: Hampir yang realiti.
3: Betul. Kadang-kadang kita kena betul-betul perhatikan. Bukan apa kita risau boleh mengundang propaganda ke.
1: Betul.
3: Benda tak betul jadi betul ke. Kan kita
1: itu
3: risau.
1: Itu yang kita tak nak kan. Banyak fitnah-fitnah ni tak betul. Nak kita nak elakkan. Tapi cerita yang kita nak kongsikan kepada pendengar kita ni Syima, ia mengenai dengan kerana jana gambar buaya palsu menggunakan AI, lelaki didakwa di Singapura.
3: Okey, jadi kita kena ambil iktibar pengajaran dari cerita ini, yang mana terdapat banyak alat kecerdasan buatan AI generatif yang boleh digunakan secara percuma di pasaran sekarang. Kan semua pun dah boleh dah guna AI kan, dan ia digunakan untuk menghasilkan infografik, komik, seperti yang dapat dilihat baru-baru ini dalam message kita nak memperingati Allahyarhamah Tun Hasmah.
1: Dan yalah, kita tahulah AI ni memudahkan kita untuk bekerja, melakukan tugasan apa semua.
3: Betul.
1: Tapi jangan salah gunakan. Tetapi ia juga kerap kali disalahgunakan bagi tujuan yang tertentu.
3: Kita risau tu.
1: Kan di Singapura, seorang lelaki telah ditahan dan didakwa kerana mencana gambar buaya palsu menggunakan AI generatif.
3: Apa motif tujuan buat macam tu?
1: Ada menjadi masalah kan.
3: Okey, ceritanya macam ni. Yilin, seorang warga Myanmar, dituduh kerana menjana gambar palsu buaya berenang di kawasan tadahan air pandan di Singapura pada 20 Ogos lalu kepada seorang rakan.
1: Nah, dan dia menggunakan Gemini ni kemana telah digunakan untuk menghasilkan gambar tersebut, dan lembaga utiliti awam PUB kemudian menerima laporan kewujudan buaya daripada orang awam pada Ogos lalu.
3: Ya. Jadi disebabkan laporan tersebut, aktiviti air di kawasan tadahan air digantung selama 2 hari.
1: Aduh.
3: Sebab nak orang kata mencari buaya yang telah dilakukan ni kan, aktiviti mencari buaya ni, akibatnya sumber telah dibazirkan berdasarkan gambar palsu.
1: Dan Yilin telah berhadapan penjara 3 tahun ya. Kerana sikap yang tidak bertanggungjawab ini. Atau dengan Singapore dollar 10,000. Kalau duit Malaysia kita pergi convert RM32,000 lah. Yang mana kerana kesalahannya penyebaran maklumat palsu. Dan beliau juga didakwa cuba menghalang proses pengadilan selepas memadam gambar daripada peranti dengan hukuman penjara sehingga 7 tahun sekiranya didapati bersalah. Dan kes akan didengari pada November nanti.
3: Okey, jadi kita dah ambil iktibar daripada cerita sebegini.
1: Aduh.
3: Kita boleh gunakan teknologi buatan ini, manalah alat kecerdasan buatan ini ataupun AI ini, untuk membantu tugasan kita, mempermudahkan. Bukanlah nak mengganti 100%.
1: Betul.
3: Tapi dia membantu mempermudahkan kerja-kerja kita. Bukanlah macam yang dilakukan oleh lelaki ini. Dia dah jana gambar buaya palsu menggunakan AI. Lepas tu dah menyebabkan orang kata kerja-kerja terbengkalai jadinya.
1: Betul.
3: Sebab nak cari buaya ni, ada ke tidak?
1: Kan, itu yang merisaukan orang. Lagi-lagi bila macam orang tua kita ni yang tak tahu pasal teknologi yang cepat mudah percaya kan. Itu lagi kita risau
3: kan.
1: Jadi jangan salah guna AI ni. Gunakanlah AI untuk membantu kita menjadi lebih bijak, bukan untuk menggantikan usaha ataupun pemikiran. Dan juga fikir-fikirlah kita ni sebagai warga Malaysia juga, tanggungjawab kita.
3: Kita gunakan dengan ataupun secara bijak lah.
1: Jangan memecah belakan ataupun mengacau bilau lah ya keamanan kita di Malaysia ini dengan editing-editing sedemikian.
3: Betul. Semoga cerita yang kami kongsikan pagi ni menjadi iktibar untuk kita kita semua dan orang kata mengambil langkah berjaga-jaga dalam kita nak menggunakan AI ini.
1: Ya, betul.
3: Kita guna untuk kebaikan.
1: Betul. Manusia lah yang bertanggungjawab menentukan bagaimana alat itu digunakan, okey? Okey, apapun untuk anda, terus kekal bersama-sama dengan kami. Nanti kami akan bacakan pula antara respon-respon anda untuk topik Sembang Pagi.
3: Ya.
1: Tips selalu bersyukur ialah sambung ayat ini.
3: Selepas ini kami akan kembali terus bersama-sama kami.
1: Dengarkan ini dia, Salam Padian.
3: Menceriakan pagi anda.

0: ENG. Yeah, Temberang Mini Fly berlalu menghiburkan anda. 8.44 minit pagi sudah ketika ini.
1: Tak baik nak temberang-temberang tau, dosa.
0: Temberang-temberang hari Jumaat lagi, pengurus segala hari. Kenapa nak temberang?
1: Kita ganti temberang tu kepada bersyukur.
0: Betul.
1: Itu lagi elok.
0: Jadi kita nak tengoklah tips selalu bersyukur daripada rakan-rakan pendengar kita ni.
1: Baik,
0: ya.
1: Marilah.
0: Yang telah pun sambung ayat min tu.
1: Okay.
0: Dah ramai dah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih semua
1: banyak-banyak.
0: Okay, kalau macam Nuriwi katanya tips selalu bersyukur ialah sentiasa bersyukur dengan apa yang diberikan dan dikurniakan olehnya.
1: Okay.
0: Contohnya dia bagi situasi sini, bestnya kalau ada kereta macam tu besar, anak-anak pun mesti selesa dan seronok. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita.
1: Bersyukurlah dengan apa yang ada.
0: Betul.
1: Okey, dan seterusnya Liz Nuri pula, tips bersyukur dari Liz Nuri hari ini, jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain.
0: Betul.
1: Pakailah kasut yang sesuai dengan saiz kaki kita sendiri dan sentiasa beringat kehidupan yang kita ada hari ini sungguh pun sangat sederhana. Bagi kita mungkin adalah impian seseorang di luar sana.
0: Setuju sangat. Okey, kalau daripada Awang Alai pula dekat TikTok, tip bersyukur dari saya adalah syukuri yang ada, hargai nikmat kecil dan sentiasa berterima kasih. Betul? Itu salah satunya juga.
1: Betul. Okey, tips selalu bersyukur daripada Abang Bulls pula katanya, ucapan syukur dari mulut redha dalam hati. Terima seadanya dengan perbuatan. Yang penting ukur baju di badan sendiri, berdamailah dengan takdir.
0: Betul. Okey, kalau kita tengok daripada Antiflo pula, Antiflo Rita Zerumbut Lantayan katanya, tip selalu bersyukur ialah bila kita diuji dari segi kewangan, sikit atau banyak tetap bersyukur apa yang kita miliki. Jadi kata kunci di sini, sentiasa rasa cukup dan bersyukur.
1: Okay, kalau Suzy pula dekat TikTok,
0: okay,
1: tip selalu bersyukur ialah selalu melihat kekurangan orang lain. Maknanya bila kita lihat kekurangan orang lain tu, kalau kita rasa macam kurang, kita tengok lagi kekurangan orang lain.
0: Betul. Jadi kekurangan kita tu tak semestinya kita betul-betul kurang.
1: Betul.
0: Ada yang lebih memerlukan.
1: Betul.
0: Lagi. Okey, daripada Nuriwi juga balik, dia kata syukur masih ada makanan atas meja walau nasi berlaukan telur dan kicap.
1: Saya
0: katanya.
1: Suka.
0: Tersedap apa.
1: Saya suka makan.
0: Itu yang lebih menyelerakan. Ya. Bila kena-kena waktu penat lagi.
1: Saya bersyukur kalau dapat makan menikmati nasi berlaukan telur dan kicap. Saya tak ada masalah. Saya bersyukur sangat-sangat.
0: Betul-betul katanya sini masa sekarang ni makan untuk kenyang bukan untuk sedap, dapat makan pun dah syukur katanya.
1: Alhamdulillah. Antiflo dah baca belum?
0: Dah.
1: Dah baca tadi Antiflo. Jadi lagi daripada Awang Alai tadi, dia dah baca sini. Dia hantar dekat TikTok, dia hantar juga dekat FB. Bagus Awang Alai ni.
0: Jadi apapun untuk anda, kenalah bersyukur ya. Itu kata kuncinya, kena bersyukur apa juga anda lakukan, di mana pun anda berada, apa juga rezeki yang anda dapatkan, kira-kira besar atau kecil, syukur itu kena ada.
1: Kadang-kadang itulah kita terlalu sibuk sangat nak mencari apa yang kurang, tak cukup lagi dalam hidup kita kan. Sampai terlupa menghargai apa yang kita dah ada sebenarnya, apa yang dah kita nikmati sebenarnya.
0: Betul kan, bukan setakat dari segi harta dan benda saja, kita dapat hidup dan bernafas di hari yang baru pun kena syukuri juga. Jadi jangan tunggu memiliki segala-galanya untuk bersyukur. Belajarlah bersyukur dengan apa yang ada, kerana apa yang kita miliki hari ini mungkin merupakan sesuatu yang sangat diimpikan oleh orang lain.
1: Okey. Baiklah. Dan kita pun bersyukur juga hari ini sebab 9.15 minit pagi kita ada artis hari ini. Kita akan sejenak bersama-sama dengan artis kita bawakan.
0: Betul. Manusia Bicara Eksklusif khas ya untuk hari ini. Jadi nak tahu siapakah artisnya, kena sertai kami terus kekal bersama-sama dengan kami. Dan tepat pukul 9 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke Nasional FM untuk mengikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.
1: Jadi terus bersama-sama kami
0: dan dengarkan, ini dia Labor FM,
1: suara pesisir anda
0: terbaik.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Dan bencana bukan sesuatu yang mudah. Namun, semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NADMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968 ribu kematian didaftarkan dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman didakwa melancarkan serangan drone ke atas stesen pengagihan elektrik di Madinah, Arab Saudi, sekaligus mencetuskan kecaman beberapa negara Islam. Gabungan dikuasai Arab Saudi memaklumkan serangan pada Selasa lepas itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi, namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Stesen berkenaan membekalkan elektrik kepada Masjid Nabawi. Houthi bagaimanapun menafikan bertanggungjawab terhadap serangan ke atas tapak suci itu. Sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz semalam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di kem Induk Gunung Himlong, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Podel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Shamir, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 kini menjadi taruhan Speedy Tigers selepas Malaysia mara ke perlawanan akhir hoki lelaki. Malaysia menewaskan juara 4 kali Korea Selatan 2-1 dalam aksi separuh akhir hasil 2 gol penyerang Azrai Aizad Abu Kamal. Azrai membuka jaringan pada minit ke-40 menerusi pukulan sudut penalti sebelum menyempurnakan pukulan penalti 3 minit kemudian. Malaysia akan menentang juara bertahan India esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tata kelola perkhidmatan awam diperkasa, pantras ketirisan, salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: tahukah biskita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kejumpahan lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baik tah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Biskita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buat tah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
1: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Zari, kau tengok ni. Hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
3: Eh, Syafiq, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
2: Tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
3: Penipu pandai menyamar, Syafiq. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
2: Kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
3: Maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
2: Nasib baiklah kau ingatkan aku.
3: Ingat tiga perkara ni, Syafiq. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
2: Okey, kalau macam tu, mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
3: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
0: Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, yeah, Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama dengan kami melalui Soal Bicara Eksklusif khas untuk hari ini, edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat yang penuh berkat, Shima.
1: Ya.
0: Yeah. Kita bawakan khas untuk anda semua istimewa, ya, dengan topik Sejenak Bersama Artis.
1: Okey, dan pagi ini sekali lagi kami terus mengalung-alungkan rakan-rakan pendengar kita untuk mendengar siaran Labuan FM, suara pesisir anda, baik menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4. MHz. Mm-hmm. Bukan itu saja, kita juga sekarang ini penstriman secara langsung menerusi Facebook Labuan FM, juga menerusi TikTok ketika ini.
0: Ya, betul. Anda juga boleh dengarkan kami di mana jua anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Ha, di Konti ketika ini. Mm-hmm. Sangat meriah, ya. Ha, mm-hmm. Bukan kita berdua saja, Syima.
1: Bukan kita berdua.
0: Ha, luar biasa sangat.
1: Uh-huh.
0: Dan bukan kita bersama-sama dengan artis. Ha, juga ada rakan-rakan yang lain juga berada di Konti ini, ya.
1: Betul. Jadi pagi ini seperti yang kita dah uar-uarkan. Betul. Dan kita nak sejenak bersama dengan artis ini, bersama-sama dengan Jamilul Hayat, dan juga Jamak Hussein.
0: Istimewa hari ini menerusi slot bicara eksklusif khas untuk anda semua pendengar setia ataupun warga wilayah Persekutuan Labuan.
1: Ya, dan dapat kita gambarkan sebenarnya dekat TikTok sekarang ini, ramai dah penyokong-penyokongnya.
0: Luar biasa.
1: Hussainess FC katanya dari tadi dah menekan-nekan kita mencari-cari mana artis kesayangan mereka ni. Ha, hari ini kita bawakan untuk anda.
0: Jumlah penonton pun semakin bertambah, Shima.
1: Alhamdulillah.
0: Ini aura daripada artis yang kita bawakan pada pagi ini.
1: Okey, baiklah. Jadi seperti biasa, kita tak nak buang masa sejenak bersama artis ini. Kita akan berinteraksi dengan kedua-dua artis kita. Kita nak ucapkan orang kata selamat datang. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar? Sehat?
1: Alhamdulillah. Okay. Jadi itu yang kita harap-harapkan. Kedua-duanya bersemangat untuk nak bersama-sama dengan peminat-peminat di Labuan.
0: Betul. Jadi topik Sejenak Bersama Artis ni, kita teruslah kepada artis kita, ya, Shima. Mungkin kita nak tanya kepada, kita boleh panggil Pak Yat, ya?
2: InsyaAllah.
0: Okay. Boleh, Pak Yat boleh kongsikan sedikitlah tentang sedikit mengenai pengenalan dari Pak Yat sendiri. Bagaimana mula mencuburi bidang seni ini?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para sahabat kita di sini yang mengendalikan FM, iaitu Persisir, yes, Huara Persisir FM. Dan kepada semua keluarga baru saya di Labuan, satu keluarga besar yang saya hormat dan saya kasihi sekalian. Pada dasarnya, mulanya saya menceburkan diri dalam bidang hiburan pada tahun 1988, dan saya pun hadir di Labuan ini pada tahun 1988, pada kali pertama sempena Hari Wilayah.
1: Okey. Jadi itulah orang kata sedikit perjalanan seni daripada Pak Yat sendiri.
0: Betul.
1: 1988. Maknanya cukup saya lama. Waktu tu kecil lagi lah.
0: Saya belum wujud. Okey, baik, itu daripada Pak Yat sendiri. Dan kita nak tanya daripada Jamak Hussein sendiri. Macam mana, bagaimana boleh mula menceburi bidang seni ini?
3: Assalamualaikum. Saya mula ceburi dalam bidang seni ini. Sebelum ni saya pernah kerja di MBI lah, Majlis Bandar Raya Ipoh. Dan alhamdulillah dapat rezeki, termasuk TTMM lah. So start dari situ lah saya dah mula lah ceburi bidang industri ni.
1: Kira-kira umur berapa tu?
3: Masa saya kerja di MBI tu umur baru je tahun lepas.
1: Maknanya baru saja menceburkan diri dalam bidang seni ini.
3: Dalam bidang seni baru kurang dalam 7 bulan lah.
1: Okey, jadi selamat datang ke industri seni kita. Dan difahamkan, kita nak tahu jugalah, nak tanya Pak Yat sendiri, adakah dalam adik-beradik semua boleh menyanyi ataupun cuma Hussein saja yang seorang saja yang menunjukkan minat dalam bidang nyanyian? Macam mana, Pak Yat?
2: Terutamanya terbaik anak saya Hussein, di antara yang terbaik, dari segi anugerah Allah Ta'ala. Suaranya yang sangat, sangat orang kata yang terbaik lah, saya cakap. pada anak saya yang pertama Nurul Taqwa, anak yang kedua Ahmad Zul Husni. Mereka ni ada kumpulan juga yang dinamakan Radio Wave. Taqwa selaku abang dia yang tua lah. Nurul Taqwa selaku pengarah, selaku pemain muzik, selaku penyanyi dan selaku pengubah lagu. Dan Husni sebagai komputer utama. Maknanya DNA ya. DNA anak beranak tu, betul, keturunan kami tu ada. Mana tak larilah kalau kuah tu nak tumpahnya di mana.
1: Betul. Maknanya memang ada sedikit lah orang kata sejarah-sejarah ataupun bakat-bakat dalam nyanyian tu diturunkan lagi.
4: Jadi warisan lah.
1: Jadi warisan. Kan. Alhamdulillah.
4: Okey, dan kita nak tanya daripada Pak Yat sendiri. Mungkin ada generasi kini tidak mengenalilah saudara Jamilul Hayat ataupun Pak Yat sendiri. Mungkin ada juga lagu-lagu yang dikenali juga kan. Mungkin Pak Yat boleh kongsikan apa antara tajuk-tajuk lagu yang popular satu ketika dahulu. Berapa album itu Pak Yat?
2: Jumlah album saya iaitu album solo bersama dengan producer Dato' M. Nasir selaku penerbit dan pengubah lagu. Dan macam mana ya nak cakap, dari lagu yang pertama iaitu album pertama saya Gelora Cinta yang mendapat perhatian seluruh penduduk Malaysia, iaitu Gelora Cinta yang ada lagunya berbunyi-bunyi macam laut-laut tu kan, pelabuhan laut sepi apa semua. Dan bagi saya lagu keramat bagi saya adalah lagu Mawar Putih Tanda Perpisahan, iaitu album yang ketiga. Mana tiga album semua.
1: Okey, ada tiga album. Baik, itulah perjalanan seni daripada Pak Yat sendiri. Lagu yang masih lagi diingat sampai sekarang sebenarnya lagu Mawar Putih Tanda Perpisahan, betul Pak Yat ya. Lagu yang di menerusi album Kaulah Segalanya. Betul. Tahun 1988.
4: Wow.
1: Jauh dah perjalanannya tu kan. Okey, kita nak tanya pula lah kepada Hussein sendiri dalam bidang seni ni, apa agaknya identiti ataupun genre yang Hussein sendiri nak tonjolkan? Mungkin ada satu ataupun banyak. Macam mana kalau Hussein sendiri nak dikenali sebagai artis yang bergenerekan macam mana?
3: Saya start suka nyanyi ni daripada memang lagu daripada lagu lama dululah. Iaitu lagu Brori Marantika. Tapi disebabkan dah zaman dah berubah ya. So banyak kan balada dengan R&B lah. So saya dah minat balada dengan R&B lah.
1: Maknanya lebih sesuai lagu, dengan jiwa.
3: Lagu macam lagu Hafiz.
1: Memang sesuai dengan jiwa Hussein lah kan.
4: Lebih dekat lah maksud dia. Okay. Baik, itu daripada Hussein sendiri. Okay, kita nak tanya juga berbalik kepada Pak Yat. Mungkin Pak Yat boleh kongsikan juga apakah antara pengalaman yang paling manis yang masih Pak Yat ingat sehingga sekarang, dan mungkin pernahkah orang tersilap panggil Pak Yat ni sebagai Jamal Abdillah?
2: Allahu Akbar. Ini bagi saya kenangan yang sangat manis di sini ketika dijemput untuk menghadirkan diri di hari sempena hari wilayah. Saya bersama flight ketika itu dengan kita punya Yang di-Pertuan Agong. Satu flight lah. Untuk menghadirkan diri di sini. Satu sampai di sini, yalah, kalau tengok daripada RDM dulu, seketul aja, kecil aja. Tak ada besar macam sekarang, saya pun terkejut. Mana perubahan yang sangat ketara ya. Itu dari segi peminatnya sangat-sangat saya terharu dengan sambutan yang diberi pada saya. Siapalah saya sebenarnya. Saya hanya seorang penyanyi biasa.
1: Tapi itulah orang katakan, kalau bakat tu memang ada dah. Betul. Memang kita nampak dia akan sentiasa diingat.
4: Di mana-mana pun.
1: Kadang-kadang tak perlu pun dibayangi dengan Dato' Jamal Abdillah. Pak Yat sendiri pun dia ada image tersendiri. Ada keistimewaan Pak Yat sendiri. Okay, dan kita difahamkan tadi kan, Hussein ada cerita baru saja bersama-sama dalam industri muzik ini. Baru dalam 7 bulan. Kira macam masih baru lagi. Jadi nak tahu apa tak, apa cabaran terbesar yang Hussein pernah hadapi sepanjang perjalanan Hussein dalam industri seni ini? Cabaran terbesar setakat inilah.
3: Cabaran terbesar dia adalah cabaran bila orang dah start suka saya. Sebab orang suka boleh jadi tak suka.
1: Okay.
3: So saya takut benda tu lah. Orang terlalu Terlalu minat.
1: Terlalu minat. Macam dekat TikTok sekarang ni, mungkin Husin boleh tengok lambai sikit dekat rakan-rakan dekat TikTok tu. Husainus FC katanya. Menantikan lambaian daripada Husain tu.
4: Dah. Dari pukul 8 pagi tadi.
1: Betul.
4: Husin kan.
1: Jadi hari ni kita dah bawakan. Jadi itu yang antara cabaran yang dilalui oleh Husain sendiri. Sebab bila dah masuk dalam orang kata bidang seni ni, maknanya kita dah macam menjadi hak milik masyarakat.
4: Betul.
1: Tapi kita kena sentiasa berhati-hati jugalah kan.
4: Lagi-lagi dengan teknologi sekarang ni juga. Sangat-sangat mempengaruhi ya. Okey, nanti kita akan bercerita lagi semula mengenai dengan Sejenak Bersama Artis menerusi slot bicara eksklusif khas pada pagi ini. Jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan ini dia Labor FM, suara pesisir anda.

0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Ya, kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif khas untuk hari ini, Sejenak Bersama Artis. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita, Shima. Yang mana kita bersama-sama dengan Jamilul Hayat dan juga Jamal Hussein. Ketika ini berada dekat konti Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Ya, maknanya dua generasi dah ni.
1: Betul.
2: Dari ayahnya turun ke anak bakat nyanyian itu.
1: Seronok lah ya kan. Diwariskan. Betul. Dengan suara-suara yang hebat.
2: Betul.
1: Kan?
2: Suara yang mahal.
1: Aduh. Okey, tadi kita sudah tanya beberapa soalan lah yang mengenai dengan sedikit perkembangan ataupun bila mula mencuburi bidang seni ini. Dan juga kita tanya juga mengenai dengan tajuk-tajuk lagu yang popular satu ketika dahulu daripada Pak Iyad itu sendiri. Jadi kita nak tanya juga daripada Pak Iyad sendirilah, bagaimana Pak Iyad melihat perubahan industri seni ini sebenarnya, Pak Iyad, dahulu berbanding dengan sekarang, dan khususnya dengan kemunculan media sosial seperti yang sekarang ni kita ada TikTok, Facebook kan, macam-macam platform media sosial dan juga platform digital itu sendiri. Pak Yan, silakan.
3: Alhamdulillah, secara peribadinya bagi saya, kalau nak dibandingkan pada zaman saya dulu, serba-serbi dalam keadaan yang berkurangan, sekarang ini selalu pantas. Tapi dari sisi sudut nilai, irama dan melodi tidak dapat dipisahkan. Kalau kita pegang kepada amanat kita punya seniman agung kita, Tan Sri, Tan Sri P. Ramli, nak menilaikan hiburan atau lagu-lagu, kebanyakan lagu-lagu sekarang ini daripada peribadi saya, tidak saya waktu memperlecehkan atas usaha di sekarang ini, tidak ada nilai lagu tu, tidak ada nilai bagi saya. Tidak mendatangkan mesej, tidak mendatangkan manusia, bila manusia mendengar dapat berfikir cara yang mana yang baik, mana yang buruk. Mana lagu-lagu sekarang banyak berlibur. Tidak ada pesanan ataupun tidak ada penekanan dari sudut kesedaran dan keinsafan. Itu aja perbezaan dia. Mana saya bimbang, budaya kita sebagai orang Melayu Islam yang penuh dengan adab itu, sifat yang hormat menghormati itu, akhlak budi pekerti yang mulia, takut luput.
2: Jadi itulah perubahan yang Pak Iyad nampak sendirilah dalam industri seni, menurut pendapat peribadi Pak Iyad sendiri. Dia tak adalah secara ni, itu menurut apa yang Pak Iyad dah lalui sendiri dari tahun 1980-an sampailah sekarang. Dia nampaklah perubahan irama melodi itu sendiri. Dan kita kembali kepada Hussein sendiri. Kita nak tanya, dalam kejayaan Hussein sehingga hari ini, siapakah yang ataupun individu yang paling banyak memberikan inspirasi kepada Hussein dalam bidang seni?
4: Semestinya bapak saya lah.
2: Tiada dia, lain, tiada bukan.
4: Tiada bukan.
2: Dia lah tulang belakang selama ini.
4: Dia lah.
2: Okey. Jadi maknanya orang kata sokongan sepenuhnya. Bukan lagi 100%, lebih daripada 100% orang kata dorongan, inspirasi yang diberikan oleh Pak Iyad sendiri. Pak Iyad dia tiada tiada kurangnya, Pak Iyad ya.
3: Ya.
2: Selagi orang kata diberikan kesihatan,
1: peranan sebagai ibu bapa tu juga. Betul. Kan sebenarnya. Okey, dan Pak Iyad, mungkin kita nak tanya juga, mungkin ada nasihat kepada bakat baharu ni kan, yang ingin menceburi industri seni tetapi mungkin masih tercari-cari ataupun belum mendapat peluang. Mungkin Pak Iyad boleh bagikan nasihat lah daripada mereka ni.
3: Ya, alhamdulillah ya. Bagi saya, industri hiburan ni satu industri yang penuh dengan pencaroba. Saya bukan tidak menggalakkan untuk menceburi dalam bidang ini. Sebab apa, dia pencaroba dia terlalu tinggi. Saya sekadar orang kata, kalau boleh, ikhtiarlah untuk menjalani kehidupan yang sementara ini dari bidang yang lain. Sebab hiburan ini terlalu banyak buruk daripada baik. Itu yang bagi pendapat peribadi saya. Saya harap memahami apa maksud saya tu.
1: Jadi maksudnya sini kita kena sebagai artis baharu lah, kita kan ya, kena lebih berjaga-jaga, beretika. Kan dan ambil semua contoh daripada artis-artis legend ataupun artis-artis lama sebagai pengajaran anda.
2: Betul.
1: Untuk menuntut ilmu lah kiranya.
2: Tiada yang mustahil. Betul? Sebenarnya mungkin Hussein juga boleh sebaris dengan artis-artis yang cukup terkenal sampai sekarang ini, mungkin boleh sebaris dengan Biduanita negara kita. Siapa tahu kan satu hari nanti mungkin dengan orang kata pengalaman, dengan disiplin yang ada, insyaAllah boleh berjaya satu hari nanti. Dan Hussein sendiri, jika diberi peluang untuk berkolaborasi, bekerjasama dengan mana-mana artis, siapa pilihan Hussein? Nak tahu juga ni, dalam hati nak berduet ke, buat konsert ke dengan artis tu, macam mana?
4: Saya yang pertama sekali dengan bapak saya dululah. Yang kedua, Judika lah.
2: Judika?
1: Judika. Okay. Seberang.
2: Okey, ada lagi? Setakat ini dua
4: yang
2: tu saja.
4: Yang ketiga, Hafiz lah.
2: Hafiz, artis. Memang orang kata dia punya wish list lah, Hafiz. Kalau itu dapat berkolaborasi. Siapa tak kenalkan Hafiz pun mempunyai vokal yang sangat-sangat mantap.
1: Betul. Tapi paling utama, ayah dulu lah.
2: Ayah sendiri.
4: Bapaknya dulu lah.
2: Bapaknya dulu. Jadi kalau orang kata dapat dibagi peluang tu, nak lagu yang macam mana? Kalau dapat bekerjasama dengan ayah anda sendiri, nak lagu yang macam mana? Kalau ditakdirkan boleh bekerjasama,
4: saya kalau boleh saya nak lagu yang kece-kece sikit. Saya nak tengok dia menari.
2: Pak Iyad macam mana? Pak Iyad nak tengok menari katanya. Boleh ke Pak Iyad tu nanti?
3: Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Benda tu pun dah berlaku di TTMM. Dia bertanya, Abang, boleh menari ke Pak? Boleh.
2: Maknanya tiada yang mustahil.
1: Otai masih berbisa ni.
2: Betul, tiada yang mustahil sebenarnya.
1: Jadi kita nak tanya dengan Hussein sendirilah. Mungkin ada perancangan nak buat lagu baharu berduet dengan ayah?
2: Ataupun ada komposer-komposer dah melamar ke?
4: Saya punya plan dengan Abah dah bincang. Memang nak buat lagu yang lagu lama Abah. Sebab orang tak pernah dengar.
2: Betul.
4: Kan. Lagu banyak sedap. Cuma kita memodernkan sikit lah.
1: Bagi fresh lagi lah.
2: Kita nak dengar sentuhan modern. Dari tahun yang 1980-an ke versi sekarang. Mungkin
1: terkini lah.
2: Transisi tu banyak perubahannya.
1: Betul. Okay. Dan sebelum kita mengakhiri pula bicara eksklusif pada hari ini, kita nak tanya daripada Pak Yat sendiri. Mungkin ada pesanan terakhir daripada Pak Iyad sendiri kepada peminat serta juga pendengar setia Labuan FM, Pak Iyad.
3: Ya, Alhamdulillah. Bismillah. Bagi saya, kepada peminat-peminat saya, bagi saya, saya rasa tak tersebut perkataan peminat. Bagi saya adalah family, bagi saya keluarga. Kita ni keluarga besar satu Malaysia. Pastikan kita dalam kehidupan, kalau yang ada ibu bapa, hormati ke dulu ibu bapa dulu. Dalam apa hal pun, utamakan ibu bapa dulu. Kemudian dalam kehidupan kita, kejayaan hanya ada di dalam agama. Pastikan walaupun sehingga ke langit tujuh kita pergi dalam pembelajaran, dalam ilmiah apapun, kalau solat tak ada, tak payahlah. Tak payah hidup lah. Senang cakap lah begitu, maknanya tidak ada ke mana. Hebat mana pun kamu, kalau solat tinggal, kita tidak akan ke mana. Harap-harap ini fahamlah, bukan saya ini selayaknya untuk mengajak. Saya ini tidak layak untuk mengajar. Tapi saya mengajak kita sama-sama fikir betapa utamanya agama dalam kehidupan. InsyaAllah.
1: Dan bagaimana pula daripada Hussein sendiri? Mungkin ada pesanan kepada peminat kan? Ataupun
2: ada ucapan. Terutamanya Husainus FC tu. Rancak semakin rancak ni dekat TikTok ni.
1: Ada.
2: Ada ucapan tu mereka tak?
4: Kepada peminat-peminat saya, iaitu tentera lah. Senang, tentera lah. Dia punya army lah.
2: Okay.
4: Teruskan stream lagu saya dan lagu bapak saya, lagu kawan-kawan saya. Itu je.
2: Itu je. Dia macam suspend pula saya kan. Nak mencelah, takut memotong cakap betul. Hussein pula kan. Itu je rupanya. Okay. Ringkas tapi padat.
1: Begitulah nasihat dan juga harapan daripada kedua-dua insan yang bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif khas pada pagi ini sejak bersama artis. Dan kita tahu juga perjalanan mereka ke Labuan ini sebenarnya adalah untuk membuat mengimbau kembali kenangan-kenangan daripada Pak Yat sendiri kan. Ketika berada di Labuan dan juga mungkin mencuba tradisi yang ada di wilayah Persekutuan Labuan.
2: Jauh perubahan ya Pak Iyad ya, Labuan 80-an dengan sekarang?
3: Jauh, terlalu jauh.
2: Terlalu jauh. Jadi kalau ada rezeki boleh datang lagi lah Labuan ya.
3: InsyaAllah.
2: Kokot, Hussein boleh buat show lagi nanti dengan RTM kan?
1: Dengar-dengar Pak Iyad dah rasa Abu Iyad.
2: Dah.
3: Sudah. Tapi malulah saya. Saya memang suka sangat makan.
1: Hussein dah rasa dah Abu Iyad dah?
4: Sudah rasa.
2: Sudah rasa.
1: Macam sedap? Boleh telan.
4: Boleh telan.
2: Okey. Okey, sebenarnya dia, kalau kita dah bawa artis ni, tak sah kalau tak menyanyi. Kita nak dengar sedikit versi live daripada baik Pak Yat dan juga
1: Hussein
2: sendiri.
1: Okey. Kan. Jadi sebab kita nak mulakan dari siapa dulu, Syima?
2: Mungkin kita bagi Pak Yat terlebih dahululah. Okay. Tadi ada yang kata nak nyanyi, nak dengar Pak Yat nyanyi lagu apa? Gelora Jiwaku.
3: Gelora Cinta.
2: Gelora Cinta.
1: Gelora Cinta. Okey, boleh.
2: Ada yang request ni.
3: Ada yang request. Terima kasih. Ya, request. Pelabuhan di laut sepi, tiada teman mengukir janji, tiada badai

0: Pusan.
1: Oh, saya dengar Pak Yat nyanyi, saya dah meremang bulu roma saya tahu.
2: Saya pun. Ah,
1: okey, maknanya Husin pun kena, orang kata sama dengan Pak Yat. Kita nak dengar versi Husin
0: pula. Sambut, sambut. Kian lama. Kian sambut.

0: Aduh, dia macam saya dalam masa yang sama saya terkesima. Dia macam speechless. Dalam masa yang sama saya berjadi sebak tau.
1: Dia dah mula dah.
0: Dia dah mula dah. Jadi awak kena potong lah ayat saya.
1: Jadi itulah dia persembahan khas untuk anda, eksklusif ya, pada hari ini. Dia macam tak puas nak dengar bila dekat konti ni. Dia kena buat satu konsert juga. Kena buat satu konsert juga kan.
0: InsyaAllah.
1: Gandingan anak beranak ni.
0: Betul.
1: Di satu pentas lah kiranya.
0: Ya, manalah tahu kan lepas ni Labuan FM sendiri ada program-program yang mungkin kita boleh jemput Pak Yat bersama dengan Hussein nanti. Macam tak puas ni nyanyi sikit tu.
1: Dia kena selitkan KBR, kena selitkan perancangan tahun hadapan.
0: Unnoted, ya.
1: Okay, jadi apapun, terima kasih Pak Yat dan Hussein kerana sudi bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif khas pada hari ini di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Dan semestinya kami juga berbesar hati yang menerima kunjungan daripada Pak Yat dan Hussein sendiri kerana bersama-sama dengan kami dan bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita di Labuan FM khususnya.
0: Jadi selepas ini kita akan dapat ikuti Dunia 10 Pagi dan selepas itu rancangan Bicara Hidayah. Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami Labuan FM Suara Pesisir Anda. Sekali lagi terima kasih Pak Yat. Semoga terus diberikan kesihatan, dapat lagi berkarya bersama dengan Hussein selepas ini. Manalah tahu doa tu kan akan termakbul, dapat berkolaborasi bersama-sama.
1: Amin. Ya, jadi apapun tu anda pendengar setia Labuan FM, terus kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan ini dia Labuan FM
0: Suara Pesisir Anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Hai semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini adalah kusut diselesaikan, keruh diperjenih membawa maksud setiap perselisihan, kekeliruan atau masalah yang timbul hendaklah diselesaikan dengan cara yang baik supaya keadaan kembali aman dan jelas seperti sedia kala. Peribahasa ini menekankan sikap bertanggungjawab, bertolak ansur dan kebijaksanaan dalam menangani konflik sama ada dalam keluarga, persahabatan, masyarakat ataupun tempat kerja. Apabila berlaku salah faham, kita tidak seharusnya membiarkan keadaan menjadi lebih rumit atau bermasam muka berpanjangan. Sebaliknya, perlu berbincang secara terbuka, mencari punca masalah dan berusaha mencapai kata sepakat. Dengan ini, hubungan yang renggang dapat diperbaiki dan suasana yang tegang dapat kembali harmoni. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa kusut diselesaikan, keruh diperjenih. Hari raya kali ini, Pak Salih mengadakan perbincangan antara dua keluarga anaknya yang bertelingkah supaya masalah tersebut dapat diselesaikan kerana baginya, kusut diselesaikan, keruh diperjenih demi menjaga keharmonian Malaysia. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan, semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persisir.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Padian.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan dua peluru berpandu balistik serta empat dron di selatan negara itu pada Khamis malam. Menurut pakatan itu, dua peluru berpandu dipintas di ruang udara Khamis, Mushaid dan Jazan, manakala empat dron dimusnahkan di Khamis, Mushaid. Langkah operasi akan terus diambil bagi menghalang serangan kumpulan Houthi. Tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Sementara itu, stesen pengagihan elektrik yang membekalkan tenaga kepada Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi didakwa menjadi sasaran serangan drone Houthi pada Selasa lalu. Serangan itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Dakwaan serangan berkenaan mencetuskan kecaman beberapa negara Islam termasuk Turki dan Sudan yang menyatakan sokongan terhadap keselamatan Arab Saudi serta tapak suci umat Islam. Houthi bagaimanapun menafikan tanggungjawab terhadap sebarang serangan ke atas tapak suci berkenaan. Konflik di Asia Barat, ekspor minyak negara Teluk melalui Strait Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kipla, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz malam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. Ini pula mengenai konflik terbaru antara Israel dengan Hezbollah. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik tersebut menjejaskan sektor pertanian di selatan Lubnan, di mana Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, Beth Bekdol berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rosak. Konflik turut menyekat akses petani ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahala topan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kem Induk Gunung Himlung, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Paudel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Cheme, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia kembali memburu emas menerusi acara squash dan berbasikal Kirin. Squash lelaki dan wanita mara ke pentas akhir selepas menewaskan India 2-1 dan Jepun 2-0. Manakala skuad hoki lelaki menundukkan Korea Selatan 2-1 untuk mara ke perlawanan akhir. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pula akan kembali beraksi dalam acara Kirin. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 5 perak dan 13 gangsa. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Sri Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Indonesia pula mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata, menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan 1 jaringan. Beralih ke Liga Negara UEFA, Portugal menewaskan Denmark 4-2 manakala Jerman menumpaskan Serbia 2-0 untuk menghadiahkan kemenangan pertama kepada Jurgen Klopp sebagai jurulatih. Portugal kini mengungguli kumpulan A4 dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Di Cardiff, Wales menang ke atas Norway 2-1, Belanda seri 2 sama dengan Greece, manakala Ireland pula seri 2 sama dengan Austria.
sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, kepada anda semua yang masih lagi setia mengikuti kita di siaran Labuan FM, khususnya juga untuk pendengar-pendengar rancangan ataupun program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Baik, alhamdulillah, tak terasa ya kita dah masuk bulan yang baru, bulan Oktober. Hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jumaat pertama untuk bulan baru ni, masih orang kata diberi nikmat umur yang panjang, kesihatan yang baik, kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam rancangan Bicara Hidayah ini. Dan semestinya juga sama seperti minggu-minggu sebelum ni, kita ada tetamu yang akan menemani di konti. Jadi ini dia Al-Fadil Ustaz Muhammad Salihin bin Haji Hamdin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Encik Reha kita? Nampak sihat. Macam penat je ni.
0: Ah, itulah berlari-lari kita Ustaz tadi. Exercise pagi-pagi.
1: Alhamdulillah.
0: Ustaz, jadi, sendiri apa khabar hari ni?
1: Alhamdulillah, saya sihat.

0: Ya, lagi alhamdulillah. Makna kata masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Taala. Kan kita contoh macam kalau kita lah bangun tidur pagi-pagi, kita mulakan kehidupan dengan apa nama urusan-urusan kita di dunia ni lah, insya-Allah.
1: Alhamdulillah masih diberi peluang dan kesempatan.
0: Ya, betul,
1: tu, Ustaz.
0: Betul.
1: Jadi Ustaz, hari ni tentunya kita ada satu lagi topik yang kita nak bincangkan. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak renung sekejap lah. Sebagai mukadimahnya hari ni kan. Saya memang suka nak ajak rakan-rakan pendengar kita ni untuk sama-sama orang kata bermuhasabah, untuk kita sama-sama renungkan. Sebabnya sesuailah juga dengan topik-topik yang Ustaz selalu bawa pun memang orang kata topik-topik yang mencintik hati kita kan, yang ajak kita untuk bermuhasabah. Okey, sebelum Ustaz kongsikan tajuk kita hari ni, cuba kita sama-sama ingat balik, cuba kita renung balik. Setiap hari kita ni bangun, tidur, kita mulakan kehidupan dengan pelbagai urusan. Kita bangun siap-siap pergi kerja Ustaz kan, cari rezeki, urus keluarga, lepas tu berjumpa dengan kawan-kawan dekat tempat kerja, kita beribadah. Tapi Ustaz, pernah tak kita ni terfikir, kalaulah suatu hari nanti kita hanya diberi satu peluang terakhir untuk mengucapkan kalimah itu, apakah kita sudah bersedia?
0: Ini sangat-sangat menyentik hati ni.
1: Ya, betul.
0: Mukadimah dia pun ni cara macam cerita dah. Ya, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, Reha, itu persoalan yang sangat-sangat besar sebenarnya. Dan bersama-sama kita akan renungkan, dan tajuk kita pada kali ini, pada minggu ini adalah syahadah terakhir. Sebab kita tak tahu bila syahadah kita itu kita terkeluar daripada mulut kita.
1: Betul.
0: Mungkin sedang sihat, mungkin tengah berjoging ke, mungkin kan tengah sakit ke dan sebagainya, ataupun mungkin di rumah, mungkin di tempat kerja, wallahualam, kita tak tahu.
1: Okey,
0: sebab ini Allah SWT beritahu pada kita dalam surah Ali Imran ayat 102. Saya ingat pada Allah SWT punya firman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ini sebab kita ni tuan-tuan, kita bersungguh-sungguh nak sediakan kehidupan kita untuk hari esok.
1: Betul.
0: Kita bersiap-siap untuk yang esok hari dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kita lupa nak sediakan bekalan kita untuk hari akhir kita di dunia. Bila, wallahualam, sedangkan kita semua tahu kita sedang berjalan menuju ke satu tempat, satu tujuan, iaitu kematian. Jadi soalan dia, bagaimana keadaan hati kita apabila sampai ke tahap itu nanti?
1: Allahuakbar. Macam Ustaz beritahu tadi, satu persoalan yang cukup berat juga tu Ustaz.
0: Ya, betul.
1: Kan, sebab kita ni selalu fikir tentang kehidupan yang akan datang. Hari ni belum selesai lagi, tak settle lagi hari ni, kita dah fikir dah apa yang akan berlaku
0: di masa akan datang,
1: apa keesokan.
0: Tahun depan bila perancangan kita,
1: Tapi macam yang Ustaz katakan tadi lah, jika hari ni adalah hari terakhir kita, adakah kita bersedia untuk mengucapkan syahadah terakhir?
0: Itu persoalan yang sangat besar untuk diri kita.
1: Sangat besar. Itu persoalan yang sama-sama kita nak renungkan selepas ni.
0: Betul, insyaAllah.
1: Yang Ustaz nak kongsikan dengan kita. Jadi anda kena terus setia bersama-sama kami. Kami akan kembali semula dalam program
0: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: segmen Bicara. Dalam Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama-sama kami untuk edisi 2 Oktober 2026. Hari ini anda bersama-sama saya, Reha, dan ditemani juga
2: Ustaz Salihin di sini.
1: Ustaz Salihin di sini. Okay. Baik Ustaz, baik. Tajuk kita pada hari ini, syahadah terakhir.
2: Yeah, okay.
1: Satu tajuk yang cukup-cukup menginsafilah sebenarnya. Sebabnya hari ini kita sibuk dengan macam-macam perkara Ustaz. Okay. Sibuk cari rezeki, sibuk bekerja, urus keluarga masing-masing. Ada pula yang sibuk mengejar cita-cita, nak bina kehidupan, nak rancang masa depan. Tapi okay, Ustaz, kalau kita nak kaitkan dengan topik kita hari ini kan, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan syahadah terakhir tu Ustaz? Okay. Dan kenapa syahadah tu menjadi begitu penting dalam kehidupan seorang Muslim?
2: Baik, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Terima kasih DJ Reha kita, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, izinkan saya, apabila kita menyebut tentang syahadah, kita ni sebenarnya tentang menyebut tentang asas yang paling besar dalam diri seorang Muslim itu sendiri. Bila kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadah itu tuan-tuan, dia bukan sekadar ayat yang kita lafazkan semasa kita solat ataupun masa urusan untuk masuk Islam ataupun apa-apa, juga bukan sekadar apa tu istilah ataupun kalimah yang kita ulang masa azan kan. Tapi syahadah ini sebenarnya dia janji kita kepada Allah SWT. Dia adalah pengakuan dan pegangan hidup kita sebagai orang Islam. Sebab itu apabila kita kata tentang syahadah terakhir, kita sebenarnya mengajak diri kita untuk bertanya pada diri kita yang soalan yang jarang kita tanya pada diri kita. Jarang ni. Sebab kita selalu tanya apa yang saya nak makan nanti, tahun depan nak buat apa, esok nak buat apa dan sebagainya. Jarang kita tanya pada diri kita, apakah kalimah syahadah ini yang akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini, sama ada kita boleh lafazkan ataupun tidak. Sama ada kita boleh lafazkan dengan maksud dia ataupun tidak. Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34, terjemahan ayat dia, maksud ayat dia macam ni, dan setiap umat mempunyai ajal. Dan apabila datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan juga tidak dapat memajukannya walaupun sesaat. Jadi tuan-tuan, kita selalu kalau kita berbincang berkenaan dengan kematian kan, kita selalu berperasaan kematian tu satu benda yang jauh. Sedangkan hakikat dia, kematian tu semakin datang, semakin dekat pada kita setiap hari.
1: Betul.
2: Sebab apa? Nilai umur kita bertambah. Hari semakin berganti, bulan berlalu, tahun bersilih tahun, tetapi nilai umur kita ketika itu semakin berkurang. Kalau kita perasan, bukannya kata semakin menambah. Dia digit tu semakin menambah, tetapi masa kita di dunia ini semakin berkurang. Jadi sebab itu persoalan yang lebih penting, dia kata bukan kata soalan dia bila kita nak mati, tak. Itu bukan soalan penting. Ataupun di mana kita nak meninggal, tidak. Tetapi soalan yang paling penting untuk kita sebagai orang Islam, dalam keadaan bagaimana kita nak bertemu dengan Allah SWT itu. Adakah kita bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan yang masih terikat dengan dunia, masih cinta kepada dunia, ataupun kita mahu berjumpa dengan Allah SWT bawa iman kita, bawa taubat kita, bawa amalan kita, bawa syahadah kita yang benar-benar hidup dalam hati kita. Itu soalan yang paling utama.
1: Jadi Ustaz, bila kita sebut tentang syahadah terakhir ni, ramai antara kita ya yang ingat syahadah terakhir ni untuk orang yang tengah nazak, untuk orang yang tengah berhadapan dengan sakaratul maut. Tapi sebenarnya kita rasa bukan sekadar saat kita sedang nazak, tapi sebaliknya syahadah terakhir ni seperti mengajak kita bertanya kepada diri sendiri, kalau hari ni adalah hari terakhir kita, adakah kita benar-benar bersedia?
2: Itu soalan utama.
1: Dan satu lagi persoalan kat sini Ustaz, kita selalu mengucapkan syahadah dalam solat kita, dalam azan yang berkumandang setiap hari kan Ustaz. Tapi adakah cukup sekadar kita ni mengucapkan syahadah, atau syahadah itu perlu dibuktikan dalam kehidupan kita ni Ustaz?
2: Baik, soalan yang kira macam kritikal jugalah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab syahadah ini dia bukan hanya apa yang keluar keluar daripada lidah kita. Mm-hmm. Kalau kita perasan lah. Kadang-kadang kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, Syed Ustaz. Mm-hmm. Boleh je ni. Mm-hmm. Itu bukan maksud dia. Tetapi apa yang diyakini oleh hati kita. Mm-hmm. Kita ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau betul Allah itu tujuan hidup kita, maka syahadah itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Mm-hmm. Masa kita berada di dunia ini, kalau syahadah itu, kalau kita betul memaknai maksud syahadah itu. Mm-hmm. Sebab apa? Kalau kita kena sedar, sebagai orang Islam, kita kena sedar, hidup ni bukan kita punya.
1: Betul.
2: Hidup ni bukan milik kita. Mm. Kita hanya hamba Allah. Kita hanya yang diamanahkan untuk memegang amanah itu. Mm. Kita hanyalah yang diutuskan untuk memegangkan satu-satu amanah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dan satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah. Mm. Kita akan menamatkan kehidupan kita pada dunia ini. Kalau Allah kata dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah 156, mm, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu selalu kita cakap. Betul. Kalau kita berlaku musibah dan sebagainya. Hmm. Sebab itu para pendengar sekalian, para penonton sekalian, hidupkan syahadah itu masa kita masih sihat. Hmm. Mana kata kita ada semua kekuatan ini, ketika ini, kemampuan ini, hidupkan makna syahadah itu dalam jiwa kita. Betul-betulkan kita itu jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul kita menyaksikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai rasul, hmm, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kalau kita ni tak tahulah, macam kalau kita tak tahu bila syahadah itu akan jadi kalimah yang terakhir keluar daripada bibir kita. Mm-hmm. Ataupun sama ada syahadah itu keluar daripada bibir kita waktu kita meninggal. Mm-hmm. Wallahualam, kita tak tahu.
1: Betul. Ha. Kalau boleh tentunya ya, setiap daripada kita ni Ustaz, mm-hmm, menginginkan mm-hmm kalimah terakhir yang keluar daripada bibir kita tu adalah di saat yang mana kita betul-betul bersedia untuk menghadap, untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz, apa sebenarnya tanda-tanda yang boleh kita lihat dalam kehidupan seseorang tu bahwasanya dia ni benar-benar sedang mempersiapkan dirinya untuk bertemu Allah?
2: Apa ataupun apa yang boleh kita buat? Kalau kita dah dengar pagi ni kan, tersentak sikit. Macam mana ni?
1: Betul.
2: Macam mana ni kita nak buat ni? Yang pertama, tuan-tuan, senang saja. Sentiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata syahadah ini nak jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, satu saja, solat. Jaga solat kita. Sebab apa? Kalau syahadah ini betul-betul hidup dalam hati kita, kita tak akan lihat solat itu sebagai beban. Berapa ramai di antara kita yang menganggap solat itu beban? Tepuk dada tanya iman sekarang ni. Solat susahnya, payahnya. Berat sangat asal solat tu. Tuan-tuan, syahadah tu belum menyerap dalam diri kita. Kita masih tak memperakui tu Allah itu Tuhan. Kalau betul-betul kita hidupkan syahadah dalam hati kita, solat itu ringan, tak ada masalah. Dan apabila kita akan jaga diri kita daripada dosa. Kita akan jaga aurat kita, jaga perhubungan dengan manusia kita. Itu pertama. Jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sentiasa bersedia meninggalkan dunia. Maksud di sini, tuan-tuan, maknanya kita tak boleh, bukan maksudnya ustaz kata tak, sentiasa bersedia tinggalkan dunia, buang segala dunia, bukan. Makna kata kita boleh memiliki dunia ini, tetapi jangan terlalu menghayati. Kita boleh kerja, kita boleh cari kekayaan, kita boleh beli rumah. Tetapi hati kita ini jangan sampai kata, aku tak nak kehilangan ini, aku tak nak hilang itu, sebab ini dunia ini. Apa-apa, semuanya kita akan tinggalkan akhirnya. Okay? Kereta kita, rumah kita, apalagi jawatan kita, pangkat kita, apa populariti kita, semua tinggal. Kita mati nanti semua tinggal tu, tuan-tuan. Yang tetap bersama kita, yang pertama amalan kita. Yang kedua, kita harapkan rahmat daripada Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, ini yang biasa. Membiasakan lidah kita dengan kalimah-kalimah yang baik. Barang siapa yang perkataannya la ilaha illallah dakhala al-jannah, kata Nabi SAW. Ini bukan maksudnya kalau kita nak sentiasa nak sebut yang baik-baik sepanjang hari tanpa memahami, kata ucap dua kalimah syahadah, tersebut saja tanpa menghayati. Bukan. Kita sebut dengan menghayati sekali. Sebab itu, biasakan kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Biasakan ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasakan kita bertaubat, baca Quran dan beramal soleh. Supaya apa? Supaya tiba saat akhirnya itu lidah kita tak kekok. Mana kata biasakan lidah kita untuk mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, barang jatuh ke dan sebagainya. Biasakan. Kalau kita kan barang jatuh, apa kita cakap?
1: Habis perkataan keluar.
2: Habis semua keluar. Kita tak perhati semua keluar. Ini kena jaga itu. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan, selesaikan urusan kita dengan manusia. Dan ini sangat penting. Sebab apa? Kalau kita ada sakitkan hati orang, tak mustahil. Mustahil kita tak pernah sakitkan hati orang. Memang kita ada pernah sakitkan hati orang. Minta maaf. Kalau kita pernah berhutang, bayar. Usaha untuk bayar. Kalau kita pernah ambil hak orang, kembalikan hak itu. Kalau kita pernah memfitnah orang, jumpa orang tu minta maaf. Sebab apa? Kita tuan-tuan jangan terlalu sibuk nak sediakan kehidupan kita untuk masa depan, tetapi lupa nak sediakan bekalan kita untuk akhirat nanti. Sebab apa? Kita tak tahu. Mungkin malam ni malam terakhir kita.
1: Allahuakbar.
2: Kita tak tahu.
1: Betul.
2: Kita masa tidur tu tiba-tiba habis.
1: Allahuakbar. Kan? Seram dengar ayat Ustaz. Betul-betul buat kita mengisafi Ustaz. Saya rasa ayat Ustaz yang mungkin malam ini adalah malam yang terakhir untuk kita tu benar-benar membuatkan kita ni terfikir sekejap.
2: Betul-betul.
1: Sebab kita ni esok belum sampai. Macam kita katakan tadi, esok belum sampai, kita dah merancang. Hari ni tak settle lagi.
2: Betul.
1: Tapi esok
2: macam-macam nak rancang.
1: Macam-macam nak kepala otak nak buat apa kan. Macam sekarang ni Ustaz, kita dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Biasanya nak dekat-dekat hujung tahun ni kan, ada yang dah plan nak pergi bercuti sana sini kan.
2: Betul.
1: Nak bawa keluarga pergi bercuti sana sini. Kita selalu merancang apa yang kita nak buat, sampai kadang kita lupa. Tak ada seorang pun antara kita yang tahu sama ada kita akan sampai ke hari esok ataupun tidak. Jadi Ustaz, kalau betul lah kan, seandainya lah malam ini benar-benar menjadi malam terakhir kita, apa yang patut kita lakukan Ustaz?
2: Okey. Tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu taala, kita kalau lah kan, kalau qalilan, kalau lah, tapi istilah kalau ni jangan selalu dipakai. Andai kata kalau kita tahu malam ni malam terakhir kita, apa kita buat? Telefon tak ada. Saya sanggup memang kata telefon kita akan tinggalkan.
1: Betul.
2: Kita mungkin akan cari mak kita. Mungkin akan cari bapa kita. Mungkin kita kalau ada anak, kita peluk anak-anak kita. Sebab apa? Malam terakhir ni.
1: Betul.
2: Esok dah ada dah.
1: Allahuakbar.
2: Kan? Kita mata minta maaf dengan isteri kita, minta maaf dengan suami kita, jumpa kawan bayar hutang dan sebagainya. Kita akan memperbanyakkan amal ibadah kita. Tetapi tuan-tuan, itu yang kita bila kita kalau kita tahu. Kalau kita tahu. Tapi yang masalah kita tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, jangan tunggu malam terakhir untuk keluarkan semua itu, nak lakukan semua. Buat hari ni. Sementara Allah bagi peluang ni, buat hari ni. Kalau ada dosa, taubat. Kalau ada hutang, bayar. Kalau ada hati yang kita sakiti, minta maaf. Kalau dah lama bertinggalkan solat, solatlah tuan-tuan. Sebab apa? Masa tak tunggu kita.
1: Betul.
2: Allah, kalau Allah kata masa itulah, itulah time dia. Allah kata, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok. Surah Al-Hasyr ayat 18. Kita mungkin tak mampu pilih tempat kita dilahirkan. Kita mungkin tak mampu pilih bila kita akan mati. Tetapi selagi Allah bagi peluang, itulah peluang yang kita boleh ubah. Sama ada kita nak meninggal, nak kata nak mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan kebaikan ataupun dengan perkara yang sia-sia. Itu terletak pada diri kita. Tapi andaikan kalau kita tahu, memang kita akan jadi baik. Tetapi masalah kita tak tahu.
1: Kita tak tahu.
2: Jadi gunakan peluang yang ada itu. Itu.
1: Allahuakbar. Peluang tu orang kata setiap hari ya Ustaz. Allah bagi.
2: Allah bagi setiap hari
1: kesempatan tu. Tapi kita ni saja yang kadang-kadang lupa, lalai. Jadi alangkah baiknya hari ni dalam perkongsiannya Ustaz bawakan ni, kita dengar, dalam masa yang sama kita bermuhasabah.
2: Ya, betul, betul.
1: Saya rasa pendengar pun dalam mendengar ni bermuhasabah juga, sama-sama merenung. Yang kita ni selalu takut dia kehilangan harta,
2: betul,
1: kan Ustaz?
2: Betul.
1: Takut hilang kerja, takut kehilangan orang-orang yang kita sayang. Itu semua benda-benda yang kita takut. Kadang-kadang sampai terfikir tak boleh tidur.
2: Ya, betul. Sampai jadi insomnia.
1: Betul. Kan, terlampau memikirkan hal-hal dunia. Sampai kita terlupa untuk takut kepada satu perkara ni. Takut jika kita pergi menghadap Allah dalam keadaan belum bersedia.
2: Dalam keadaan lalai.
1: Kita harapkan, kita doa banyak-banyak semoga kita pergi ni dalam keadaan husnul khatimah.
2: Amin. InsyaAllah.
1: Baik Ustaz, selepas ni kita nak ke segmen iktibar. Jadi apa kisah yang akan Ustaz bawakan dalam segmen iktibar hari ni Ustaz?
2: Okey, insyaAllah tuan-tuan, satu kisah yang bertajuk Akukah Ini? Dalam segmen iktibar kita. InsyaAllah bersama-sama kami selepas ini dalam rancangan Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Bicara

0: pengajaran terbaik untuk muslimin dan muslimat. Segmen Iktibar.
1: Akukah ini? Hari itu bermula seperti biasa. Azan subuh berkumandang. Ada yang bangun menunaikan solat subuh dan ada yang tidak. Anak-anak ke sekolah, ibu bapa ke tempat kerja dan jalan raya mula dipenuhi kenderaan dan telefon bimbit mula dipenuhi dengan mesej serta urusan yang tidak pernah habis. Bayangkan tuan-tuan, kita keluar dari rumah seperti biasa. Bersalaman dengan keluarga seperti biasa. Melangkah pergi dan meneruskan perjalanan seperti kebiasaannya. Tetapi beberapa jam kemudian, berita tentang sebuah kemalangan sampai kepada keluarga kita. Dunia seakan-akan terhenti. Di hospital, tubuh badan kita longlai. Kita yang selama ini gagah mencari rezeki untuk keluarga, kini hanya mampu terbaring. Tangan yang dahulunya bekerja memeluk anak-anak dan menguruskan kehidupan, kini semakin lemah tidak berdaya. Di sekeliling kita, insan-insan yang kita sayangi. Ada yang menangis, ada yang berdoa. Tuan-tuan, nafas terasa semakin pendek, semakin perlahan dan semakin sesak. Pada saat itu, segala yang kita pernah kejar di dunia seakan-akan tidak lagi bermakna. Wang yang kita kumpulkan tidak mampu membeli walau satu lagi hela nafas. Rumah yang kita bina tidak mampu menjadi tempat berlindung kepada kematian. Pangkat jawatan tidak mampu menangguhkan sesaat pun waktu yang telah ditetapkan. Yang tinggal hanyalah amalan kita. Yang tinggal hanyalah doa mereka. Dan yang paling diharapkan adalah sebuah pengakhiran yang baik. Digagahkan mulut, bibir kita, suara kita bergerak perlahan-lahan. La ilaha illallah. Kemudian nafas itu berhenti. Sunyi. Tiada lagi suara. Tiada lagi langkah. Tiada lagi pesanan untuk keluarga. Yang tinggal hanyalah jasad yang akan diuruskan oleh orang lain. Sementara roh kita meneruskan perjalanan menuju kehidupan yang tidak berpenghujung. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak tahu bila perjalanan pulang akan bermula. Kerana suatu hari nanti akan tiba masanya, tiba saatnya, kita tidak lagi mampu meminta tambahan waktu. Dan ketika itu, semoga kalimah terakhir yang keluar daripada bibir kita bukanlah nama dunia yang kita cintai, tetapi nama Allah yang selama ini kita sembah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
0: Segmen Iktibar.

0: Bersiaran setiap Jumaat pukul 10.05 pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, masih lagi setia bersama-sama kami, saya Reha dan Ustaz Salihin.
2: Ya, di sini, di sini.
1: Masih di sini, ya, Ustaz. Sini. Masih lagi setia bersama-sama. Baik. Dalam Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
2: Baik, tuan-tuan, jangan lupa kita ada live Facebook kita, ada live TikTok kita, dan juga Labuan FM, dan juga kalau nak layari secara langsung dalam RTM Click pun boleh. Kita ada TikTok kita, tap-tap screen lah, insyaAllah.
1: Ya, tapping-tapping lagi.
2: Tanda sokongan, tanda sokongan.
1: Ya, betul. Sambil-sambil kita dengar perkongsian daripada Ustaz hari ini.
2: Ya, baik.
1: Ustaz, macam yang Ustaz sebut tadi, kita ni selalu merancang tentang kehidupan kita.
2: Okay.
1: Kita merancang nak beli rumah, nak beli kereta, nak bina kerjaya, nak kumpul duit, nak pergi melancong. Macam yang kita kata tadi, dekat-dekat ujung tahun ni, Ustaz, kan? Tapi ada satu perkara yang kita jarang-jarang benar-benar rancang. Bagaimana kita mahu mengakhiri kehidupan kita, Ustaz?
2: Baik. Jadi, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, masih lagi berkenaan dengan situasi kita sekarang ni. Jadi baru-baru ni ialah kita, negara kita dirundung mendung dan sebagainya, kesuraman semenjak hari Senin yang lepas perginya bonda Malaysia kita, Allahyarhamah Tun Hasmah Muhammad Ali, isteri mantan Perdana Menteri kita, dan kita melihat di situ sangat-sangat hebat kejadiannya. Kalau kita tengok pengakhiran seorang manusia itu macam mana, ini kita boleh ambil pengajaran. Sebagaimana kehidupan Allahyarhamah, pengakhiran ini sangat cantik. Kalau nak, kita pun nak begitu juga.
1: Betul.
2: Dalam hati kita. Kehidupan kita ini adalah gambaran bagaimana kita hidup di dunia. Dan gambaran refleksi bagaimana kita nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita tahu, kullu nafsi zaiqatul maut, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang bernyawa pasti akan rasa mati. Itu janji Allah. Tak ada yang tak mati. Kalau ada cerita yang apa immortality dan sebagainya, itu cuma dongengan ataupun fiction kita semata-mata. Tapi janji Allah, setiap yang hidup akan mati. Tidak kira kita kaya, kita kira kita miskin, berpangkat apa dan sebagainya, terpengaruh, berpengaruh dan sebagainya, tidak terkenal ataupun dikenali. Sebab itu Allah kata dalam surah Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beragama Islam. Pada ayat ini, tuan-tuan, Allah bukan sekadar nak mengingatkan kita tentang kematian. Tetapi bagaimana kematian kita itu sepatutnya ketika kita meninggal. Sebab itu, kita kena tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita, contohlah macam soalan yang paling balik-balik kita tanya. Kalau hari ini hari terakhir kita, hari Jumaat ni hari terakhir kita, apa kita nak buat? Adakah hati kita ini pada ketika ini masih dekat dengan Allah SWT ataupun dekat dengan dunia? Adakah kita masih menjaga solat hari ini? Kalau tiba-tiba kita dapat memo, okey, hari ini umur kamu sampai sekian-sekian, ini sahaja. Okey, pada ketika itu hati kita macam mana? Adakah dekat dengan Allah ataupun dekat dengan dunia? Solat kita macam mana? Jauh ataupun dekat? Adakah kita masih jaga hubungan dengan ibu bapa kita? Sebab itu tak pasti. Kalau kita, tuan-tuan, dan adakah kita masih sibuk mengejar dunia itu sampai kita lupa akhirat? Dan yang paling penting, tuan-tuan, adakah kalimah la ilaha illallah itu benar-benar hidup dalam hati kita pada hari ini? Pada ketika ini. Dan kita ni, tuan-tuan, masih ada peluang. Masih selagi mana kita bernafas ini, selagi mana kita hidup di ini, Allah bagi kita peluang. Sebab Allah nak bagi peluang, nak bagaimana kita nak menjalani kehidupan kita di dunia ini, dan itulah persediaan kita untuk syahadah kita yang terakhir. Kalau kita tengok betul-betul.
1: Jadi Ustaz, kalau macam tu, apa sebenarnya yang boleh kita lakukan mulai hari ini supaya kita ni benar-benar bersedia untuk saat terakhir itu, Ustaz? Okay.
2: Ada beberapa perkara yang boleh kita renungkan, boleh kita ambil iktibar untuk memulakan hidup kita semula ataupun memulakan muka surat yang baru. Okay, yang pertama, tuan-tuan, pelihara tauhid. Jangan kita pandai sebut la ilaha illallah saja dengan lidah. Tapi biarlah kalimah la ilaha illallah itu, syahadat itu hidup dalam hati kita. Makna kata kita hanya sembah Allah. Kalau betul la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, hanya sembah Allah semata-mata. Tak boleh percaya pada itu, ini dan sebagainya. Hanya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Pelihara tauhid kita, pelihara iman kita. Yang kedua, jaga solat, jaga solat, jaga solat. Kerana apa? Solat itu adalah antara amalan yang sangat-sangat besar kedudukannya. Jangan tunggu usia kita sampai 40 ataupun senja-senja baru nak berubah. Yang kata, oh ustaz, nantilah umur 40, umur 50 baru pergi ke masjid. Masalahnya tuan-tuan, sampai ke tidak umur kita. Esok pun kita tak pasti sampai ke tidak.
1: Betul.
2: Kan? Jangan kita tunggu, jangan kita lengah-lengahkan. Kita beribadah sebab apa tuan-tuan? Kerana kita sedang menuju kepada Allah. Ingat, kematian tu datang semakin dekat.
1: Semakin dekat.
2: Dia bukan semakin jauh.
1: Betul.
2: Kita sedang menuju Allah Subhanahu Taala ni. Solat nak bawa ni. Harta tinggal. Keluar rumah tinggal. Itu. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, taubat sebelum terlambat. Kita sentiasalah, hendaklah kita bertaubat. Sebelum kata, tuan-tuan, taklah kata kita ni suci, tak. Kita semua berdosa.
1: Betul.
2: Ada dosa kita. Kita semua pernah melakukan kesilapan. Ada kesilapan kita. Tetapi jangan biarkan dosa itu buat kita jauh daripada Allah SWT. Oh, aku ni pendosa. Allah ni kata mentang-mentang dosa banyak, Allah tak nak terima lah. Bukan. Itu bukan kita. Ini Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Selagi mana Allah izinkan kamu hidup, walaupun kita tinggalkan solat, Allah izinkan kita hidup, itu Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah SWT. Sebab apa? Allah tetap bagi kita peluang kembali pada Allah. Itu tujuan dia. Kembali. Jangan kata, oh saya dama tak semayang, tak malu. Tak apa. Solat, tak ada masalah. Jangan tunggu hari esok untuk bertaubat, tuan-tuan. Jangan tunggu umur 40 baru bertaubat. Jangan tunggu umur 50 baru bertaubat. Kerana apa? Kita tidak pernah dijanjikan esok itu pasti.
1: Betul.
2: Itu yang ketiga. Yang keempat, biasakan zikir lidah kita dengan zikir dan kalimah-kalimah yang baik. Kita tak tahu apakah perkataan yang akan jadi ucapan terakhir kita. Bayangkan tuan-tuan, hujung-hujung ni, nyawa dah sampai sini ni, kita cakap apa? Air, duit, apa, harta, kereta. Kita tak tahu, kita tak pasti. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, sepastinya, seyakinnya, sebolehnya kita nak akhirkan kalimah kita dengan kalimah syahadah. Sebab itu, biasakan sebut nama Allah. Biasakan kita berselawat. Biasakan kita istighfar. Biasakan baca Quran. Biasakanlah lidah kita menyebut nama Allah. Kan, jatuh barang, Allahu Akbar, kan. Subhanallah, kan. Kan, kalau kita orang laban, ilallah, kan. Sebut betul-betul, la ilaha illallah, gitu. Kan. Supaya apa? Supaya sampai saat akhir nanti, hati kita dekat dengan Allah SWT.
1: Allahu Akbar. Sangat deep ya Ustaz. Sangat mendalam peringatan yang Ustaz kongsikan tadi tu.
2: Ya,
1: kita ni macam Ustaz bagi tahu tadilah, tak pernah tahu bila syahadah terakhir itu akan keluar daripada bibir kita. Sebab tu, jangan tunggu esok untuk bertaubat.
2: Jangan.
1: Tangguhkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, selepas ni kita akan beralih ke segmen Secebis Kalam.
2: Okay.
1: Mungkin ada satu ayat Al-Quran atau pesanan yang boleh kita jadikan renungan pada hari ini. Apa ayat ni Ustaz?
2: Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama renung hikmah pada surah Al-Hashar ayat 18. Siapa-siapa ada Quran, kita sama-sama bacalah nanti surah Al-Hashar ayat 18. InsyaAllah, jangan ke mana-mana. Kembali semula selepas ini dalam program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan binda.
0: Ikuti Secebis Kalam, perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah SWT.

Surah Al-Hashr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amalan-amalannya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Tuan-tuan, pada ayat ini mengingatkan kepada kita agar sentiasa bertakwa kepada Allah dan bermuhasabah tentang apa yang telah kita lakukan untuk kehidupan akhirat. Setiap perbuatan yang dilakukan hari ini akan menjadi bekalan untuk kehidupan yang kekal. Dan oleh itu, janganlah kita terlalu sibuk mengejar dunia sehingga terlupa mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Ayat ini juga mendidik kita supaya sentiasa menilai diri, memperbaiki kesilapan, memperbanyakkan amal soleh dan meninggalkan perkara yang dimurkai Allah. Sesungguhnya, orang yang bijak bukan sekadar memikirkan hari ini, tetapi sentiasa bertanya pada dirinya, apakah yang telah aku sediakan untuk hari esok? Wallahu a'lam.

0: segmen
1: 2 minit dapat pahala.
2: Baik, alhamdulillah, kembali lagi bersama-sama kami Reha dan Ustaz Salihin. Ustaz, topik hari ni memang satu topik yang betul-betul menginsafi lah ya. Kalau kita nak flashback balik, kita nak imbau balik, kita nak ingat balik dosa-dosa kita. Topik ni sebenarnya boleh buat kita menitiskan air mata. Kita ingat balik dosa-dosa kita.
3: Betul-betul.
2: Jadi sebelum kita mengakhiri bicara hidayah pada hari ni, mungkin Ustaz boleh simpulkan sedikit perbincangan kita tentang syahadah terakhir.
3: Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar penonton yang dirahmati Allah SWT. Sebagai penutup tajuk kita pada hari ini, syahadah terakhir kita bukan sekadar ucapan yang keluar daripada mulut kita, tetapi dia adalah kemuncak kepada keseluruhan perjalanan kehidupan kita sebagai orang Islam. Sepanjang hidup kita, tuan-tuan, kita ucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita solat, kita doa, kita beribadah, kita usaha untuk jadi hamba Allah yang sangat taat, yang baik. Kita tak tahu bila saat terakhir kita akan tiba. Sebab itu, kita jangan hanya bersedia untuk mati. Semua orang boleh bersedia untuk mati. Tetapi kita perlu bersedia untuk bertemu dengan Allah SWT. Itu beza mati dengan bertemu dengan Allah SWT. Kerana apabila tiba saat tu nanti, harta tak akan bantu kita, pangkat akan tinggalkan kita, populariti tak ada makna, dan segala yang kita kejar itu di dunia tinggal. Yang kita harapkan pada ketika itu hanya rahmat Allah SWT dan husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Dan mudah-mudahan apabila tiba saat kita menghembuskan nafas yang terakhir, minta pada Allah supaya Allah kurniakan kepada kita kekuatan, Allah kurniakan kepada kita kelancaran lidah untuk menyebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
2: MasyaAllah, cukup menyentuh hati kita ya sebenarnya. Kesimpulan daripada Ustaz Salihin tadi. Kadang-kadang, bukannya apa Ustaz, kita ni terlalu sibuk merancang tentang esok, kan? Sampai kadang kita terlupa bahawa esok tu tidak pernah menjadi milik kita.
3: Ya, yeah, betul.
2: Yeah. Jadi, semoga kita semua diberikan husnul khatimah. Amin. Dipelihara iman sehingga ke penghujung usia.
3: Amin.
2: Dan insyaAllah dikurniakan kekuatan untuk mengucapkan kalimah syahadah pada saat terakhir kehidupan kita.
3: InsyaAllah.
2: Amin, amin. Amin. Baik, pendengar setia, selepas ini ada satu lagi segmen, segmen penutup sebelum kita mengakhiri program kita hari ini. Jadi, setia ke penghujung segmen, setia sehingga ke penghujung segmen, kembali selepas ini.
0: Jom ikuti segmen 60 Saat Hidayah penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah. Setiap langkah kita di dunia tidak akan dipertanggungjawabkan oleh sesiapa, melainkan diri kita sendiri. Jika kita memilih jalan yang lurus, kita akan terus menuju kepada Tuhan. Jika kita memilih jalan yang berliku dan bersimpang, yang menyebabkan kita tidak sampai kepada Tuhan, maka kesesatan itu adalah kesusahan yang akan ditanggung oleh diri kita sendiri. Peta sudah ada, peringatan dan panduan juga sudah ada. Maka, pilihlah jalan yang sepatutnya agar kita berjaya menikmati syurga yang sebenar-benarnya di akhirat nanti. 60 Saat Hidayah. Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
2: Baik, alhamdulillah. Dalam kita berkongsi tadi Ustaz, bermuhasabah tadi, tak sedar kita dah pun sampai ke segmen penutup.
3: Amin.
2: Jadi apapun kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Salihin bin Haji Hamdan.
3: Sama-sama.
2: Sebab sudi bersama-sama kita sekali lagi dalam program Bicara Hidayah minggu ini.
3: Baik, terima kasih juga kepada Puan Rafiah Haji Ibrahim kita selaku penerbit yang kita sayangi lah. Dan tak lupa penyelaras kita Utama Rizwan Awi yang handsome, kacak, macho, bergaya dan yeah. seterusnya para pendengar kita yang kekal bersama-sama kita sehingga ke saat ini. InsyaAllah.
2: Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang terus mendengarkan program kita Bicara Hidayah. Baik Ustaz, sebagai penutup hari ini, apa kata-kata yang nak dikongsikan?
3: Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kematian tidak datang untuk mengajar kita bagaimana untuk mati. Tetapi kematian datang untuk mengajar kita bagaimana untuk hidup. Hidup dengan iman, hidup dengan bertaubat, hidup dengan amal. Sehingga apabila tiba saat terakhir, kita bersedia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga impian kita, dunia inilah ladangnya.
2: Masya Allah. Satu lagi kata-kata peringatan yang cukup menyentuh hati kita, ya.
3: InsyaAllah.
2: Semoga kita dapat ambil manfaat daripada perkongsian Ustaz hari ini.
3: InsyaAllah.
2: Dan sama-sama juga kita saling ingat mengingati sesungguhnya dunia ini adalah sementara, akhirat juga kekal abadi.
3: Amin.
2: Jadi jumpa lagi minggu hadapan. Baik. Jangan lupa temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi dalam program Bicara Hidayah.
3: Hijrahkan hati dan minda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

sampai ke bintang. Membuka tirai variasi untuk edisi Jumaat hari ini, hari kedua bulan Oktober 2026. Assalamualaikum, salam Jumaat kepada semua. Selamat pagi. Dan saya menyampai segmen variasi. Saya Farah Diana akan menemani anda sampai pukul 2 petang ini ya. Terima kasih kepada penerbit juga penyampai DJ Reha dalam Bicara Hidayah. Jangan lupa untuk dengarkan setiap hari Jumaat pukul 10 hingga 11 pagi di Labuan FM. Okey, baiklah, lebih banyak hiburan untuk anda dalam variasi untuk jam yang pertama hari ini. Nanti kita ada perkongsian siapa dia, juga ada cakna bahasa hari ini, dan pukul 12.30 hari macam biasa dengarkan Warta Ringkas. Jadi saya nak ucapkan selamat bekerja untuk anda semua, apapun, semoga urusan kita hari ini dipermudahkan, berjalan dengan lancar insyaAllah ya. Yang sedang memandu juga berhati-hati, teruskan pemanduan dengan berhemah, bertolak ansur, patuhi peraturan jeraya sambil mendengarkan Labuan FM. Jadi jangan lupa untuk muat turun RTM Klik, percuma sahaja anda boleh dengarkan Labuan FM melalui aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada. Okey, jom kita layan lagu seterusnya daripada Boyzone. Ini dia, Setiap Hari Aku Mencintaimu. Terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, 11.08 minit pagi sudah. Perkongsian siapa dia. Ya, hari ini penyanyi Zizi Kirana tidak menyangka pertemuan pertamanya dengan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah ya pada minggu lalu menjadi kenangan terakhir buat dirinya. Zizi ataupun Nur Fazilah Mat Tahil, 41 tahun, berkata dia berkesempatan bertemu dan bersalaman serta beramah mesra dengan tokoh yang digelar ibu negara itu. Baru minggu lalu setelah 41 tahun usianya, Allah izinkan dia akhirnya bertemu dengan beliau iaitu Siti Hasmah secara berdepan, katanya. Dan dia sempat bersalaman dengan Tun dan beliau sempat menegur kenapa tangan sejuk. Jadi hari ini teguran tu menjadi satu kenangan yang akan disimpan ya dalam hati sampai bila-bila, katanya. Jadi Zizi berkongsi perkara tu menerusi hantaran di threads miliknya pada pagi Isnin. Dan berkongsi lanjut, Zizi mengakui tidak pernah terlintas di fikirannya bahawa pertemuan istimewa tersebut menjadi salam terakhirnya bersama Allahyarhamah ya. Jadi penyanyi itu turut menitipkan doa semoga Allah Subhanahuwataala mengampuni segala dosa arwah, menerima segala amal solehnya serta menempatkan beliau dalam rahmat dan syurganya. Jadi tak pernah terlintas, katanya, bahawa pertemuan yang begitu istimewa itu rupanya menjadi salam terakhir buat Allahyarhamah. Jadi semoga Allah mengampunkan segala dosa, menerima segala amal solehnya, melapangkan dan menerangi alam kuburnya serta menempatkan beliau dalam rahmat dan syurganya, katanya. Jadi itu perkongsian daripada Zizi Kirana. Jadi untuk rekod, Tun Dr. Siti Hasmah, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia pada pagi Isnin di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. Allahyarhamah menghembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun dan berita pemergiannya disahkan anaknya Tan Sri Mohzani Mahathir. Jadi itu berusi perkongsian siapa dia hari ini yang disediakan oleh penerbit DJ Hebri Doni. Jadi selepas ni jangan lupa untuk sama-sama kita dengarkan perkataan yang akan dikongsikan oleh penerbit Cakna Bahasa, DJ Fias ya, dalam Cakna Bahasa nanti. Jadi saya sudah pun live merusi Facebook 8FM Suara Pesisir Anda. Kalau ada ucapan yang nak dikongsikan, boleh typekan di ruangan komen, saya akan bacakan nanti. Jadi terus kita dengarkan variasi di 8FM Suara Pesisir Anda.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini adalah kusut diselesaikan, keruh diperjenih membawa maksud. Setiap perselisihan, kekeliruan atau masalah yang timbul hendaklah diselesaikan dengan cara yang baik supaya keadaan kembali aman dan jelas seperti sedia kala. Peribahasa ini menekankan sikap bertanggungjawab, bertolak ansur dan kebijaksanaan dalam menangani konflik sama ada dalam keluarga, persahabatan, masyarakat ataupun tempat kerja. Apabila berlaku salah faham, kita tidak seharusnya membiarkan keadaan menjadi lebih rumit atau bermasam muka berpanjangan. Sebaliknya, perlu berbincang secara terbuka, mencari punca masalah dan berusaha mencapai kata sepakat. Dengan ini, hubungan yang renggang dapat diperbaiki dan suasana yang tegang dapat kembali harmoni. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa kusut diselesaikan, keruh diperjenih. Hari raya kali ini, Pak Saleh mengadakan perbincangan antara dua keluarga anaknya yang bertelingkah supaya masalah tersebut dapat diselesaikan kerana baginya, kusut diselesaikan, keruh diperjenih demi menjaga keharmonian Malaysia. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan, semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Baik, terima kasih DJ Fias untuk perkongsian Cakna Bahasa itu tadi. 11.45 minit pagi sudah ketika ini. Okey, saya nak kongsikan makluman ya untuk pelanggan Kompleks Belia dan Sukan Kombes Labuan ya. Waktu operasi pejabat dan juga kaunter tempahan fasiliti bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bayaran tunai diterima sehingga pukul 2 petang sahaja. Bayaran dalam talian diterima sehingga pukul 4 petang. Jadi untuk semua pengguna fasiliti ya, bagi hari yang sama mestilah berstatus telah dibayar ya. Jadi tempahan selepas waktu operasi akan diproses pada waktu operasi hari berikutnya. Okey, jadi untuk maklumanlah kepada pelanggan ya Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Okey, baiklah 12:30 hari macam biasa kita akan ikuti Water Ringkas yang akan disampaikan oleh rakan kita dari unit berita ehwal semasa Labuan FM, Harjay Jack. Okey, dan selepas itu saya akan kembali lagi menemani anda dalam variasi hari ini.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami, Malaysia Boleh.

Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi, atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.

0: Zam, kenapa pakaian kau ni?
1: Sedih tu jamu. Kusung bakal sanku ni. Macam minda lagi tahun kaya kan buat apa-apa.
0: Zam, relik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lepas satu. Hembus. Jangan tak kau ingau, Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan nyarahku. Jangan kau pandam seorang. Bah, maitah keluar mengupil lo kita ni stagal. Kedi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
2: Pasaran Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: kita akan bersama-sama dengan rakan kita yang berada di Masjid Jami'an Nur, Wilayah Persekutuan Labuan, untuk sama-sama kita mengikuti secara langsung solat Jumaat dan juga khutbah Jumaat untuk hari ini. Jadi teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda, segmen variasi bertemankan saya Farah Diana sampai pukul 2 petang. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi Wilayah Persekutuan Labuan hari ini 12.10 minit tengah hari. Baiklah, mari kita sama-sama dengarkan mutiara hadis untuk hari ini.
1: Mutiara hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Makanan dari sumber yang halal dan baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yakni halal, dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang telah lama berjalan kerana jauhnya jarak yang ditempuhnya sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Allah tidak menerima sebarang amalan hambanya melainkan yang baik dan mengikut syarak. Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar makan dan minum dari sumber yang baik dan halal. Allah hanya menerima dari yang halal, bermaksud bahawa memakan makanan yang halal boleh menolong dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kerana beramal soleh diperintahkan setelah perintah memakan makanan yang halal. Jadi, semakin baik makanan yang kita makan, semakin mudah pula kita dalam melakukan amal soleh. Allah tidak memperkenankan doa orang yang makan dan minum serta berpakaian daripada sumber yang haram. Pastikan rezeki yang kita peroleh daripada sumber yang halal lagi baik. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara hadis.
3: Adeh mak, coba kita lihat sana tu. Ada orang bersigup.
4: Idi, bisa mana rusulnya?
3: Bah mak, kan bapa kita tu.
4: Kajap bah, mama akan membuka My Sejahtera ni. Kan membuat laporan dalam My Lapora.
3: Nah, bisa ya? Sekalip mata saja melapor tu.
4: Tahu deh, senang saja ni. Nah, lihat, klik dan lapor. Atu saja bah.
5: Kalau bis kita terlihat orang bersigup di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
6: Pasalan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
7: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan

0: Baiklah, sudah pukul 12.14 minit tengah hari ketika ini, seperti yang saya beritahu tadi, ya, kita akan sama-sama mengikuti secara langsung solat Jumaat dan juga khutbah Jumaat hari ini. Jadi kita akan ke Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan bersama-sama dengan rakan pengulas yang telah pun bersiap sedia di sana, iaitu Khairul Izhar Haji Singsan, dibantu oleh rakan juruteknik bertugas iaitu Jiro Sabalah. Jadi silakan DJ Kai.
1: Baik, terima kasih rakan tugas DJ Diana di Konti Laban FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayam. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kita kehadrat Allah kerana di atas limpah kurnianya dapat kita bertemu hari ini, dan saya Khairul Izhar Haji Singsan bersama-sama anda berlintas langsung dari Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan menerusi siaran Radio Labuan FM bagi membawakan lintas langsung solat Jumaat dan khutbah edisi 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tidak lupa juga terima kasih kepada anda yang mengikuti kami menerusi siaran aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Baiklah sidang pendengar yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam sejati, marilah sama-sama kita memperkukuhkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu menjalani kehidupan mengikut ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam perlu mempunyai keyakinan penuh kepada Allah sebagai pencipta. Selain memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada keesaan Tuhan, seorang Muslim mesti selalu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menjadi daya tahan yang tidak tunduk kepada sesiapa dalam mencari keyakinan, bantuan dan belas kasihan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah sedikit gambaran dapat saya berikan, yang mana para jemaah sudah pun memenuhi ruangan solat utama untuk sama-sama menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hari Jumaat merupakan hari yang mulia di sisi umat Islam, merungkai sengketa bahagia rumah tangga. Itulah tajuk khutbah yang akan disampaikan pada hari ini, yang mana khatib dan imam yang bertugas pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Afindi bin Masri, dan muazzin serta Bilal yang bertugas pula ialah Al-Fadhil Ustaz Zunaidi bin Sumardin. Baiklah sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul pada Jumaat yang mulia, penghulu segala hari, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan hari Jumaat sebagai keutamaan solat Jumaat atau penghulu segala hari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah Jumaat. Pada hari itu, Adam diciptakan, dan pada hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam syurga serta diturunkan dari syurga. Pada hari itu, hari kiamat akan terjadi, dan pada hari tersebut terdapat satu waktu di mana tidaklah seorang mukmin solat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengkabulkan permintaannya. Hadis riwayat Muslim. Berbalik kepada tajuk khutbah pada hari ini, saudara, merungkai sengketa bahagia rumah tangga, yang mana keluarga adalah anugerah yang juga amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan untuk membentuk peribadi isteri, anak-anak dan keluarga, semuanya tanggungjawab suami. Untuk itu, ilmu di dada mestilah penuh dengan daya tahan iman yang utuh, dengan stamina amal yang teguh, selain menuntut kemahiran dan kesabaran dalam mendidik. Fenomena syiqaq, iaitu persengketaan dan perbalahan yang berpanjangan dalam rumah tangga, bukan sekadar masalah emosi, tetapi juga boleh menjejaskan ketenangan jiwa, amanah keluarga dan perkembangan anak-anak. Islam menekankan pentingnya melindungi anak daripada suasana yang merosakkan, serta memastikan mereka mendapat kasih sayang dan didikan yang seimbang.
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan bergaulah dengan mereka, yakni isteri, secara baik. Surah An-Nisa ayat 19. Ayat ini menjadi panduan kita, saudara, sebagai setiap umat Islam, yang mana setiap perbalahan harus diurus dengan adab dan penuh hikmah, bukannya diselesaikan dengan kekerasan atau pengabaian. Dalam konteks keluarga moden, saudara, tekanan kerja kewangan dan tanggungjawab berganda kadang-kadang menjadi pencetus perselisihan. Baik sidang pendengar yang dirahmati, Islam mengiktiraf keadaan ini dan memberi ruang kepada pasangan untuk menyeimbangkan tanggungjawab duniawi dan rohani. Baiklah, marilah kita sama-sama dengarkan azan kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas, Al-Fadhil Ustaz Zunaidi Sumardin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Merungkai Sengketa Bahagi Rumah Tangga. Dan insyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Afindi bin Masri.
1: الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan itu kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lupakan sejenak urusan dunia dan berikan tumpuan kepada khutbah. Pada hari ini, mimbar mengajak kita menghayati satu tajuk yang penting dalam kehidupan berkeluarga, yaitu merungkai sengketa bahagia rumah tangga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setiap suami dan bapa ialah ketua dalam rumah tangganya. Sebagai ketua, kita memikul amanah untuk memimpin, mendidik dan melindungi ahli keluarga daripada kemudaratan, bukan sahaja dari sudut keperluan dunia, malah keselamatan iman. Kegagalan menunaikan tanggungjawab boleh menyeret kita dan orang yang kita sayangi ke dalam azab. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerusi ayat yang dibacakan khatib di awal tadi, yaitu surah At-Tahrim ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Sidang jumaat yang dirahmati Allah, sebagai seorang hamba, kita sentiasa diuji tidak terkecuali institusi keluarga. Perselisihan bukan tanda kegagalan, tetapi cara menanganinya yang menentukan sama ada rumah tangga bertambah kukuh atau semakin retak. Perselisihan yang tidak dirungkai dengan betul boleh meruntuhkan sesebuah keluarga. Angka pendaftaran perceraian di wilayah persekutuan mencatatkan 2,291 kes pada tahun 2025 dan 1,658 kes sehingga 31 Julai tahun ini. Statistik itu mengingatkan kita bahawa bukan semua berjaya mengharungi bahtera rumah tangga. Ramai juga yang kecundang berakhir dengan perpisahan. Namun, dalam setiap kesukaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih sentiasa membuka jalan keluar bagi hamba yang bersabar. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 156

أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Yang bermaksud yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Menyulam kasih dalam perselisihan bermula apabila setiap pihak sedia bekerjasama, bertolak ansur, hormat menghormati, menerima pasangan dengan redha dan bersyukur kepada Allah. Ialah benang yang menyatukan hati suami isteri. Lebih daripada itu, cita-cita kita bukan sekadar untuk bahagia di dunia, tetapi berhimpun semula bersama keluarga di dalam syurga. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur ayat 21,

ورزقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala amalan mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, apabila rumah tangga diuji, janganlah kita tergesa-gesa membuka pintu yang salah. Aib pasangan tidak sepatutnya didedahkan di media sosial. Luahan di tempat yang salah hanya akan mengundang fitnah. Netizen menghakimi tanpa mengetahui perkara sebenar. Masalah yang kecil akhirnya besar dan menjadi luka yang sukar dipulihkan. Ibnu Katsir menerusi tafsirnya menjelaskan bahawa mendedahkan aib itu haram. Mendedahkan aib itu haram dan berdosa. Sebaliknya, menutup kekurangan pasangan ialah amanah. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan suami istri ibarat pakaian yang saling menutupi. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang bermaksud, istri-istri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu, dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Justru setiap kemelut perlu ditangani secara berhikmah. Umpama menarik rambut di dalam tepung agar rambut tidak putus dan tepung tidak berselerak. Kasih tidak boleh diperbaiki dengan mengoyakkannya di khalayak. Sebaliknya, disulam semula di dalam rumah sendiri. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru mimbar mengajak kita mengambil pengajaran daripada khutbah kali ini. Pertama, keluarga ialah antara anugerah Allah yang paling indah. Binalah rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, kerana kasih yang disulam dengan iman tidak akan mudah terungkai. Kedua, ujian dalam keluarga ialah sunnatullah, bukan tanda Allah membenci kita. Kuncinya ialah sabar, berlapang dada dan bertawakal kepada Allah, kerana setiap ujian menyimpan kebaikan yang tersembunyi. Dan yang ketiga, rungkaikan setiap permasalahan dengan hikmah, bukan dengan membuka pekung masing-masing di alam saibah. Kembali menjaga lidah daripada mendedahkan aib. Kembali menjaga hati dengan sangka baik dan doa. Salurkan setiap masalah kepada pihak berautoriti yang mampu membimbing. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه

0: فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. يا الله lindungilah kami daripada segala kemudaratan akibat jerbu. Kurniakanlah kesihatan, kesejahteraan dan kekuatan kepada kami serta jauhkanlah kami daripada segala penyakit dan kesulitan. Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa rahmat, bersihkanlah udara yang kami hirup dan pulihkanlah alam sekitar kami dengan kehendak dan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat, melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan salat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Allahu akbar.

Saung suku rapatkan sol dan rapatkan sol kepada jemaah lelaki yang berada di ruang negara bawah. Sila naik ke atas dan penuhkan sol di dewan salat pertama.

0: Baik, alhamdulillah. Selesai solat Jumaat edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang melintas langsung dari Masjid Jami' An-Nur wilayah Persekutuan Labuan menerusi siaran Labuan FM. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk mendengarkan segmen Anda Tanya Ustaz Jawab pada pukul 4 petang ini, yang mana tentunya Labuan FM yang akan bersoal jawab mengenai topik hukum menggunakan chopstick, yang mana akan bersama-sama panel jemputan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Omar Zulah Haji, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, sekian sahaja lintas langsung ini dan insyaAllah bertemu lagi kita pada minggu hadapan. Terima kasih juga kepada penolong jurutera bertugas Encik Jiruh Sabalah. Dan sekian juga daripada saya, Khairul Izhar Haji Singsan, dari Sungai Hingga ke Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada rakan tugas di Konti Labuan FM, Diana, silakan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih rakan pengulas dari Masjid Jami' An-Nur Wilayah Persekutuan Labuan, iaitu Khairul Izhar Haji Singsan ataupun DJ Kai, dibantu oleh rakan teknik bertugas iaitu saudara Jiruh Sabalah. Dan juga selesai sudah ya siaran langsung solat Jumaat dan juga khutbah Jumaat untuk hari ini. Kita kembali merusi Labuan FM, suara pesisir anda, dalam ruangan HTH Hiburan Tanpa Henti, dan kita dengarkan lagu-lagu kerohanian.

0: perlukah biskita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kejumpahan lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baik tah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Biskita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buat tah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
1: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: HTH, hiburan tanpa henti.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Labuan FM, suara pesisir anda. Lagu-lagu nasyid, lagu-lagu kerohanian yang merusi hiburan tanpa henti hari ini sampai pukul 2 petang dan pukul 2 sampai pukul 4 petang. Jangan lupa untuk dengarkan segmen bahasa tempatan IDD Siok Banar. Anda akan ditemani oleh Awang Salat selepas ini. Okey, jadi sampai di sini tugas saya temankan anda hari ini. Terima kasih kerana menjadikan Labuan FM sebagai teman anda di mana jua. Terima kasih kepada rakan teknik bertugas. Jadi saya Farah Diana mengundur diri. Kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, maaf dipinta, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di udara untuk segmen yang lain minggu hadapan. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bah, rumah kita ni ane jadi pot lipak tak pulang.
1: Ha? Pot apa kian?
0: Tempat melipak angin, bah.
1: Adik, angin Edis ni.
0: Nah, jadi apa takkan dia buat ane?
2: Senangannya, paiksa dan gasa bakas aing bertakung nakan alat pasuk sama penapis aing atuk. Lepas satu, ikat sampah atuk sayur-sayur. Biar taya angin atuk nada tempat membiak. Sebuting tudung botol aing bertakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
3: Pasaran ane dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.

0: Awang Salat. Awang Salat. Awang Salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang Salat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk bis kita mendengarkan siaran Labor FM. Tentunya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Apa khabarnya bis kita sehari ini? Dalam keadaan yang baik-baik saja. Macam biasa, dua malam hari sampai pukul 4 malam hari kita ni ada segmen ini di Siok Banar Betul Tak Berkelapak dalam bahasa tempatan. Okey, dan sehari ini sekali lagi si Awang Salat menangani bis kita, insyaAllah ada perkongsian kan dibawakan menerusi segmen ini. Jadi pastikan bis kita jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama-sama dengan Lawan FM Suara Pesisir Anda. 2.20 macam biasa ada Abar Serani. Apa ceritanya? InsyaAllah sekarang ku kongsikan untuk bis kita semua. Okay, tapi sebelum itu ada beberapa lagu kan ku golkan. Jadi jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama-sama dengan Lawan FM Suara Pesisir Anda berbalik selepas ini. Ini di Siok Banar.

0: Eh, ani bahan kan ke mana kau? Ha. Geragas nyusulnya.
1: Eh, dah pulang geragas ni benarnya. Nganya ingau aku kan bengin usin di pakana.
0: Kan bengin usin apa eh?
1: Awak.
0: Membeli barang dalam telian kah? Eh, bekarung kali usin muanya eh.
1: Bekarung lah tu indah jual lah. Tapi kan dengan lu nak, perasan ku semua na indah online balian ku tu. Eh, semua sudah habis berbayar bah?
0: Sudah ha?
1: Awak, alum lagi ku merasa kena suruh bengin usin lagi lepas kita ni membeli tu.
0: Eh,
1: nah.
0: Jadi apa tayangkan kau bank in di mesin ATM tu sekarang? Eh, jangan just larah-larah membank in mesin tu deh.
1: Antara pagi tu, dalam pukul 9 kali ya. Ada yang menelpon ke daku. Indah pulang ku kilala nombor tu. Sebabnya indah bersimpan di telefon ku. Nah, lepas satu kena sambungkan tak panggilan ku. Sama pegawai yang bertugas. Lepas satu baru ia minta nombor MyCard ku untuk mencek dalam sistem durang.
0: Nah, iya sudah ne. Tahu sudah ku ni cara durangkan skema menipu duit orang.
1: Skema? Bandar berdengar lon.
0: Ku meng. Ia menyuruh ketani membayar cukai barangan kan? Sebab ada barang ketani yang sampai dari luar negara.
1: Nah, awak lurus tu nyamu tu.
0: Nah.
1: Ia tak sudah tu dengar lon.
0: Yang ku, yang sebenarnya, kalau ketani menghadapi situasi cemeniannya, ketani patutnya terus agak ke pejabat durang untuk membuat semakan lanjut ku meng.
1: Nah,
0: jangan terus-terus percaya bulat-bulat karangan niat ku meng, ku meng.
1: Nah, syukur alhamdulillah. Baik juga kau berpada ke aku dengan lu ni.
0: Nah, macam mata, aku mendangani kau ke pejabat durang untuk membuat saya makan banar kain indah ke semua ni.
1: Nah, bah. Nah, kastah. Mun kan mendangani.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: ha pakita tu bujija. Sibuk banar jua.
1: Jadi kau pala ni Bella. Awo gagau kutu banar. Mianita pisin nyamun sudah barang datang di kadayane. Macam-macam tia kan disusun, kan dibungkus.
0: Aw kan bujija. Awal, akhir, tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
1: Lurus to keropak mata. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuan ni. Atun ada banar to ah.
0: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ni. Baik masa banar, mun indah banar, ujung-ujung kita ni jua yang terpedaya.
1: Ya tah yang kuatirkan tu. Karena ni lagi banyak berita palsu yang disebarkan. Indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
0: Sebab atuh tah kita ni mesti periksa dahulu sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
1: Atuh setuju ku tu. Kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial tu alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio. Nah, baru tah lurus tu.
0: Benar tu bujica. Yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian. Bukannya akan dibuat peibunan tu ah?
1: Mun kita ni lagi terus percaya ah tanpa memeriksa benar indahnya. Jangan tambah lebih-lebihkan berkongsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
0: Au buji.

Okey, 2:30 minit malam hari. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan Ong Salat. Tentunya menerusi segmen ADD Siok Banar Betul Tak Berkurang Pakai di dalam Bahasa Tempatan. Okey, macam biasa sekarang 2:45 minit malam hari ada perkongsian rampaian kita ni. Jadi apa ceritanya, insyaAllah sekarang aku kongsikan untuk bis kita semua. Jadi pastikan jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Lamun FM. Pasalnya ada lagu lagi kan googlekan dahulu sebelum Katani berkongsi rampaian kita ni. Okey, yang mengkali baru saja mendengarkan berangan kanong salat serani ini, terima kasih kerana bis kita mendengarkan siaran Lamun FM. Ini kira apa jauh platform yang bis kita gunakan. Jadi terus dengarkan Lamun FM menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, kita ni dengarkan lagu seterusnya bersama-sama dengan Mama Daniel dan Chua Pikabu. Bisai senyumnya. Jangan ke mana-mana, apa balik sama-sama. Senyumnya.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan SARA bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off, tambah sikit lah. Tahun dah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita nih.
1: Okey, berbalik sama Abang Zalat terus mendengar di bis kita. Ada perkongsian kan kubawakan menerusi rampaian kita ni sekarang ni ada resepi. Okey, mengkali ada yang dah terfikir apa akan dibuat malam hari ni kan untuk minum petang, manalah tahu kan. Okey, resepi donat gebu. Okey, aku akan kongsikan untuk bis kita semua. Bahan-bahannya, okey, bahan A untuk banjuhan yeast, 2 sudu basar yeast kering, 1 sudu basar susu pakat manis, kemudian 1 sudu basar gula pasir, 1/2 cawan aing suam. Okey, itu untuk bahan A lah. Ni kira banjuhan yeast lah. Okey, untuk adunan tepung, bahan B, 2 cawan tepung gandum, 2 sudu basar minyak masak ataupun margarin, 1 sudu teh baking powder, 1 sudu teh garam. Okey, atau bahan B untuk adunan tepung. Tambahan gula kasta atau gula icing untuk disalut, kemudian minyak untuk menggoreng. Okey, cara-cara membuat, campurkan bahan A, campurkan yeast, satukan aing suam, yeast, gula dan susu pakat dalam mangkuk, kacau perlahan dan biarkan selama 10 minit. Kalau kamu terlihat yeast satu macam berbuih atau kambang. Okey, sudah tu. Kalau sekiranya yeast kamu tu dah kambang, dah berbuih, maksudnya yeast satu masuk angin kali sudah. Anda dapat sudah digunakan. Okey, lepas satu, gaulkan tepung di dalam bakas lain. Gaulkan tepung gandum, baking powder, garam dan juga minyak masak ataupun margarin sampai yeast kata dan sebati. Okey, masukkan bancuan yeast tadi sedikit demi sedikit ke dalam adunan tepung. Uli sampai doha tu menjadi lembut dan indah melekat arah tangan. Ini boleh diuli sudah tepung, doh tepung atau . Kemudian tutup bakas doh dengan kain bersih atau plastik, biarkan perap selama 15 hingga ke 30 minit. Tapi sebaiknya 45 minit lah. Atau sampai yang naik kambang dua kali ganda. Dapat dilihat tu, ya kambang jadinya. Okey, lepas satu, mudah. Bantukkan donat atau tumbuk doh untuk buangkan angin. Kemudian bantukkan doh menjadi bulat ataupun tabuk lubang di tengah-tengah mengikut cita rasa bis kita lah. Okay, tahu kan kamu macam mana bentuk donat. Dibolehlah dibuat sama ada menggunakan tangan. Kalau ada cuan lagi bisai. Kalau ada cuan, cari galas damit. Lepas satu, kalau orang dulu-dulu pakai tudung apa tu, ada pewarna tu, boleh digunakan juga. Lepas satu, goringkan donat itu sampai kuning di kedua belah bagian. Kemudian angkat dan toskan dulu minyaknya. Baru tak disalut sama gula. Okey, boleh gunakan gula kasta ataupun gula icing. Ataupun siapa yang suka pakai susu tepung, cari susu tepung yang full cream ataupun krim penuh. Itu sesuai ya. Kalau yang selain daripada krim penuh, yang dah sesuai. Okey, itu resepi untuk membuat donat. Mudah kan ya? Mana tahu ada yang akan membuat malam hari ni terfikir-fikir apa akan diminum ni, minum petang dengan. Jadi bolehlah gunakan resepi ini. Okey, itu perkongsian sehari ni berkenaan dengan resepi membuat donat. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Lebar FM. Sekali lagi kita ni masuk di jam yang kedua dan jam yang seterusnya. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Lebar FM. Dan dengarkan dahulu Cup-cup Surapit dalam ini di Siap Pandang.

0: apa atu stres?
1: Stres atu ujar kita ni taluan sasak pikiran sampai inda lagi dapat berfikir usai-usai. Nah, apa gaya akan menyelesaikan masalah tu? Cuba tah tut kaedah 10 bian ni. Yang pertama, baut. Yang kedua, bertenang atau bersantai ujar dangan. Yang ketiga, bernafas dalam-dalam. Yang keempat, berfikiran positif. Yang kelima, berhenti-henti sambil nanggal lagu. Yang keenam, basukan. Yang ketujuh, berkongsi pasangan ahdangan. Yang kelapan, padah ahdi suruh delik. Tenang dulu. Yang kesembilan, bawa bajau. Akhir sekali, bagas-bagas tak beribadah dan jua perbanyakan berdoa, minta lapangan pikiran. Mun stres, dengarkan laguan FM. Hilang stres kamu. Kesanan ini dibawakan oleh Laguan FM.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai-lalai. Dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Okay, terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okay, tahniahkan dan berdiri seketika untuk berikan laluan azan asar dan sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu selepas doa asar adalah pada pukul 3.23 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah sampai pukul 4 malam hari sekarang, aku akan terus mendangani bis kita. Tentunya menerusi segmen EDD. Okay, yang kadang-kadang ini mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih aku ucapkan. Jadi terus kakal bersama-sama dengan Labuan FM. Ida kurang jauh mendengarkan menerusi siaran radio sama ada di rumah ataupun menerusi siaran radio di kereta. Terima kasih juga aku ucapkan. Jadi terus kakal bersama-sama dengan Labuan FM. Jangan ke mana-mana, aku akan berbalik lagi selepas ini terus menangani bis kita tentunya menerusi segmen EDD. Siok Banar.

0: tagah jenayah pendustaan internet. Jantah dikongsi maklumat peribadi. Awas-awas saja sama sangan penggudam. Jantah dipeduli. Amun ada mesej yang di pun dah tahu. Banakah indah? Pasang antivirus komputer atau panti sendiri. Hagut-hagut dikemas akan peisian komputer ataupun panti. Maklumat pabengkan, pedahnya diberitahu dangan. Jantah dijawab amun ada telefon yang indah berbana. Jantah selaju melompat amun ada telefon atau SMS daripada jilama yang di pun indah kilala. Tindakan proaktif sama kawalan di adalah antara langkah yang penting dalam menagah jenayah kena lustai internet.
1: Tahu kamu, menyebarkan berita palsu itu adalah satu kesalahan.

Pagi kita ni akan berhenti di Astagal untuk berikan laluan azan asar. Sekali lagi sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu selepas duhur asar bagi kawasan wilayah Perth, Kota Labuan adalah pada pukul 3.23 minit malam hari. Okey, sebelum itu kita ni akan dengarkan perkongsian menerusi kapsul Mutiara Hadis untuk edisi serani 2 Oktober 2026 bertajuk Makanan dari Sumber yang Halal dan Baik. Okey, dan insyaAllah selepas siaran azan asar sekarang, sama-sama kita dengarkan lagi perkongsian menerusi kapsul Al-Huda Al-Khulbi untuk edisi siaran ini juga 2 Oktober 2026 yang bertajuk Menjadi Ahli Syurga. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah aku akan terus menangani bis kita sampai tah pukul 4 malam hari, tentunya menerusi segmen EDD Siok Banar, betul tak buku rapak tadi dalam bahasa tempatan. Jangan ke mana-mana, berbalik selepas ini.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Makanan dari sumber yang halal dan baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yakni halal, dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang telah lama berjalan kerana jauhnya jarak yang ditempuhnya sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Allah tidak menerima sebarang amalan hambanya melainkan yang baik dan mengikut syarak. Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar makan dan minum dari sumber yang baik dan halal. Allah hanya menerima dari yang halal, bermaksud bahawa memakan makanan yang halal boleh menolong dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kerana beramal soleh diperintahkan setelah perintah memakan makanan yang halal. Jadi, semakin baik makanan yang kita makan, semakin mudah pula kita dalam melakukan amal soleh. Allah tidak memperkenankan doa orang yang makan dan minum serta berpakaian daripada sumber yang haram. Pastikan rezeki yang kita peroleh daripada sumber yang halal lagi baik. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, menjadi ahli syurga, itulah matlamat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada para sahabat baginda agar sentiasa memohon untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana doa yang baginda ajarkan, iaitu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Orang yang beriman akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lihat pada surah Ali Imran ayat yang ke-16 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana waqina adzaban nar. Orang-orang yang beriman berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah segala dosa kami dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Sidang pendengar yang dikasih sekalian, ahli syurga ialah orang yang beriman kepada Allah semasa hidupnya di dunia, mengiktiraf segala apa yang terkandung dalam rukun iman dan rukun Islam, di samping mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu sentiasa menunaikan amanah dan menegakkan keadilan berlandaskan Al-Quran dan hadis, juga mengerjakan solat fardu secara istiqamah, di samping bersedekah dan menginfakkan harta pada jalan Allah, sentiasa sabar dan tawakal dalam menempuh dugaan dunia demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa menghidupkan malam ataupun berqiyamul lail, bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menolak sifat-sifat negatif di dalam diri, sentiasa menolak sebarang kemungkaran, juga menjadi ahli Al-Quran, serta sentiasa bermuhasabah diri dan selalu mengingati kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi ahli syurga insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perkongsian cerita dalam apa ada? Tentunya dalam IDD Siok Banar.
1: Okey, berbalik sama Awang Salat terus berdengar news kita. Tentunya menerusi segmen IDD Siok Banar. Okey, perkongsian apa ada sehari ini? Nama Raja Zarid Sofia diabadikan pada bangunan Shelton Hall Ladies College. Okey, Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia menjadi alumni pertama yang namanya diabadikan pada sebuah bangunan di Cheltenham Ladies College England apabila pusat tingkatan Anam Baharu College itu dinamakan Zarid Sofia Center. Menurut hantaran di laman Facebook rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Mirahim, penamaan pusat itu diumumkan pada 29 September lepas sebagai penghormatan kepada Seri Paduka Baginda. Pengetua Eksekutif Cheltenham Ladies College Eve Jardine Young berkata, penamaan itu merupakan pengiktirafan terhadap jasa dan bakti Seri Paduka Baginda. Dan bagi pihak ibu bapa, pelajar dan kakitangan Cheltenham Ladies College dulu, kerangani dan masa akan datang, sangat berbesar hati untuk membuka pusat tingkatan 6 yang baru atau dan menamakannya sebagai sempena Raja Zarid Sofia sebagai pengiktirafan kepada jasa dan bakti sepanjang kehidupan Seri Paduka Baginda. Ia merupakan satu-satunya bangunan yang dinamakan bersempena dengan ahli alumni dan anda sabar untuk menerima pelajar-pelajar baharu bagi tahun 2027 dan berkongsi perkembangan pusat ini bersama-sama dengan Seri Paduka Baginda. Raja Zarid Sofia mengikuti pengajian di kolej yang terletak di Cheltenham itu selama 5 tahun dari tahun 1972 sampai tahun 1977 sebelum melanjutkan pengajian tinggi di University of Oxford. Satu pengiktirafan kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, yang mana namanya diabadikan di sebuah bangunan pusat tingkatan 6 yang diberikan nama Zarid Sofia Center bertempat di Cheltenham Ladies College England. Okey, itu sedikit info untuk tatapan kita ni bersama. Apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua kerana masih kekal bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Dan sekejap lagi, aku akan mengakhiri tugasanku tentunya menerusi segmen IDD. Jadi, jangan ke mana-mana, terus dengarkan Laman FM, suara pesisir anda. Kita akan berbalik lagi selepas ini. Dengarkan lagu Pantai Layangan dahulu bersama-sama dengan Muhammad Farid bin Awang.

0: Yang mananya kan kemana kita ni, Padian?
1: Eh, dia Johan tepkan tujuh ni, Padian. Kupi ngopi dahulu kita, bah. Awal juga kakal ni.
0: Bah, munnya tu laju dikit.
1: Eh, bah, pakaian kan laju-laju. Kakal juga awal ni. Inut-inut saja kita, bah. Datang juga tu, Kang. Biar lambat asalkan selamat.
0: Eh, awak tu los pulang tu.
1: Tak apa, ya.
0: Tapi yang indah losnya, ah, mula luar ni.
1: Eh, jalan juga ni, panjang laut.
0: Eh, cua pulang kau subuk di belakang tu.
1: Mana?
0: Macam ngantat pengantin sudah metuka bajuntun. Sebelah kanan lagi kau lalu. Ane jalan ane untuk dangan laju. Dangan yang kan mutung.
1: Eh, benar juga ya.
0: Bah ke sebelah ki dahulu.
1: Bah, kaki itu ni.
0: Nah, baik juga indah bas pika metuka di belakang itu. Ada kan kau dangan tai konum-konum dangan mutkan kau di belakang.
2: Bah, dengarkan. Ide deh, tiok benar. Di Lawan FM. Jangan lalai ya.

Okey, 3.48 minit malam hari sudah. Sampai di sini saja tugasanku mendengar Miss Kita, tentunya menerusi segmen ini di Siok Bandar. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami dan pastinya mendengarkan siaran ini di berdengarkan Awang Salat dari pukul 2 malam hari tadi sampai tah karang adi. Selepas ini jangan ke mana-mana, ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendengar Miss Kita menerusi segmen Destinasi. Dan macam biasa pukul 4 malam hari sampai pukul 5 malam hari ada rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Jadi jangan ketinggalan untuk mendengarkan apakah perkongsian yang dibawakan untuk minggu ini menerusi rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Daripada Siang Salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Jadi sampai di sini saya, jumpa lagi insyaAllah. Bye-bye.

0: apa sarjua big muat tu dangalon? Kan belayar kah?
1: Ya, ukamet kan belayar ku dulu. Indah jo batah deh. Ada jo dalam 4-5 hari.
0: 4-5 harinya monda batah.
1: Au ba.
0: Sadang jua tu dangalon.
1: Eh, mengapa ya kan?
0: Indah jua pulang apa-apa deh.
1: Ah,
0: nanya kan bertanya. Sudah diperiksa semua nendah dalam rumah hatto. Tabuk pintu apa? Sudah dikunci. Karan-karanan apa? Sudah di off.
1: Ya, uka amit deh. Sudah dalam keadaan selamat tu.
0: Abah, mencemat tu syukur tah. Bukan apa dengan lon.
1: Nah.
0: Kalau belayar, hati pun senang.
1: Benar tu.
0: Kita ni selamat. Rumah pun selamat.
1: Nah, lurus. Terima kasih ha, Kamet.
0: Au deh dengan lon.
1: Atas peringatan tu.
0: Sama-sama kasih.
2: Dengarkan kami jua menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, banar-banar percuma. Ididih, siuk banar.

0: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: timbul persoalan, jangan simpan kekeliruan. Anda tanya, Ustaz jawab. Pencerahan untuk kehidupan.
1: Okey, Labuan FM Suara Pesisir, anda bertemankan dengan saya DJ Alif dari Konti ke Udara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi, teman pemanduan anda. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada DJ Fias yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen ini deh, Siuk Banar. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu dibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Untuk anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Okey, dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, jadi seperti biasa dalam segmen Destinasi di hari Jumaat, okey, untuk di jam yang pertama dari pukul 4 petang hingga pukul 5 petang nanti, yang mana kita akan ada rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Dan untuk edisi hari ini, iaitu 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, iaitu 2 Oktober 2026, yang mana kita akan bersama-sama dengan tetamu yang cukup-cukup istimewa. Dan baju kami pun sama hari ini. Okay. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Omar bin Sulah Haji. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Ustaz? Sihat?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Sudah makan tengah hari tadi Ustaz?
2: Alhamdulillah, sudah.
1: Okey, baiklah Ustaz. Topik kita pada hari ini, mungkin orang kata perkara biasa. Betul. Mungkin boleh dianggap sebagai perkara biasa, tapi tidak juga boleh dianggap sebagai terlalu biasa-biasa.
2: Betul.
1: Okey, yang mana hari ini topik kita iaitu berkenaan dengan hukum menggunakan chopstick. Okay. So kadang-kadang ada perkara yang nampak begitu biasa dalam kehidupan kita, cuma mungkin orang kata menggunakan chopstick untuk makan, okay? Tetapi tetap menimbulkan persoalan dari sudut hukum, antaranya termasuklah cara kita menikmati makanan tersebut. Mungkin ada juga ada yang makan menggunakan tangan, ada yang menggunakan sudu, garfu, tetapi ada juga yang mungkin selesa menggunakan chopstick, Ustaz, kan?
2: Betul.
1: Okay, jadi untuk apa ni, mungkin akan ada timbul persoalan dari dalam kalangan kita. Adakah penggunaan chopstick ini mempunyai hukum-hukum yang tertentu dalam Islam? Jadi Ustaz, untuk soalan kita yang pertama Ustaz, apakah hukum menggunakan chopstick ni Ustaz?
2: Soalan biasa kan?
1: Soalan biasa.
2: Okay. Jadi terima kasih kepada DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi terima kasih kepada sahabat saya DJ Alif, yang bersama-sama dengan saya pada petang ini juga dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab.
1: Ustaz Jawab.
2: Siri 2 Oktober lah kan?
1: Siri 2 Oktober. Okay.
2: Jadi para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada hari ini kita akan membincangkan tentang hukum menggunakan chopstick. Walaupun ialah macam DJ cakap tadi, chopstick ni nampak macam perkara kecil ya kan?
1: Kecil aja, kan?
2: Jadi sebenarnya ada beberapa fakta menarik lah untuk kita lihat daripada perspektif hukum Islam. Jadi macam mana hukum menggunakan chopstick atau penyepitnya lah kita panggil ketika makan. Jadi kenapa persoalan ni timbul? Jadi hari ini kita ni hidup dalam masyarakat yang majmuk.
1: Betul.
2: Masyarakat yang sangat terbuka. Banyak. Ada yang daripada ada yang berbangsa India, bangsa Cina, dan juga banyak-banyak bangsa yang lain lah.
1: Berbilang bangsa.
2: Berbilang bangsa, betul. Jadi kita bukan saja menikmati makanan tradisional Melayu. Kadang yang datang tu pun yang tinggal di Malaysia ni pun bukan yang orang Malaysia itu sendiri. Mm-hmm. Ada juga orang yang daripada China, mm-hmm. orang daripada Jepun, orang Korea. Mm-hmm. Jadi kita pun walaupun yang masak tu orang Melayu, tapi makanan dia makanan Jepun.
1: Betul.
2: Contohnya macam restoran sushi lah kan. Mm-hmm. Jadi kalau kita pergi restoran sushi, kita pakai chopstick. Mm. Mm-hmm. Kalau DJ pakai chopstick ke pakai tangan?
1: Mungkin pakai tangan lah kali. Pedulilah orang nampak.
2: Kita mau perlu bilang.
1: Tapi kadang-kadang kalau mau bergaya pakai chopstick juga.
2: Kalau mau bergaya pakai chopstick, tapi kalau mau kepuasan pakai tangan.
1: Pakai tangan.
2: Jadi kadang kita pakai ramen, makan ramen pakai chopstick, makan dimsum pakai chopstick. Mm-hmm. Jadi bahkan di setengah restoran pun chopstick ni sudah jadi salah satu alat makan yang disediakan. Mm-hmm. Okay. Jadi kemudian timbul persoalan. Jadi Ustaz, bolehkah orang Islam menggunakan chopstick ni? Uh-huh. Ada yang cakap tak boleh sebab bukan budaya orang Islam. Uh-uh. Jadi hari ini kita akan kita akan cuba memahami persoalan ini berdasarkan prinsip syarak. Uh-uh. Okay, jadi untuk menjawab persoalan ini kita perlu faham satu prinsip asas dalam fiqh. Uh-huh. Para ulama mempunyai kaedah yang disebut sebagai al-aslu fil adat al-ibaha. Uh-huh. Hukum asal dalam perkara adat ini dan kebiasaan ini adalah harus. Uh-huh. Berbeza dengan ibadah, dalam perkara ibadah kita memerlukan dalil. Tetapi dalam urusan adat dan kehidupan harian, uh-huh. hukum asalnya adalah harus selagi tidak terdapat dalil yang melarang.
1: Begitu.
2: Contohnya kan, zaman dulu manusia menggunakan pelbagai jenis alat untuk makan. Uh-huh. Ya. Jadi hari ini kita menggunakan sudu, kita pakai garpu, ada juga pakai pisau.
1: Betul.
2: Kalau makan lem chop kan.
1: Chopstick pula.
2: Lem chop kan. Tak ngam juga kalau kita kupak-kupak tu lagi. Tak jadi.
1: Payah kan mengupaknya tu.
2: Betul lah. Jadi kena pakai pisau tu juga. Betul. Pisau dengan orang biasa.

0: maka chopstick pada asasnya adalah alat makan. Ha, dia bukan makanan, dia alat untuk bantuan untuk kita makan. Ha, dia bukan juga minuman, bahkan jauh sekali daripada ibadah. Ha, dan bukan juga syiar agama. Dia hanyalah alat yang digunakan untuk mengambil makanan. Jadi maka hukum asalnya, kalau kita menggunakan kaedah fiqh tadi, ialah harus. Ha, ini juga selari dengan pandangan Jabatan Mufti lah. Sudah ada dibincangkan juga isu ni dalam website Jabatan Mufti sendiri.
1: Boleh rujuk juga di sana.
0: Boleh rujuk juga di sana. Okay. Sudah dibincangkan tentang isu hukum penggunaan chopstick dan menjelaskan bahawa penggunaannya adalah harus juga. Jadi di sini jangan kita terlalu cepat mengatakan ini budaya orang bukan Islam, maka haram kita ikut. Sebab bukan budaya kita.
1: Cepat menjatuhkan hukum.
0: Jadi ini satu bentuk pemikiran yang perlu kita perbetulkan lah. So, kalau kita menggunakan kaedah itu secara mutlak, terlalu banyak perkara dalam kehidupan kita ni akan jadi masalah. Phone kita ni bukan berasal daripada budaya Islam. Kereta pun bukan berasal daripada budaya Islam.
1: Naik kuda lah, Ustaz.
0: Naik kuda, naik unta. Komputer pun yang ada di sini sekarang ni pun bukan berasal daripada budaya Islam. Kapal terbang, semua teknologi, kebanyakan teknologi lah kan. Dan sudu dan garpu yang kita selalu pakai itu pun bukan merupakan alat makanan, alat makan yang menjadi kebiasaan orang Islam. So, kalau orang zaman masyarakat Arab terdahulu menggunakan tangan, sialah. Jarang lah pakai apa orang bilang sudu garpu ni. Lagi-lagi sekarang ada kombinasi sudu garpu yang disebut sebagai spok.
1: Itu istilah baru.
0: Istilah baru itu kalau orang-orang yang masuk hutan yang dia biasa bawa barang tu lah. Jadi adakah semua benda tu haram? Kapal terbang, telefon, kereta tu haram kah? Tidak. Sudah tentu tidak haram. Yang penting ialah kita lihat fungsi, tujuan dan unsur yang terdapat pada sesuatu perkara itu. Jadi budaya ni tidak semestinya agama. Ini perkara kedua yang sangat penting. Kita perlu membezakan antara budaya dan agama. Masyarakat Jepun mempunyai budaya dia tertentu. Masyarakat Cina ada budaya dia tertentu. Masyarakat Korea ada budaya dia tertentu. Masyarakat Arab pun ada budaya dia tersendiri kan.
1: Bahkan kita sendiri pun dan Ustaz,
0: Melayu sini pun, Melayu ni pun kalau kita pergi tempat-tempatnya lain, di Labuan lain, di Sabah lain, Melayu Sarawak lain, Melayu di Semenanjung lagi lain. Jadi lain tempat lain dia punya budaya. Tapi tidak semua budaya itu merupakan ajaran agama. Contohnya cara berpakaian, jenis makanan, jenis peralatan rumah, cara duduk, cara makan, dan sebagainya lah. Ada perkara yang bersifat budaya dan ada perkara yang bersifat agama. Kalau macam baju ni dia bersifat budaya. Kalau yang hukumnya, kalau hukum baju ni yang penting
1: menutup
0: aurat. Tidak ditentukan kau kena pakai jubah, wajib pakai jubah. Tidak. Masyarakat Arab cara berpakaiannya pakai jubah lah.
1: Pakai jubah.
0: Dia mau pergi tengok bola pun dia pakai jubah.
1: Pakai jubah.
0: Kalau kita pakai jubah tengok bola, lain orang nampak.
1: Lain peninguan orang.
0: Lain peninguan apa, orang tengok pun lain kan. Jadi Islam tidak memerintahkan kita menolak semua budaya masyarakat lain. Sebaliknya Islam ajar kita menilai sesuatu berdasarkan syarak. Kalau sesuatu budaya itu mengandungi perkara haram, barulah kita tinggalkan. Kalau ada unsur syirik, kita tinggalkan. Kalau ia merupakan ritual agama, kita tinggalkan. Bukan itu, maksudnya ritual agama lain lah. Tiba-tiba kena suruh baca-baca, tak tahulah apa yang dibaca.
1: Adalah bacaan-bacaannya
0: yang
1: disuruh.
0: Dalam bahasa-bahasa asingnya. Jadi elakkanlah kalau tak tahu. Tapi kalau sekadar ia perkara umum yang bermanfaat dan tidak bercanggah dengan syarak, maka hukum asalnya adalah harus. Chopstick pun termasuk dalam kategori ini. Jadi dia digunakan untuk makan, maka kita tidak perlu memandangnya sebagai satu perkara yang haram sebab ia terkenal dalam budaya tertentu.
1: Okay, jadi di sini kita fahamlah dalam perkara yang berkaitan dengan urusan makan dan penggunaan sesuatu alat ni, kita perlu melihat hukum dan tujuan penggunaannya, Ustaz.
0: Betul.
1: Selagi tidak melanggar orang kata batas adanya syarak. Batas syarak dan unsur syirik, dia masih boleh orang kata digunakan, diteruskan. Okay. Namun begitu, mungkin ada juga yang tertanya-tanya, kalau kita menggunakan chopstick, adakah sebenarnya kita meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW? Jadi kita akan sambung perbincangan ini selepas ini. Kita akan berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.
0: Kalau tak tahu, tanyalah dulu.

0: Okeylah, Bon FM, suara pesisir, anda masih lagi bertemankan dengan saya DJ Alif dan juga tetamu istimewa kita pada hari ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Omar bin Sulahaj. Okay. Dan topik kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan hukum menggunakan chopstick. Jadi apabila kita bercakap tentang makanan menggunakan chopstick, antara perkara yang sering kita dengar ialah galakan untuk menggunakan tangan kanan mengikuti adab makan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila seseorang itu dia menggunakan chopstick, mungkin timbul persoalan ataupun dalam fikirannya, adakah penggunaan alat tersebut bermakna dia meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi Ustaz, soalan kita yang kedua, adakah itu menggunakan chopstick itu bermakna kita betul-betul meninggalkan sunnah Nabi ataupun macam mana Ustaz?
1: Okey. Jadi persoalan kedua ni pula dia berkaitan dengan sunnah lah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umat Islam supaya makan menggunakan tangan kanan. Dan pakai tangan lah. Okey. Jadi antara hadis yang sangat jelas ialah hadis Umar bin Abi Salam radhiyallahu anhu. Terlalu kenyang lah.
0: Kenyang dari Ustaz.
1: Sampai itu sedak ni kan.
0: Aduh. Nikmat jadi, makan tadi. Makan pakai chopstick Ustaz?
1: Tadi pakai tangan. Jadi ada satu hadis jelas daripada Umar bin Abi Salam radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa ketika beliau masih kecil dan makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangannya bergerak ke sana dan ke sini di dalam bekas makanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Time dia makan tu kan makan dalam talam. Kita biasa kalau makan dalam talam makan di kawasan kita dulu. Tapi yang siapa pemuda ni time dia masih kecil, dia makan ke sana ke sini, dia pergi ambil makan ke sana, dia tidak makan di kawasan depan dia saya dulu. Jadi Nabi pun tegur, wahai anak, sebutlah nama Allah, maksudnya sebelum makan baca bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang berada di hadapanmu dahulu. Nah, secara adabnya kita makan apa yang di depan kita lah dahulu. Okay. Jadi hadis ini mengajar beberapa perkara. Pertama, baca nama Allah sebelum makan. Okay. Yang kedua, menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, menjaga adab ketika mengambil makanan. Jadi persoalannya di sini, adakah hadis ini bermaksud kita wajib memasukkan semua makanan ke dalam mulut menggunakan tangan secara langsung? Tidak. Kalau makanan besup, takkan mau pakai tangan.
0: Betul juga. Angus tangan.
1: Jadi kalau begitu bagaimana pula dengan penggunaan sudu, bagaimana dengan penggunaan garpu, bagaimana dengan penggunaan pisau, bagaimana dengan dengan makanan yang sukar dimakan menggunakan tangan. Jadi tidak semua kita boleh makan pakai tangan. Jadi Islam ni datang, tidak datang untuk menyusahkan kita.
0: Islam
1: tidak.
0: Mudah, Ustaz.
1: Islam ni mudah, agama yang mudah. Yang dituntut di sini adalah adab ketika mau makan. Adab makan. Termasuklah penggunaan tangan kanan. Maka seseorang yang menggunakan chopstick dengan tangan kanan masih menjaga tuntutan menggunakan tangan kanan.
0: Jadi itu diibaratkan masih dikatakan sunnah Nabi Ustaz.
1: Itu betul. Jadi kenapa Islam ni dia tekankan penggunaan tangan kanan? Jadi ada pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza sharaba falyashrib bi yaminihi." Apabila seseorang daripada kamu makan, hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Dan apabila dia minum, hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Jadi ini menunjukkan bahawa tangan kanan mempunyai kedudukan yang penting dalam adab kehidupan seseorang Muslim. Jadi kita menggunakan tangan kanan untuk perkara-perkara yang baik dan juga yang mulia. Kita makan dengan tangan kanan, kita minum dengan tangan kanan, kita bersalaman dengan orang pun pakai tangan kanan. Dan kita mau menerima sesuatu hadiah atau sesuatu pemberian daripada orang pun kita terima dengan tangan kanan. Jadi ini adalah sebagian daripada adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi penggunaan alat makan tidak bertentangan dengan sunnah tersebut, tiada masalah. Maka seseorang yang makan menggunakan chopstick tidak boleh dikatakan secara otomatik telah meninggalkan sunnah. Yang perlu kita lihat ialah bagaimana dia menggunakan alat tersebut. Kalau dia memegang chopstick dengan tangan kanan, dia masih menjaga adab menggunakan tangan kanan. Jadi Ustaz, macam mana pula kalau chopstick dia pakai tangan kiri?
0: Mungkin dia kidal kali kan Ustaz.
1: Jadi ini persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan kita lah. Jadi ada orang yang memang lebih selesa menggunakan tangan kiri. Sebab ada orang yang sejak kecil terbiasa menggunakan tangan kiri. Ada pula yang DJ cakap kidal. Apa maksud kidal ni?
0: Orang
1: DJ
0: yang sentiasa menggunakan tangan. Dominan dia lebih kepada tangan kiri.
1: Kalau takrif kidal ni, kiri dari lahir lah.
0: Oh, kiri dari lahir. Oh, itulah terjadinya kidal lah.
1: Kiri dari lahir lah. Tak tahulah dibuat ke atau memang dia punya short form gitulah kan. Kidal kiri dari lahir. Jadi, maka macam mana pula hukum dia kan orang yang kidal ni? Pertama sekali, kita kena faham. Makanan yang halal tidak menjadi haram hanya kerana seseorang menggunakan tangan kiri untuk mengambilnya. Makanan halal tu still halal. Okay? Contohnya seseorang makan sushi yang halal. Sushi itu tetap halal. Tapi dia menggunakan chopstick kiri atau kanan tidak mengubah zat makanan tersebut menjadi haram. Yang hanya berlaku ni adalah dari segi adab. Kita bercakap tentang adab dan juga tuntutan syarak. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yakulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha. Janganlah seseorang daripada kamu makan dengan tangan kirinya dan janganlah dia minum dengan tangan kirinya juga. Dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur seseorang yang makan dengan tangan kiri. Baginda sebut kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Maka orang tersebut mengatakan bahawa dia tidak mampu, ya Rasulullah, aku tidak mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab lastata'at, maksudnya kamu tidak akan mampu. Sampai bila-bila pun kalau kau tidak berusaha maka kamu tidak akan mampu. Jadi ini menunjukkan bahawa menggunakan tangan kanan ketika makan merupakan tuntutan yang sangat ditekankan. Kalau orang tiada tangan kanan mau buat macam mana?
0: Ada juga kan.
1: Kalau dia kudung mau buat macam mana kan? Tak kan kita mau paksa juga. Betul, kan. Jadi ini atas faktor daruri lah. Jadi di sini kita perlu berlaku adil. Islam tidak datang untuk menghukum manusia kerana sesuatu yang berada di luar kemampuan mereka. Sebab tu Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau seseorang tu mempunyai keuzuran atau kesukaran yang sebenar untuk menggunakan tangan kanan, maka kita tidak boleh menyamakan keadaannya dengan orang yang sengaja meninggalkan tuntutan tersebut tanpa sebab. Kenapa kau memakan tangan kiri? Sebab boleh bang.
0: Ada yang menjawabin. Sebab boleh.
1: Sebab boleh bang.
0: Itu masalah.
1: Ini mau kena penampar.
0: Itu masalah. Sebab boleh.
1: Jadi dalam fiqah, keadaan seseorang perlu diambil kira. Islam mempunyai hukum, tetapi Islam juga mempunyai rukhsah dan kelonggaran apabila terdapat keuzuran. Namun bagi orang yang mampu gunakan tangan kanan, maka hendaklah dia berusaha membiasakan diri menggunakan tangan kanan ketika makan. Jadi ini bukan soal boleh atau tidak. Ia adalah latihan untuk kita membentuk adab kita sebagai seorang Muslim. Itulah.
0: Jadi kesimpulannya boleh. Sunnah itu tidak juga ditinggalkan. Okay, pentingnya untuk kita membezakan antara sunnah dan juga adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkara yang bersifatkan kebiasaan atau alat yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan seharian. Dan apabila kita menyebut tentang sesuatu alat yang dikaitkan dengan budaya masyarakat tertentu, satu lagi istilah yang mungkin akan muncul iaitu tashabbuh. Tashabbuh iaitu orang kata, mungkin Ustaz boleh terangkan apa tu erti tashabbuh tu. Dan untuk soalan kita yang ketiga ni Ustaz, teruskan. Jadi apakah, adakah menggunakan chopstick ini termasuk tashabbuh?
1: Okey, yang dimaksudkan dengan tashabbuh ini adalah kita menyerupai ataupun macam okay, DJ sama dengan saya,
0: tashabbuh
1: dari segi baju, sama baju. Ataupun kadang orang cakap tashabbuh dari segi rupa, memiliki rupa yang sama. Okay, jadi adakah menggunakan chopstick ni termasuk dalam tashabbuh? Maksudnya kita menyerupai, kita mengikuti budaya orang tersebut. Jadi sekarang kita masuk kepada persoalan yang paling banyak menimbulkan kekeliruan. Sebab kenapa kita sering dengar jangan menyerupai orang bukan Islam. Kita selalu dengar begitu.
0: Betul.
1: Dalil yang disebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sesiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk daripada kalangan mereka. Okey. Ini orang pakai dalil ini
0: untuk
1: mau cakap chopstick tu haram lah, ini haram lah, itu nak boleh lah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti menyerupai sesuatu kaum maka dia termasuk daripada kaum tu. Jadi persoalannya di sini kan, Apakah setiap perkara, adakah setiap perkara yang dilakukan oleh orang bukan Islam menjadi haram jika dilakukan oleh orang Islam?
0: Itu persoalannya.
1: Itu persoalannya. Jawapannya tidak boleh difahami begitu secara mutlak. Nah, kan orang orang bilang orang bukan Islam belajar, kita pun belajar juga kan. Kita jadi belajar itu jadi haram. Tak jauh begitu kan kalau difahami secara mutlak kan.
0: Betul.
1: Jadi para ulama melihat kepada jenis perkara yang ditiru, jenis perkara yang ditiru, konteks dan tujuan dia. Kalau sesuatu itu merupakan syiar agama tertentu, maksudnya bukan syiar agama Islam, ataupun ritual keagamaan atau identiti yang benar-benar khusus kepada agama tersebut, maka isu tasyabbuh perlu diberi perhatian. Okay? Tapi kalau sesuatu itu merupakan perkara umum dalam kehidupan, tidak ada keterkaitanan pun dengan agama kah, apa-apa ritual kah, jadi ia tidak semestinya termasuk dengan tasyabbuh. Kalau semua mau dikasih masuk tasyabbuh,
0: payahlah juga.
1: Susah kita mau ni.
0: Susah je kita mau meneruskan kehidupan kita tadi.
1: Pergi kerja dan kaki je lah. Susah kalau gitu. Jadi kena tengok kepada benda tersebut. Tapi kalau sesuatu apa orang bilang, contohnya lah kan, kita pakai telefon yang dicipta oleh bukan Islam. Kita pakai komputer yang dibangunkan oleh pelbagai masyarakat. Maksud dalam komputer ni, okay, ni skrin ni, kadang okay, ni daripada mereka. Chip-chipnya benar daripada China. Macam mana tu? Kita mau pakai...
0: adakah itu pun mau dikaitkan dengan tasyabbuh?
1: Jadi susah. Jadi jangan kita orang bilang, mau kaitkan semua dengan perkara tasyabbuh. Semua ini tidak automatik menjadi tasyabbuh. Begitu juga dengan chopstick ni. Chopstick ni alat makan.
0: Alat makan. Dan jangan dirumitkan kadang.
1: Alat makan. Tiada fungsi ibadah pun.
0: Dan bercampur pun dengan ibadah.
1: Bukan ritual keagamaan. Melainkan dia pergi buat penyembahan pakai chopstick lah. Itu lain lah.
0: Okay?
1: Jadi ia bukan simbol pengabdian kepada mana-mana agama. Maka menggunakan chopstick sebagai alat makan tidak dengan sendirinya termasuk tasyabbuh yang dilarang. Okay, jadi apakah yang membezakan adat dengan syiar agama ni? Ini sangat penting. Contohnya, kalau seseorang menggunakan sesuatu alat kerana fungsi biasa, itu satu perkara. Perkara yang biasalah. Tapi kalau seseorang menggunakan sesuatu simbol kerana mahu mengagungkan agama tertentu atau menyertai ritual agama tersebut, itu perkara yang lain. Jadi kena faham. Kalau untuk fungsi biasa, untuk fungsi penggunaan harian itu tidak masalah. Jadi kalau fungsi digunakan sebagai apa orang bilang ritual keagamaan, itu perkara lain lagi yang perlu diberi perhatian. Jadi kita tidak boleh menghukum sesuatu berdasarkan bentuk semata-mata. Kita perlu tengok apakah benda itu, apakah dia punya fungsi, apakah konteksnya, apakah tujuan penggunaannya. Kalau kita tengok dalam konteks chopstick ni, benda apa tu? Alat makan. Fungsi dia
0: untuk
1: bantu makan. Konteks dia untuk makan juga. Tujuan penggunaan dia makan juga.
0: Untuk makan juga. Jadi dia tidak berkaitan dengan orang kata ritual keagamaan lah kan.
1: Tiada. Melainkan dia pergi pakai chopstick mau bunuh orang ke apa ke tu. Itu lain lagi ceritanya. Jadi inilah pentingnya fiqh. Fiqh ni dia tidak hanya melihat kepada satu perkara atau satu bentuk. Fiqh melihat kepada keadaan secara syumul, secara menyeluruh. Jadi Islam tidak menolak kehidupan global. Hari ini dunia kita semakin terbuka. Kita berinteraksi dengan masyarakat pelbagai bangsa, masyarakat pelbagai agama. Kita kerja pun sama dorang. Kita belajar sama dorang. Kita berniaga sama dorang. Kita menikmati makanan pun sama dorang. Jadi kita menggunakan teknologi pun kadang-kadang teknologi yang dibuat oleh dorang.
0: Dari dorang.
1: Jadi di sini Islam tidak ajar umatnya menjadi tertutup daripada dunia. Tapi Islam mengajar kita mempunyai sempadan dan juga prinsip. Mau follow orang barat ni boleh follow. Follow apa yang perlu saja. Ada sempadan dia. Ada batas dia. Jangan sampai kita mau follow semua. Sampai kita mau follow gaya hidup dorang apa semua. Kita pun ada gaya hidup kita yang perlu dilandaskan dengan syariat.
0: Yang dianjur oleh syariat Islam.
1: Jadi kita boleh menerima perkara yang baik. Kita boleh menggunakan teknologi. Kita boleh menikmati makanan yang halal. Kita boleh mempelajari ilmu daripada pelbagai bangsa. Tetapi akidah kita tetap akidah Islam. Ibadah kita tetap berdasarkan dengan syariat Islam. Apa yang halal kita ambil. Apa yang haram kita tinggalkan. Apa yang syubhah kita perlu berhati-hati. Jadi satu perkara yang lebih penting daripada chopstick ni adalah orang bilang ialah makanan yang kita makan. Ialah chopstick ni hanya alat yang makan.
0: Betul.
1: Tapi yang perlu penting, yang perlu kita
0: yang perlu
1: teliti kan ialah
0: lebih diberi perhatian
1: makanan yang kita makan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk tanya bolehkah makan menggunakan chopstick. Padahal kita lupa bertanya bertanya pasal makanan yang saya makan ni halal ke tidak. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Jadi apabila kita pergi ke restoran Jepun ke Korea ke misalnya lah, kita perlu melihat aspek yang lebih besar. Adakah daging yang digunakan halal? Adakah bakar yang digunakan halal? Adakah terdapat alkohol dalam makanannya? Ataupun dia punya sos kicap? Katanya perkara-perkara ini lebih penting untuk diberikan perhatian. Kerana hukum makanan berkait terus dengan halal dan haram. Manakala chopstick ni pada asalnya hanyalah alat makan,
0: alat batu makan,
1: tak ada kaitan pun langsung.
0: Jadi itulah pentingnya orang kata dalam kehidupan seharian kita ni, kita bukan masyarakat yang, kita ni masyarakat yang mempunyai pelbagai budaya dan juga cara hidup. Kan macam Ustaz cakap, kita ada Cina, India, Melayu, belum masuk lagi yang bangsa-bangsa bumi putra. Lagi banyak kan. Jadi tidak semua perkara yang berasal daripada suatu budaya tu secara automatik bermaksud kita sedang meniru atau menyerupai budaya tersebut dalam perkara yang dilarang. Okay. Yang penting kita memahami batas-batas berdasarkan panduan agama kita. Okay. Jadi selepas ini kita akan kita berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dengan persoalan yang terakhir dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.
1: Kalau nak tahu, tanyalah dulu. Tanya.

0: Okey, Lawan FM Suara Pesisir, anda kembali lagi bertemankan dengan kami, iaitu saya DJ Alif dan juga tetamu istimewa kita, iaitu Ustaz Omar bin Sulahaj, dengan topik perkongsian kita pada hari ini, iaitu hukum menggunakan chopstick. Okey, jadi kita pergi pula kepada satu situasi yang lebih dekat dengan kehidupan kita, yang mana kita mungkin pergi ke sebuah restoran yang menyajikan makanan menggunakan chopstick, dan mungkin apa ni orang kata, tetapi restoran itu pula merupakan bukan muslim lah, kan, ataupun restoran tersebut tidak mempunyai sijil yang halal.
1: Okay.
0: Jadi di sini Ustaz, untuk persoalan kita yang terakhir, bagaimana hukum menggunakan chopstick di restoran yang bukan muslim atau yang tidak mempunyai sijil halal?
1: Okey. Jadi ini soalan yang selalu ditanyakan jugalah. Jadi ada orang pergi ke restoran bukan Islam. Lepas tu di atas meja tu ada chopstick.
0: Ada chopstick.
1: Yang sudah disediakan. Lepas tu adakah kita boleh menggunakannya? Tapi lebih lebih pentinglah kan, daripada mau cari kedai-kedai yang begini, carilah kedai yang memang ada sijil halal sudah. Itu yang lebih aula lah. Itu lebih aula. Tapi in case lah kan, macam kalau kita pergi tiada tempat yang ada kedai sijil halal. Contoh kita pergi kedai luar negara lah kan. Mana ada kedai sijil halal. Jadi macam mana kita mau tahu dia punya halal ke tidak. Jadi yang pertama sekali, kita kena tengoklah kedai itu kedai apa, apa yang disediakan. Kalau ada alkohol ke atau ada memang daging-daging apa, daging babi ke, itu elakkanlah. Kena tahulah tulisan-tulisan dia tu maksud dia apa. Kalau
0: kena belajar sikit-sikit sedia sebelum jalan.
1: Kena fahami dia punya budaya dulu. Jadi secara asas jelah kan, okay, sudah kita pergi kedai tu, kita nampak okay, dia tiada sudah jual yang alkohol dan benda-benda yang dilarang lah, benda-benda haram. Okay, dia jual apa orang bilang, ayam atau ikan saja. Makan kedai muslim tapi pakai chopstick. Jadi secara asasnya boleh, tiada masalah. Walaupun kedai itu tiada sijil halal tu. Okay. Kalau kita meyakini yang dia punya dia punya penyediaan tu adalah suci dan bersih. Sebab dalam fiqh terdapat terdapat kaedah al-aslu fil asya' at-taharah. Hukum asal bagi sesuatu benda adalah suci. Jadi kita tidak boleh mengubah hukum asal hanya berdasarkan andaian atau was-was. Jadi kalau kita sudah yakin benda kedai itu bersih, okeylah. Bersih daripada segala benda-benda yang apa orang bilang, benda-benda yang diharamkan, okey, kita boleh proceed. Jadi kita jangan was-was lagi. Tapi kita perlu memastikan alat tersebut bersih dan tidak terkena najis yang nyata. Ini sebab Islam menitik beratkan tentang kebersihan. Innallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang menyucikan diri. Jadi kita melihat kepada keadaan sebenar. Bukan semata-mata restoran ni milik siapa. Tapi adakah makanan ni halal? Atau adakah alat ni bersih? Atau adakah terdapat ni najis? Kalau kita tengok kan, kadang di Malaysia ni, restoran yang bukan Islam lagi lagi cepat mengapply sijil halal. Berbanding dengan restoran muslim tu sendiri. Sebab untuk mengiktiraf sijil halal ni bukan hanya, bukan tengok kepada kau ni muslim ke tidak. Tidak.
0: Betul.
1: Dari segi penyediaan makanan dia, kebersihan dia macam mana,
0: barang-barang yang dia ambil daripada mana,
1: barang-barang dia tu expired ke tidak.
0: Kan.
1: Sebab kadang walaupun restoran tu muslim sendiri, tapi kebersihan dia tidak dijaga. Jadi makanan tu, makanan yang orang bilang tidak bersih lah. Tidak bersih. Jadi kalau kita menyediakan makanan yang tidak bersih ini, tidak bagus lah untuk ni. Haram lah untuk kita sediakan kepada kepada customer.
0: Berdosa kasih makan orang kotor-kotor.
1: Jadi pendekatan yang lebih tepat adalah kita kena tanya, adakah makanan ni halal, adakah alat ni bersih, adakah terdapat najis dalam makanan ini. Bukan kita tengok ni kedai muslim ke tidak. Tidak. Kita kena tengok tiga benda tu tersebut. Sebab tidak semua restoran bukan Islam bermakna makanannya haram. Ini pula persoalan yang kedua, pasal restoran. Jadi apabila ada orang mendengar restorannya bukan milik orang Islam, dia terus cakap ni, nah, tak boleh makan ni restorannya. Jadi kita benda ni memerlukan kepada penjelasan. status halal makanan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan agama pemilik restoran. Ha. Mm-hmm. Yang perlu kita lihat ialah dia punya bahan makanan, sumbernya, dia punya penyediaan dan perkara-perkara yang berkaitan lah dengan persijilan halal. Mm-hmm. Ha, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban.
0: Tayyiban.
1: Bukan setakat halal saja, kena tayyiban, kena bersih juga yang lagi baik. Jadi kita perlu mempunyai ilmu dalam memilih makanan. Kalau sesuatu restoran tidak mempunyai sijil halal, itu tidak semestinya bermaksud kita boleh terus membuat tuduhan bahawa semua makanan di situ haram. Tapi kalau restoran itu ada sijil halal, maka itu lebih bagus untuk kita lebih masuk bagus di sana. Ini in case kalau tiada sijil halal lah. Okay? Tapi pada masa yang sama, kita juga jangan mengambil ringan soal halal. Kita perlu melakukan semakan yang sewajarnya. Macam yang saya cakap tadi, tengok adakah daging babi dalam ni, ada alkohol ke dalam kedai ni. Kalau memang nyata ada benda tu dalam tu, maka tukarlah.
0: Tukar.
1: Tiba-tiba kalau di Sabah kan, jumpa kedai nama Sindalau Bakas. Sudah terang-terang ditulis itu Sindalau Bakas, janganlah masuk.
0: Sudah terang lagi bersuluh, Ustaz.
1: Sudah terang lagi bersuluh. Ya, aku mau try lah juga. Aku sudah terang lagi bersuluh ditulis itu Sindalau Bakas. Tak payahlah masuk. Carilah yang lain ke apa kan. Okay? Jadi bagaimana pula jika chopstick tu terkena makanan yang haram? Ini pula keadaan yang berbeza. Katakan kita tahu dengan jelas bahawa chopstick tersebut digunakan untuk mengambil makanan yang haram ataupun terkena najis. Maka kita perlu melihat keadaan tersebut dari sudut hukum taharah. Islam mengambil berat tentang kebersihan dan kesucian. Kalau terdapat najis yang nyata, maka ia perlu dibersihkan mengikut kaedah penyucian yang ditetapkan syarak.
0: Sama
1: tu lah. Tapi penat dah kalau setiap kali makan sama. Jadi tak payahlah.
0: Jadi kerja pula. Tapi sempat gastrik, Ustaz.
1: Sempat gastrik, lapar kita bos. Tapi sekali lagi jangan kita membina hukum berdasarkan andaian semata-mata. Dia bukan berdasarkan andaian. Hukum ni kena, benda yang kita mau hukum ni kena ada depan mata. Jelas dia punya bukti. Hukum tidak dibina hanya atas perkataan mungkin. Mungkin ni semua boleh cakap mungkin. Kalau ada bukti atau pengetahuan yang jelas, barulah kita bertindak mengikut keadaan tersebut. Jadi satu nasihat untuk kita punya masyarakat, jangan mudah kita mau mengharamkan sesuatu. So dalam kehidupan hari ini, banyak yang menerima maklumat daripada media sosial. Kadang-kadang kita nampak satu video ustaz tu cakap, "Ma, pakai chopstick haram." Lepas tu okay, kita sebarkan pergi grup-grup
0: WhatsApp. Lagi satu hal lagi.
1: Lepas tu orang lain cakap pula chopstick ni adalah budaya orang bukan Islam. Jadi akhirnya masyarakat pun keliru. Sedangkan hukum agama bukan sesuatu yang boleh dibuat berdasarkan andaian. Allah sebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Kalau berkaitan dengan fiqh, tanya kepada ulama-ulama fiqh. Kalau kamu tidak tahu pasal benda tu, tanya kepada ulama-ulama fiqh. InsyaAllah kamu akan mengetahui akan dia punya jawapan.
0: So itulah, kalau tak tahu tanyalah dulu.
1: Kalau nak tahu tanyalah dulu. Sebab tu apabila timbul persoalan hukum, kita perlu kembali kepada sumber yang muktabar. Jangan hanya berdasarkan saya pernah dengar. Jangan berdasarkan orang kata. Jangan berdasarkan viral body FB ni. Jangan pula berdasarkan satu potongan video yang tidak diketahui dia punya konteks.
0: Okay, Ustaz. Jadi mungkin ada sedikit Ustaz lah kan. Sedikit tambahan, yang mana ada soalan daripada kita punya viewers. Okay. 2A daripada Brunei, Ustaz. Daripada Brunei ni. Katanya, "Ustaz, kalau was-was macam mana walaupun ada sijil halal 4 restoran tu, apa hukum makan yang apa hukum makanan yang dimakan tu?"
1: Kita was-was kenapa?
0: Kenapa?
1: Kalau was-was atas andaian yang tidak tentu, itu
0: kita kena cek
1: andaian.
0: Kena cek balik lah kan. Kenapa ada was-wasnya tu?
1: Kenapa ada was-was? Kalau betul lah, satu dia memang sudah ada sijil halal. Sijil halal Malaysia ni memang tidak diragui sebab dia punya sijil ni, orang bilang susah mau dapat sebenarnya sijil halal ni.
0: Bukan sembarang-sembarang.
1: Bukan sembarang-sembarang boleh mau apply, boleh mau dapat. Kalau memang kita was-was tentang dia punya kebersihan atau dia punya ni, kita report balik. Untuk biarlah orang di atas, diorang buat semakan balik macam mana. Sebab betul, kalau kita buat was-was atas andaian, dia tidak orang bilang, tiada bukti yang kukuh. Betul. Untuk kita was-was. Kita was-was sebab apa? Jadi itulah. Tapi kalau memang benda tu kita nampak ada benda najis ke atau penyediaan dia kotor ke, buat report. Itu satu cara yang apa orang bilang, satu cara yang betul lah, kita cara buat betul. Report supaya diorang akan dikenakan tindakan yang sewajarnya.
0: Okey, jadi kita cakap terima kasih banyak atas perkongsian dan juga penjelasan daripada Ustaz tadi. Jadi daripada perkongsian kita hari ini, kita dapat melihatlah bahawa soal makanan Islam bukan sahaja mengajarkan kita tentang cara makan, tetapi juga mengingatkan kita supaya mengambil berat tentang halal, kebersihan dan sumber makanan. Kata Ustaz tadi, halalan
1: toyiban.
0: Okay. Dalam pada masa yang sama juga, kita pun juga perlu berhati-hatilah untuk tidak mudah menghukum sesuatu perkara yang hanya berdasar ataskan rupa budaya ataupun kebiasaan masyarakat. Okay. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Omar bin Sulah Haji atas penjelasan dan juga perkongsian sebentar tadi, dan atas kesudian untuk bersama kami di Konti Labuan FM pada hari ini. Terima kasih banyak Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Okay, dan kita harapkan semoga perkongsian hari ini dapatlah memberikan kefahamannya kepada kita bahawa dalam menjalani kehidupan seharian, perkara yang nampak kecil sekalipun boleh kita jadikan ruang untuk menambah ilmu dan memperbaiki jalan. Okay. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk anda yang masih setia bersama kami di frekuensi ini, dan kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM yang akan membawakan pelbagai info semasa kepada anda. Dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM, dan juga live Facebook Labuan FM. Dan ucapan terima kasih juga untuk penolong jurutera kita pada hari ini, iaitu Cik Evon. Dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada penerbit kita, iaitu DJ Reha. Banyak terima kasih kita. Okey, baiklah, insyaAllah kita akan berjumpa ataupun kita akan bersua di minggu hadapan dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.
1: Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum. Shadaqallahul 'adzim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan dengan keredaan dan kerelaan sesama kamu. Surah An-Nisa ayat yang ke-20.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Aduh.
1: Zam, kenapa pakaian kau ni?
0: Sedih tu jamu. Kusum bakal sanduan ni. Macam minda lagi tahun kaya kan buat apa-apa.
1: Zam, relik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lepas satu. Hambus. Jangan tak kau ingau, Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan nyarahku. Jangan kau pendam seorang. Bah, maitah keluar mengupil lo kita ni stagal. Kedi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
2: Pasaran ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Adik, mak, coba kita lihat sana tu. Ada orang bersigup.
1: Didi, bisa mana rusulnya?
0: Bah mak dan bapa kita tu.
1: Kajap, bah. Mama akan membuka My Sejahteraan ni. Kan membuat laporan dalam My Lapora.
0: Nah, bisa ya. Sekalip mata saja melapor atu.
1: Tahu deh, senang saja ni. Nah, lihat, klik dan lapor atu saja, bah.
2: Kalau bis kita terlihat orang bersigup di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pasalan Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
2: Hey, malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa-apa je lah. I'm so lazy, bro.

0: On Air.
1: Namaku Hashima Sulaiman, tapi orang panggil, selalu panggil aku Mami Cima. Okay, selain daripada soto Makassar, soto biasa pun ramai juga peminatnya. Sebabnya soto di sini spesial sebab ladaknya ni pekat. Dia dibuat daripada lada padi kan, lada padi yang di blend, campur bawang putih, kemudian Mami masak dengan minyak, ditumis dengan minyak. Itu yang membuatkan soto Mami Sima sini ini nyaman banget. Memang orang suka pedas. Katanya kalau makan dengan sambal ini bertambah lah orang punya soto rasanya. Iya, ya, lada inilah yang memainkan peranan penting yang membuatkan soto di sini sedap. Sini ada soto ayam, soto daging, soto urat, soto perut, soto campur, semuanya ada di sini. Ada ya size sederhana, besar, king ni mangkuk besar lah. Harganya pun sederhana. Kalau di bandar mungkin ada 12. Di sini yang king tu baru RM10. Siapa yang berminat mau makan merasakan soto Makassar, datanglah ke gerai Mamit di persebelahan Masjid Pink, Tanjung Aru.
0: Peace on air.

0: ini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Pak Izem ditahan GIMD Labuan. Sesi libat urus PDRM Labuan perkukuh kerjasama bersama komuniti. Sekian Warta Labuan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Padiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Si Anda, apa jua Anda lakukan? Hiburan terbaik untuk Anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
3: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. Hashtag kita, jaga kita. Here's to the ones
1: that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Nurani.
1: Lawan FM Suara Pesisir, anda masih lagi bertemankan dengan suara saya DJ Alif di jam yang terakhir dalam segmen Destinasi, yang mana pada jam terakhir ini kita ada ruangan Nurani, yang mana ruangan untuk kita berehat seketika daripada hiburan, mengetepikan seketika kesibukan dunia dan memberikan sedikit ruang kepada hati untuk kembali mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepanjang kebersamaan kita pada petang ini, mudah-mudahan setiap perkongsian, setiap nasihat dan setiap peringatan yang disampaikan bukan sekadar singgah di telinga, tetapi turut juga menyentuh hati untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Kerana kadang-kadang satu ayat ringkas mampu mengubah cara kita melihat kehidupan. Satu nasihat mampu menyedarkan hati kita yang sedang lalai, dan satu peringatan mungkin akan menjadi asbab untuk kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dan suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, iaitu 2 Oktober 2026, waktunya adalah pada pukul 6.11 minit petang ini. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sedang sibuk dengan pekerjaan, kita sedang berehat, kita sedang menikmati waktu bersama keluarga. Namun apabila tibanya waktu, tinggalkanlah seketika segala urusan, kerana solat bukan sekadar kewajipan yang kita tunaikan, tetapi merupakan satu ruangan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan siaran akan diteruskan lagi mutiara hadis yang bertajuk makanan dari sumber yang halal dan baik, diikuti pula dengan Al-Huda li Qalbi yang bertajuk menjadi ahli syurga, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul, yang pastinya orang kata akan membawa satu lagi pengisian buat santapan rohani kita. Jadi kekalkan kesetiaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Makanan dari sumber yang halal dan baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yakni halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang telah lama berjalan kerana jauhnya jarak yang ditempuhnya sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Allah tidak menerima sebarang amalan hambanya melainkan yang baik dan mengikut syarak. Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar makan dan minum dari sumber yang baik dan halal. Allah hanya menerima dari yang halal, bermaksud bahawa memakan makanan yang halal boleh menolong dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kerana beramal soleh diperintahkan setelah perintah memakan makanan yang halal. Jadi, semakin baik makanan yang kita makan, semakin mudah pula kita dalam melakukan amal soleh. Allah tidak memperkenankan doa orang yang makan dan minum serta berpakaian daripada sumber yang haram. Pastikan rezeki yang kita peroleh daripada sumber yang halal lagi baik. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, menjadi ahli syurga, itulah matlamat kita. Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada para sahabat baginda agar sentiasa memohon untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana doa yang baginda

diajarkan, yaitu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Orang yang beriman akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lihat pada surah Ali Imran ayat yang ke-16 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang beriman berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah segala dosa kami dan pelihara kami daripada azab api neraka. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, ahli syurga ialah orang yang beriman kepada Allah semasa hidupnya di dunia, mengiktiraf segala apa yang terkandung dalam rukun iman dan rukun Islam, di samping mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu sentiasa menunaikan amanah dan menegakkan keadilan berlandaskan Al-Quran dan hadis, juga mengerjakan solat fardu secara istiqamah, di samping bersedekah dan menginfakkan harta pada jalan Allah, sentiasa sabar dan tawakal dalam menempuh dugaan dunia demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa menghidupkan malam ataupun berqiyamulail, bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menolak sifat-sifat negatif di dalam diri, sentiasa menolak sebarang kemungkaran, juga menjadi ahli Al-Quran, serta sentiasa bermuhasabah diri dan selalu mengingati kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi ahli syurga insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, Labuan FM Suara Pesisir, anda pernahkah kita terfikir kalau hari ini merupakan hari terakhir kita di dunia? Sudahkah cukup bekalan yang kita akan bawa? Kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk mengejar kehidupan sampai terlupa yang mana kehidupan ini ada penghujungnya. Yang mana kematian bukan sesuatu yang kita boleh pilih waktunya. Ia pasti datang tanpa mengira usia, keadaan atau sebanyak mana harta yang kita miliki. Sebab itulah selagi masih diberikan kesempatan untuk bernafas, gunakanlah masa yang ada untuk kebaikan, untuk melakukan memohon keampunan dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila tiba waktunya nanti, yang tinggal bukan lagi apa yang kita miliki tetapi apa yang telah kita lakukan sebagai bekalan untuk menuju kehidupan seterusnya. Jadi, jangan tunggu kehilangan untuk menghargai kehidupan. Selagi masih ada waktu, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri dan kumpulkan sebanyak mungkin bekalan untuk perjalanan yang pasti kita akan tempuhi nanti.

Baiklah, Labuan FM Suara Pesisir anda. Alhamdulillah, tidak terasa kita pun sudah sampai di penghujung ruangan Nurani untuk edisi hari ini, iaitu 2 Oktober 2026. Dan mudah-mudahan segala perkongsian yang hadir sepanjang kebersamaan kita sebentar tadi bukanlah hanya sekadar menjadi halwa telinga, tetapi juga turut menjadi peringatan yang singgah di hati dan membawa sedikit ketenangan buat di jiwa yang sedang mencari kekuatan. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Labuan FM, walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada Laila, kita ada Abjona, kita ada Nor, kita ada Maria, kita ada Yahchun, kita ada Dayang, kita ada Mei dan kita ada Fixer. Terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Okay? Buat anda yang berasi berada di jalanan pada ketika ini, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan jalan raya. Semoga setiap perjalanan dan dipermudahkan dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Okay? Jadi setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Namun semoga apa yang kita dengarkan hari ini meninggalkanlah sesuatu yang baik untuk kita bawa pulang sebagai renungan, sebagai pedoman, mungkin juga sebagai kekuatan untuk menghadapi hari yang mendatang. Okay? Jadi kita tutup, andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Okay? Kita tutup ruangan destinasi kita dengan lagu daripada Brothers, Satu Perjuangan. Saya Alif, bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nurani.
1: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #kita jaga kita.
2: Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here.
3: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
4: Labuan FM.
5: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Hilang pekerjaan bukan sesuatu perkara yang mudah. Tiada pekerja yang sanggup menghadapinya, apalagi jika memikirkan ketiadaan pekerjaan boleh memakan masa berbulan-bulan lamanya. Apapun, mana-mana insan perlu tabah menerima sesuatu perkara di luar jangka. Jangan dek secebis ujian, kita mengalah, putus harapan. Kerana setiap perjuangan pasti ada penyelesaian. Anda tidak bersendirian. Yang penting, perlu tahu saluran bagi mendapatkan bantuan atau sokongan. Mulai 1 Oktober, pencarum yang kehilangan pekerjaan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Mereka yang mempunyai syarat kelayakan berpeluang menikmati manfaat daripada 3 penambahbaikan. Ia melibatkan kadar baharu peningkatan allowan bekerja semula awal EBSA kepada 50% daripada baki allowan mencari pekerjaan EMP. Selain menerusi kenaikan fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 dan peningkatan allowan latihan kepada RM30 sehari. Pindaan itu juga melibatkan pengenalan faedah baharu, antaranya allowan bantuan mobiliti EBM sebanyak RM1,000 secara sekali bayar. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu meracakkan kembali pasaran buruh negara. EBSA bermaksud allowan bagi pekerja yang kembali bekerja semula awal dalam tempoh menerima allowan mencari pekerjaan EMP. Pencarum menerima bayaran secara pukal daripada baki EMP yang belum dibayar bagi kehilangan pekerjaan sebelum 1 Oktober 2026. Allowan latihan pula merupakan allowan dibayar kepada orang berinsurans yang menghadiri latihan disediakan penyedia berdaftar dengan Perkeso. Reformasi terbaru di Gerakan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso turut disokong oleh mekanisme peralihan kerjaya secara menyeluruh sekaligus melengkapkan agenda mengukuhkan perlindungan sosial secara lebih menyeluruh selari pelaksanaan Lindung 24 Jam 1 Jun lalu yang turut meliputi risiko kemalangan di luar waktu bekerja. Peranan Perkeso cukup besar untuk membantu rakyat di negara ini. Media pernah melaporkan lebih 42,000 individu di seluruh negara hilang pekerjaan setakat 12 Jun 2026. Memetik kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berdasarkan statistik Perkeso, sebanyak 134,123 tuntutan faedah melalui program Lindung Kerjaya diluluskan. Ia membabitkan jumlah keseluruhan bayaran RM248.23 juta. Sedar atau tidak, semua kelebihan itu sebenarnya hasil keprihatinan rakyat Malaysia kalau bukan daripada wang caruman pencarum Perkeso itu sendiri. Mungkin hari ini hari mereka atau mangsa ujian. Tapi masa depan kita siapa tahu. Namun anda tidak layak mendapat manfaat Perkeso jika meletak jawatan secara sukarela, ada salah laku disiplin, persaraan wajib dan penamatan kontrak. Siapa pula yang boleh dapatkan perlindungan? Berdasarkan semakan dilamawai Perkeso, mereka merupakan warga negara Malaysia, pemangsaerti tetap yang bekerja di sektor swasta atau bekerja domestik. Pekerja berumur 18 hingga 60 tahun dan berdaftar bawah Akta 800 selain memenuhi jumlah caruman minimum dalam tempoh ditetapkan. Mengimbas seketika tragedi besar yang menggemparkan negara di Long Lelang Miri, Sarawak. 2 daripada 5 mangsa nahas helikopter merupakan pencarum Perkeso dan waris layak menerima faedah bulanan. Jelas Datuk Seri R. Ramanan, waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainul Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin juga layak menerima pencen penakat bulanan. Perkeso bukan sahaja membantu dengan kadar bayaran kepada mereka yang hilang punca pendapatan, malah membantu pihak terkesan dengan penganjuran My Future Jobs. Buat pencarum yang kehilangan pekerjaan, kemukakan permohonan faedah melalui portal Lindung Kerjaya atau mana-mana kaunter Perkeso berdekatan. Jangan berputus asa, rezeki sentiasa terbentang luas. Patah sayap bertongkat paruh. Ayo,
bangkit semula. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Muhammad Khairi Khalid.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 30 hingga 33.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa

0: Dan lagi, wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku menghalau mereka? Maka, mengapa kamu tidak mahu ingatkan kekuasaan Allah?
1: Wala

Dan aku tidak pernah berkata kepada kamu, di sisiku ada perbendaharaan Allah dan tidaklah aku mendakwa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan aku tidak mengatakan bahawa aku ini malaikat dan aku juga tidak berkata terhadap orang-orang yang beriman yang kamu pandang hina itu bahawa Allah tidak akan memberi kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui akan apa yang ada di dalam hati mereka. Sesungguhnya, aku jika bertindak demikian, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang zalim.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah bertikam lidah membantah kami. Lalu engkau banyakkan sangat hujah-hujah semasa mengemukakan bantahanmu kepada kami. Oleh itu, datangkanlah azab Allah yang engkau janjikan kepada kami jika betul engkau dari orang-orang yang benar."

0: Nabi Nuh menjawab, "Sesungguhnya Allah jualah yang akan mendatangkan azabnya itu kepada kamu jika ia kehendaki, dan kamu tidak sekali-kali akan dapat melemahkan kuasa Allah."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjaking.

0: Kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat. Kita mahu dimudahkan. Kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus. Kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji. Lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Supaya kehidupan kita ni, kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada kat hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah, InsyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ni. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur, yang masih lagi renung ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, InsyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Syariatul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini

0: Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM. Selain wang tunai berjumlah RM40,000, bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. Empat hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Pepatah kera di hutan disusukan, anak di pangkuan ditinggalkan, bertepatan dengan saranan agama yang mendahulukan sedekah dan hadiah kepada ahli keluarga, kaum kerabat serta jiran tetangga, tanpa menafikan keperluan membantu masyarakat secara umum. Terima kasih kerana mendengar National FM. National
2: FM. Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda yang masih mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini. Lin, kadang-kadang kan Lin dalam kehidupan kita ni ada benda kadang mengecewakan kita lah Lin.
3: Mengecewakan.
2: Ada yang buat kita sedih kan.
3: Memanglah kita manusia biasa Zura.
2: Ujian-ujian tu ada datang dan pergi Lin. Ada masa kita gembira tau Lin. Kat atas je kan. Ada masa kat bawah pula kan. Kita kena sini, kena itu, kena ini kan. Jadi kadang-kadang kita nak husnuzon dia panggil ni. Husnuzon ke panggil?
3: Husnuzon
2: kan. Nak kita bersangka baik lah. Ini kadang ujian masa ni masa kita lah kan.
3: Yelah. Sebab setiap manusia akan diuji kan. Jadi yang paling penting kita kena muhasabah diri, bertenang. Jangan sesekali kita nak salahkan diri kita atas perkara yang berlaku. Dan juga pujuk hati kita. Sebab kalau kita lihat keadaan di sekeliling kita, kita diuji, ada orang lain ujiannya lebih berat.
2: Betul.
3: Lebih teruk.
2: Saya setuju yang itu. Kadang-kadang kita rasa macam, ya Allah, kenapalah kehidupan kita macam ni kan, dengan keluarga kita buat kita macam ni. Kadang-kadang ada orang tak ada keluarga langsung. Seorang-seorang muruskan diri kan, tukar ganti, contoh kat bandar-bandar besar kan, kita masih ada keluarga lagi. Mungkin kita berada dengan adik-adik yang ini. Tapi adik-adik yang ini kita okey kan.
3: Betul lah kan. Jadi yang paling penting di sini, kita kena tabahkan hati kita. Jangan mudah merajuk, dan juga jangan sesekali kita salahkan keadaan. Bersyukur, bertabah. Betul. Dan juga banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan keluar.
2: Betul. Sebab selepas kecewanya Lin, masih ada lagi ruang untuk kita sembuh lah.
3: Takkanlah kita nak sakit berterusan.
2: InsyaAllah nanti bertemu bahagia tu. Jangan risau.
3: Ya, fikirkan yang baik-baik. Betul. Doakan yang baik-baik.
2: Baik, teruskan bersama kami lah, geng Kakak

0: anda. FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca belanja.

0: Kembali cerita bertemankan kami berdua, Lin Zaino dan juga Azura. Walaupun
1: apa dia?
0: Walaupun
1: apa dia?
0: Dah hujung-hujung.
1: Oh, sekejap masa berlalu, berlalu kan Lin. Sebab hari ni hari Jumaat Lin.
0: Ay, tak
1: hari yang paling gembira bagi kita.
0: Seronok.
1: Malam ni kita tengok cerita apa ya?
0: Macam Upin ni Upin lah pula kita ni Zura.
1: Kan esok kita tengok cerita apa Lin. Oh, berganti-ganti movie
0: penting
1: ni
0: penting untuk kita merancang. Sebab ialah kita dah bekerja 5 hari seminggu.
1: Betul.
0: Jadi hari Sabtu Ahad tu kita bercuti, kita layan diri kita, manjakan diri kita.
1: Ya, esok saya rasa macam tak ada tulang belakang. Dia siapkan baring je esok.
0: Tak ada tulang belakang ya.
1: Suami pun ada. Uruskan pula.
0: Itu tidak bermakna kami ni malas.
1: Tidaklah. Satu hari je tu nak minta cuti.
0: Iyalah, kita nak layan diri kita. Nak layan apa orang kata, minat kita. Tak semua orang suka menonton TV. Ada suka berkebun.
1: Betul. Ada yang jujur minggu kena keluar.
0: Ya.
1: Kena keluar juga. Walaupun jadi pun keluar juga.
0: Wajib keluar.
1: Jengebu tak jengebu, keluar juga.
0: Jamu mata masuk dalam bangunan lah.
1: Ya. Ada yang macam tu kan. Kalau saya duduk rumah cukup lah.
0: Ya, ada orang suka ngopi-ngopi, ngetik-ngetik.
1: Kan, ada masa kan berdua dengan suami kan. Anak-anak ni dah masanya.
0: Tak korang juga nak melawat mak ayah.
1: Betul. Ada beradik bawa, orang kata kalau pergi mak, ada beradik tu bawa makanan. Kumpul, makan ramai-ramai. Kan macam seronok lah.
0: Dan tak korang juga yang melawat anak-anak yang berada di asrama.
1: Itu juga kan satu orang kata acara lah Lin. Hujung-hujung minggu kita ni Lin.
0: Memang orang kata tak menang tangan lah juga. Nama je cuti tapi ada aktiviti lain menanti.
1: Apa saja pun itu anda punya minat lah kan. Tak boleh nak sangka-sangka pula. Pergilah keluar, beli suap ke apa. Suka hati dah kita nak duduk rumah.
0: Marah nampak.
1: Contoh marah lah. Jangan cakap saya macam tu. Baik-baik Zaza sudah hari ini. Seminggu kita 5 hari lah ni bersama geng Kakak Petang. Terima kasih banyak-banyak rakan-rakan kita di TikTok, di Facebook, di mana saja anda berada yang mendengarkan kami lah ya.
0: Ya, dan selepas ini kita punya adik manis.
1: Adik manis
0: iaitu Reza Zikri akan kembali bersama-sama dengan anda 8 malam ini.
1: Jadi untuk ini kita tutup lah ni ya. Saya Azura.
0: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa minggu depan bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati, menerusi Nasional Malam bersama-sama dengan saya untuk hari ini, penghulu segala hari. Hari Jumaat 2 Oktober 2026 telah memasuki bulan 10 untuk tahun ini, bulan Oktober. Semoga bulan baru ini diberikan kesihatan yang baik dan anda dapat gapai apa segala impian anda. Terima kasih geng Kakak Petang yang terus menyediakan lagi petang anda menerusi Nasional Warna bersama Lin dan juga Zura, dan bersama-sama dengan Reza untuk siaran terakhir hari ini menerusi Nasional Malam di Nasional FM, 8 malam hingga 12 tengah malam. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah yang baru saja sampai rumah, selamat berehat. Yang masih lagi memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Perkongsian info semasa di sebelah malam ini menerusi portal berita RTM. Kementerian Belia dan Sukan KBS menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengenai siaran langsung Formula 1 Gulf A Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 menerusi Radio Television Malaysia RTM. Perlumbaan yang berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang SIC dari 2 hingga 4 Oktober itu bakal memberi peluang kepada rakyat di seluruh negara mengikuti kemeriahan dan debaran saingan Formula 1 tanpa perlu hadir ke Litar. KBS dalam kenyataan memaklumkan inisiatif berkenaan memastikan penganjuran acara sukan bertaraf dunia itu dapat dinikmati secara lebih meluas, termasuk oleh mereka yang tidak berkesempatan hadir ke SIC. Menurut KBS juga, siaran RTM turut berpotensi menyemarakkan minat rakyat terhadap sukan pemotoran, khususnya dalam kalangan generasi muda, selain meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penganjuran acara sukan antarabangsa di negara ini. Perkongsian yang seterusnya pula mengenai sukan juga, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad Harimau Malaya selepas mencatat kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura dalam aksi Piala ASEAN FIFA 2026 malam tadi. Menerusi hantaran di Facebooknya, menyifatkan semangat juang dan kesungguhan dipamerkan skuad negara sepanjang kempen sebagai sesuatu yang membanggakan seluruh rakyat Malaysia. Walaupun terlepas ke perlawanan akhir, semangat juang dan kesungguhan Harimau Malaya sepanjang kempen tetap membanggakan seluruh rakyat Malaysia, sekaligus membuktikan pasukan negara mampu bersaing dan memberikan yang terbaik. Dato' Sri Anwar turut menyeru skuad negara mengekalkan momentum menjelang aksi penentuan tempat ketiga dan keempat menentang Vietnam nanti. Perkongsian info semasa dikongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, berita utama 9 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Terus layan, terus berhibur. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Syariatul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat, kita mahu dimudahkan, kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus, kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji, lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Supaya kehidupan kita ni, kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada kat hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah, insyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ni. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur, yang masih lagi renung ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Bertemu lagi bersama dengan Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM. Hari ini Abang Bad nak tanya, pernah tak kita cakap punya panjang lebar tapi orang tak faham apa yang kita nak sampaikan? Pernah kan? Dan penat kan? Ha, masalah komunikasi bukan bila kita tak bercakap, tapi bila kita bercakap dan mesej tak sampai. Itu masalah. Dan kajian dari Harvard Business Communication Review menunjukkan bahawa lebih 65% konflik dalam organisasi dan keluarga berpunca daripada komunikasi yang tidak jelas atau tidak difahami. Jom bersama Abang Bad kita kongsikan 3 cara kita bercakap supaya orang dengar dan faham. Cara yang pertama, guna ayat mudah tapi bermakna. Kita tak perlu guna ayat bombastik, fantastik untuk nampak cerdik. Yang orang nak ialah jelas, padat dan sampai ke hati. Contoh-contoh ayat dia adalah, saya ingin mencadangkan satu inisiatif yang boleh memanfaatkan ramai orang. Tukar kepada, saya ada satu cadangan yang boleh bantu ramai orang. Ringkas, jelas dan sampai ke hati. Tips dia macam ni, satu ayat, satu mesej. Dan jangan kacau mesej dengan jargon ataupun dengan perkataan-perkataan ayat-ayat yang berbelit-belit. Jangan. Nah, boleh? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah gunakan contoh atau cerita ringkas. Orang mudah faham bila ada gambaran. Cerita dan juga analogi akan membantu otak manusia visualize, membayangkan dan menyebabkan hati manusia akan terasa. Contoh-contoh, kita nak nasihat anak kita jangan tangguh kerja. Jadi kita boleh cakap macam ni, kalau kita tanam pokok lambat, pokok pun akan lambatlah berbuah. Contoh. So bila kita ada analogi, kita ada cerita, kajian menunjukkan maklumat yang dibalut dengan cerita dan analogi ini lebih mudah diingati dan dihayati. Cara yang ketiga, bercakap dengan nada yang betul, bukan sekadar isi yang betul. Kena ingat, nada kita adalah 50% daripada mesej yang kita sampaikan. Nada boleh jadikan mesej biasa jadi luar biasa, ataupun mesej yang baik dia jadi menyakitkan. Jaga nada kita. Contoh, nada sinis, walaupun mesej itu mesej yang betul, tetap boleh buat orang rasa disindir. Ataupun nada yang tenang, walaupun kita mengkritik orang tapi kita guna nada yang tenang, orang lebih sanggup untuk mendengar. Dia macam ni lah, isi kita ni macam nasi, tapi nada tu pula macam lauk. Kalau lauk tak sedap, nasi pun kita tak lalu makan, kan? Baiklah, sebagai pengakhiran renungan untuk semua, tujuan kita bercakap bukan untuk kita didengar, tetapi untuk orang faham. Dan bila orang faham, barulah mereka terbuka untuk melakukan perubahan. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
3: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
3: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
3: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
4: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal, demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
3: Tersetia Nasional Malam.
4: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya untuk Nasional Malam pada malam ini, penghulu segala hari-hari Jumaat yang mana masih lagi dalam pemanduan. Berhati-hati semuanya. Boleh terus rujuk info trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Apa yang saya dapat lihat ketika ini, masih lagi ada beberapa lebuh raya yang trafiknya bergerak perlahan dan meningkat. Antaranya lebuh raya NKVE DE1 arah utara, arah selatan, Subang ke Damansara, Subang ke Shah Alam, lebuh raya Plus E1 arah utara, dari Butterwood ke Plus 1 Sungai 2, Gua Tempurung ke Gopeng, arah selatan Bukit Tambun ke Jawi, juga lebuh raya Plus E2 arah utara, arah selatan, lebuh raya Kesas E5 Bandar Botanik ke Bandar Puteri disebabkan kemalangan arah timur. Lorong kanan dan tengah kedua-dua arah ditutup untuk kerja pengalihan. Juga ada beberapa lebuh raya yang trafiknya meningkat. Boleh terus rujuk Lembaga Lebuh Raya Malaysia di Facebooknya ataupun di laman sesawangnya Semak Keadaan Trafik, www.llm.gov.my. Semoga semuanya selamat. Berhati-hati semua. Kekal frekuensi Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan hiburan terbaik untuk anda malam ini. Nasional Malam.

Adakah elak penyakit berkaitan banjir? Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki sewa.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: 9.17 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam untuk anda. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM Sentiasa di Hati walau di mana juga anda berada ketika ini. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik buat kita semua. Selamat berehat semuanya. Selamat bertenang malam ini ya. Hujung minggu ni kita kena tenang-tenang je. Yang mana stres bekerja tu relax. Tenangkan diri. Yang mana belum makan, makan dahulu. Selamat menikmati juadah makan malam semuanya yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya terus kekal siaran frekuensi Nasional FM. Tidak kira di mana juga anda berada yang dalam kenderaan ketika ini, saya akan terus menghiburkan anda pada malam ini dengan dendangan lagu-lagu menerusi Pilihan Bersama 2.0. Yang juga berehat di rumah sambil menonton televisyen, ada yang santai buat menyiapkan tempahan, ada yang lipat baju dan sebagainya. Ada yang sedang masak sambal, awal masak sambal dulu ya, dan berniaga awal pagi isu kan. Semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda. Dan untuk permintaan pilihan bersama pada malam ini dengan permintaan Muammar Aiman MG. Assalamualaikum semua, selamat malam. Waalaikumsalam Muammar. Dengan permintaan sebuah lagu daripada saya, dendangan lagu daripada Iklim Gerhana Cinta Luka, diikuti pendengar kita juga dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, Rustan, dengan permintaan sebuah lagu daripada Khairul Idran, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Diikuti juga sahabat kita Khairul dengan permintaan sebuah lagunya, lagu daripada Green Day, Wake Me Up When September Ends. So, untuk anda terus berhibur bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Nasional.

0: Lagu Nostalgia daripada Khairul Gibran.
1: Aku yang kau panggil sayang. Lagu yang pada popular pada tahun 1988 yang terus menghiburkan kita di sebelah malam ini. 9.34 minit malam bersama-sama dengan Reza untuk Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Segmen yang terakhir edisi hari ini penghulu segala hari, hari Jumaat 2 Oktober 2026. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita semua. Perkongsian dedikasi ucapan bersama-sama dengan pendengar kita dari Terengganu, Abang Yusof. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam dan selamat berehat. Selamat tugas buat Reza dan semua pendengar kita yang bertugas di sebelah malam ini. Semoga kita sihat dan happy selalu. Mantap terbaik. Osman hadir bersama, Rashida hadir bersama. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat bertugas. Selamat malam semuanya. Selamat malam yang terindah untuk semua para pendengar Nasional FM bersama-sama dengan Reza pada malam ini. Sentiasa di hati, tiada aku jemu. Menerusi Nasional Malam, santai malam kita layan Nasional FM. Muhammad Zikri Haziq dari Sumatera Sabah, Ichan Rozaya. Salam Reza. Menerusi Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam. Sentiasa jaga kesihatan dan keselamatan semuanya. Jangan lupa sentiasa selawat dan baca doa. Itu ucapan dan juga peringatan buat kita semua daripada pendengar kita. Masya Rasul, Nozi Moses, Hamdan Arifin, Real Adi dari Damansara Damai dan ramai lagi sebenarnya. Kalau anda ada penghantaran dedikasi ucapan yang ingin dihantarkan, boleh hantarkan juga menerusi ruangan komen di Facebook ataupun perkongsian apa juga perkongsian yang anda ingin kongsikan kepada saya. Dan untuk pilihan bersama yang seterusnya dari Bumi Kenyalang bersama-sama dengan pendengar kita Zakaria Sulaiman dengan permintaan sebuah lagu daripada Madonna, La Isla Bonita. Untuk permintaan saya pada malam ini, dan Syaz dari Kuala Lumpur, sebuah dengan lagu daripada Victor Lee dan Muz, Hatiku Kekal Padamu, hiburan terbaik kita pada malam ini. Serta dari Kuching, Noraini dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan utama Hentikan Alasanmu. Dan permintaan Hishamuddin, Nasional FM sentiasa sedih hati. Dulu, kini dan selamanya, sebuah dengan lagu daripada Ella dan Daddy Dores, Mendung Tak Berhenti Hujan. Hiburan yang terbaik, lagu yang terbaik untuk anda terus berhibur bersama Nasional FM sentiasa sedih hati.

0: Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
3: Eh, tak boleh jadi ni.
2: Ibu nak buat apa tu?
3: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
2: Eh, ibu dah siap lapor?
3: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
4: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem MyLapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Biar lambat asal selamat.
3: Selamat tempe! Belanja dengan motokar!
2: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Sinar Malam pada malam ini baru saja kita berhibur UK dengan lagunya Sebab Untuk Anda 10 minit malam. Selamat malam semua. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus berhibur kita pada malam ini, santai malam minggu. Kita layan hiburan terbaik, hiburan yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia. Apabila kita dengarkan sesebuah lagu, akan kita terimbau pelbagai cerita dalam hidup kita, suatu kita ke dahulu. Dan kadang-kadang kita tak dapat berceritakan, tapi biarlah hiburan ataupun irama lagu lama, irama nostalgia yang terus menceritakan kisah kita. Menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini, semoga anda terhibur hendaknya. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini menerusi portal berita RTM, di mana sepasang suami isteri maut selepas kereta dinaiki mereka bertembung dengan sebuah lori di kilometer 72.5 Jalan Batu Pahat Mersing, Keluang pada petang tadi. Dua anak perempuan mangsa yang berada di tempat duduk belakang turut cedera parah dan sedang menerima rawatan di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Keluang. Menurut Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noor, kejadian berlaku kira-kira pukul 5 petang ketika kereta mangsa dalam perjalanan dari arah Kahang menuju ke Keluang. Beliau berkata kenderaan itu dipercayai hilang kawalan akibat keadaan jalan yang licin dan hujan sebelum bertembung dengan lori yang dipandu lelaki berusia 34 tahun dari arah bertentangan. Suami berusia 54 tahun dan isterinya 49 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dua anak perempuan mangsa masing-masing berusia 24 dan 21 tahun mengalami kecederaan parah, manakala pemandu lori tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Perkongsian yang berikutnya, perubahan corak pendengaran dalam era digital turut mendorong RTM memperluas penyampaian kandungan audio menerusi platform dalam talian. Bermula 1 September lalu, Gema Borneo diperkenalkan sebagai salah satu platform kandungan audio bagi mengetengahkan khazanah muzik etnik Sabah dan Sarawak. Pendengar boleh terus mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik dan boleh muat turun secara percuma di telefon pintar yang anda perolehi. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita yang lebih terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Terus kita berhibur menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

malam untuk Zambini 10.33 minit malam. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat serta selamat bercuti semuanya yang mana bercuti hujung minggu ni. Semoga hujung minggu kali ini juga menjadi hujung minggu yang terindah dan hujung minggu terbaik buat anda. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dia permudahkan segala urusan dan apa juga tugasan anda pada malam ini. Yang terus mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini. Jadi pejabat di restoran dan di kafe-kafe, di stesen minyak juga tidak dilupakan. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai. Sentiasa berhati-hati ketika memandu ya. Dan untuk perkongsian ucapan juga melalui ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Bersama dengan pendengar kita Eliana Rosliana dari Kumang, Sarawak. Salam segulai sejalai dari kampung Rumah Panjang Kudu Baru di Sarato. Selamat malam semuanya. Nur Azilah dia bersama. Assalamualaikum. Selamat malam semua, kita berhibur pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0 dengan ucapan selamat malam hujung minggu. Selamat beristirahat buat semua yang sedang kerja, yang dalam dalam kereta, yang memandu berhati-hati di jalan raya. Buat frontliner, selamat bertugas tak kira di mana juga anda berada. Sentiasa berhati-hati, sentiasa jaga diri anda. Princess ada bersama. Selamat bergunti Reza sehingga 12.30 malam. Terima kasih. James Pengiran hadir bersama. Budak Lawa hadir. Semoga Allah merahmati kita semua. Salam dari Kampung Baru Rahang, Pusat Bandar Seremban, lokasi residensi Taman Desa Rose. Hadir untuk kita berhibur pada malam ini sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu terbaik Nuriana Ngah, Soleh Din, Nabiah Ademat hadir bersama. Teruskan dengan siaran terbaik malam ini. Kita santai malam, layan hiburan menerusi pilihan bersama dengan permintaan lagu seterusnya Amirul Abadi, sebuah permintaan lagu Teja, Kau Yang Tak Mengerti, diikuti Jordan Jimmy Tangai. Dengan permintaan sebuah lagu daripada Love Hunter, Sambutlah Kasih, dan permintaan Anissa Samin, sebuah dedangan lagu daripada Dinamik, Di Antara Gadis. Lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik untuk anda di sebelah malam ini. Terus kita berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

saja menghiburkan kita di antara gani. Sebuah lagu daripada Dirami, lagu yang penuh dengan cerita dan hiburan terbaik kita pada malam ini. 10.50 minit malam bersama-sama dengan Reza Menerusi Nasional Malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih juga untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Berkongsian untuk anda semua, ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan sepanjang tahun. Sara bulanan telah dikreditkan melalui MyCard bermula semalam 1 Oktober. Untuk penerima SDR, isi rumah sebanyak 100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, manakala bujang RM50 sebulan. Untuk penerima SDR dan IKC, isi rumah sebanyak 200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, dan untuk bujang 100 sebulan. Sara boleh digunakan lebih 14,700 pasaraya dan kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Anda boleh muat turun aplikasinya MyKasih ataupun boleh semak maklumat lanjut di sara.gov.my. Belanjalah dengan bijak dan semoga ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan kepada rakyat Malaysia secara khususnya. Kita masih lagi terus pilihan bersama kita pada malam ini. Permintaan Sadin, sebuah lagu daripada Emelina dan Iwan, Yang Tersayang Untuk Anak. Sebelum kita ke berita utama 11 malam, kita berhibur terus hiburan terbaik pilihan bersama menerusi Nasional FM.

kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor al-ehwal agama dijangka terima berita baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
1: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli Hassan memberi bayangan perkabaran positif mengenai sektor hal ehwal agama dalam pembentangan Belancawan 2027 bagi memperkukuh pentadbiran dan pendidikan Islam serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Jelas beliau, peruntukan yang disediakan diharap dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat berbilang bangsa menerusi pengukuhan sektor pendidikan dan pentadbiran agama.
2: Namun apa yang kita ingin harapkan adalah bagaimana bajet ataupun belanjawan kali ini akan dapat memberikan kerahmatan dan juga manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada seluruh warga negara Malaysia, dari sudut pendidikan Islamnya, dari sudut pentadbiran agama Islamnya, dari sudut segala-galanya berkenaan dengan hal ehwal agama yang sememangnya seperti mana yang saya sebut tadi, menyumbang sebaiknya dari lahir sehingga kilang lahat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivan Nan Retinam berkata, individu terbabit hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam. Tambahnya, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui platform WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama lelaki berkenaan tidak dikongsikan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI at Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Untuk tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar digesa tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Sarawak memperuntukkan RM98 juta bagi melaksanakan 2 projek pembinaan jalan raya di Sarike bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si berkata, projek itu melibatkan naik taraf jalan Nyelong Bypass dan pembinaan jalan baru Nyelong Bypass Kuang Ming Minah sepanjang 3.6 km. Langkah berkenaan bakal meningkatkan kapasiti laluan pintasan ke Tanjung Manis sekaligus memendekkan masa perjalanan dan merancak aktiviti ekonomi setempat. Taktik sindiket perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan dari luar negara tumpas selepas 46 warga asing ditahan sekitar ibu negara menerusi op dadu khas pada semalam dan hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata serbuan di 9 lokasi berasingan itu membongkar premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan lalu. Kesemua suspek kini direman mengikut Akta Imigresen 1959-63 serta Akta Rumah Judi Terbuka 1963 bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Ketua Pegawai Eksekutif Thai Airways, Chai Yam Cyril dipecat berkuat kuasa serta merta. Susulan kelewatan penerbangan dan masalah pengendalian bagasi akibat banjir di Bangkok. Media tempatan melaporkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengkritik tindakan syarikat penerbangan berkenaan menangani gangguan tersebut. Lebih 5,000 bagasi dilaporkan terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi. Thai Airways turut membatalkan 24 penerbangan pada Khamis dan Jumaat. Harga makanan dunia meningkat ke paras tertinggi dalam hampir 4 tahun pada September. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa Bersatu FAO memaklumkan kenaikan itu didorong gangguan penghantaran dan keadaan cuaca. Harga bijirin, gula dan minyak sayuran meningkat manakala daging serta produk tenusu mencatat penurunan. FAO memberi amaran jika keadaan berterusan, pengguna terutama di negara yang bergantung kepada import makanan boleh berdepan kenaikan harga. Kira-kira 400 sekolah menengah di Perancis ditutup ketika protes pelajar terus melanda negara itu. Pelajar membantah keadaan bangunan sekolah yang daif serta kekurangan tenaga pengajar. Protes yang kini merebak ke universiti bertukar ganas di beberapa lokasi. Anggota keselamatan dilaporkan diserang, puluhan pelajar dan kakitangan sekolah cedera sementara ribuan individu ditahan. Sukan Letur di Langkawi LTDL 2026. Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6 dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Kanada itu mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat mengatasi Matteo Maluselli di tempat kedua. Sementara itu pelumba Jerman Lennart Jahr terus mempertahankan jersey jingga sebagai pendahulu keseluruhan. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata siaran itu memberi peluang kepada rakyat menikmati perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Esok sesi latihan bebas terakhir dijadual bermula 12.30 tengah hari sebelum sesi kerayakan berlangsung pada 11 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menyeru Harimau Malaya mengekalkan momentum kemenangan menjelang aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026. Menerusi Facebook, beliau berkata perjuangan skuad negara belum selesai dan mahu pemain terus berjuang hingga whistle terakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor hal ehwal agama dijangka terima. Berita baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Nazmi yang terus menghiburkan kita. Usah ditambah bara yang tersimpan. Lagu ini dinyanyikan oleh Illy Mazlin untuk anda pada malam ini. Selamat bertenang semuanya, selamat berehat. Sambil layan National FM yang masih lagi dalam pemanduan sentiasa berhati-hati. Kemana lalu tuju tu ya, pulang ke kampung, ziarah-ziarah haji dan sebagainya. Siar-siar ada pelbagai rancangan anda di sebelah malam ini. Yang bertugas juga tidak dilupakan, Sunflower, selamat tugas, selamat malam semuanya. Abdul Jalil dari Endau Johor serta Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur. Santai kita malam ini. Juga ada ucapan daripada Jin Ryan. Salam DJ dan semua pendengar. Saya Mr. Jin nak pesan kepada night shift packer di Zengjin supaya kerja rajin-rajin. Jin nak hujung-hujung tahun ni kena jaga tendin katanya. Nanti boleh dapat bonus banyak. Jadi untuk pekerja-pekerja semua, jangan banyakkan mengolong. Kita bekerja sambil kita berhibur. National FM sentiasa di hati. Santai malam ini kita berhibur dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama Lin Gros, Linda, Hasna, Riza, Muhammad Muhaimin, Jen Zai, Ramlah Din hadir bersama National Malam. Lagu semua menghiburkan kita di sebelah malam ini. Lagu-lagu no saja permintaan pendengar kita. Untuk permintaan yang seterusnya, sebelum saya akhiri siaran saya, permintaan pendengar kita dari Sadung Jaya, Samarang, Sarawak, Nabiah dengan permintaan sebuah lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku Marsha Saleh. Sebuah lagu daripada Damasutra yang berjudul Asyik, diikuti Zairi Zek. Lagu daripada kumpulan Sofas dan Bila Esok. Serta permintaan pendengar kita, Anwar daripada Kota Baru, Kelantan. Sebuah lagu daripada Santana dan Everlast, Which Lies On. Untuk anda terus kita berhibur, terus kita layan Wind of Change, National FM sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya, hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam tenang anda pada malam ini. Selamat berehat semuanya, selamat bercuti. Hujung minggu ni senyum semuanya, mentang-mentang cuti. Tapi apapun, untuk anda terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada, boleh mak turun secara percuma aplikasi RTM Klik ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Dan juga anda boleh saksikan dan tonton perlawanan F1 Grand Prix Bahrain menerusi aplikasi RTM Klik juga. RTM bawakan rancangan khas untuk anda. Dan juga selepas ini, untuk Nasional Game Buruh Hantu, Abang Manis seperti biasa sambung siaran sehingga 6 pagi nanti. Sampai kita bersama lagi, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

Persembahan Deep Purple dengan Highway Star memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Sabtu 3 Oktober 2026, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari selatan tanah air, terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti harian dengan lebih baik. Anda sihat, yang paling penting, anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda boleh mendengarkan Nasional Game Berhantu di semua frekuensi. Bertemankan hari ini Nun Alif Zai Alif, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya baru habis bertugas ya. Di Melaka ada DJ Ain, di Perlis ada DJ Mat Shah, di Terengganu ada DJ Hal Rahim. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat tidur. Mungkin ada yang nak masuk ataupun ke udara pukul 6 pagi nanti ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya menyeru anda sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng-geng berhantu. Baik, geng-geng berhantu, terus kekal. Jangan ke mana-mana, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Ada yang kata dah 2 hari tak menangis tapi pun cakap hati aku. Okey, 1.30 minit pagi kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bucuk katil. Ini dia Butterfly dengan Shalala. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terus layan, terus luncur Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Hei Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lucas dengan Rhythm Si Jantung Hati. 12.27 minit tengah malam. Ada yang nak beradu, ada yang nak tidur katanya. Alah, awal lagi, malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang, berhibur bersama-sama dengan saya di Nasional Game Buruh Hantu. Dah tengah bekerja, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang bekerja, ramai yang bertugas pada waktu ini. Selamat mencari rezeki ya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi jalankan tugas dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan juga ramai. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua. Kasih horn satu kali untuk Nasrul Gebur Hantu. Pam-pam-pam. Jadi berhati-hati di jalan raya. Ada yang kawasannya dilanda hujan. Jadi jalan raya tu licin. Jadi fokus anda kena 200%. Sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga Kemaman, termasuklah di negeri Pahang, di Lipis, Jerantut, Rau, Bentong, Temerloh dan juga Kuantan, Selangor, di Hulu Langat, Gombak dan juga Hulu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, di pedalaman, di Pensiangan, sandakan di Tongok, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Paitan dan juga Telupit, Tawau dan juga Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruhan tu mana dia? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa ya, follow lah dan juga kongsikanlah semua media sosial Nasional FM supaya ramai lagi yang boleh tahu. Ada yang tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera. Baru balik kerja bang, lapar. Okey, baik-baik, saya faham. Ada juga yang tengah menjamu selera dekat warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Jadi terima kasihlah pengusaha-pengusaha warung dan juga kedai-kedai makan seluruh negara yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Akhir bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes

kumpulan Search dengan panggung khayalan. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Asana Gembur Hantu. Ada. Jadi selamat mendengarkan. Terima kasih memilih National FM. Jadi teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Hari ini, maka bermulalah perlumbaan Formula 1 ataupun Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia yang akan bermulanya hari ini, hari Sabtu ya, dan akan disiarkan secara langsung sebenarnya melalui Radio Television Malaysia ataupun RTM. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara kita. Jadi berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 secara langsung. Dan kita juga berharapkan, RTM juga mengharapkan siaran langsung ini dapat memberikan peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlumbaan bertaraf dunia dari Litar Antarabangsa Sepang, SIC. Perlumbaan akan bermulanya hari ini Sabtu sehingga hari Ahad. Dan SIC dipilih menjadi tuan rumah untuk F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan Lita ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlumbaan berprestij Bahrain. Okey, yang dah dapatkan tiket-tiket, jangan lupa ya, Sabtu dan Ahad. Bukan saja perlumbaan tetapi berbagai acara menarik juga yang menanti anda di sana. Jadi selamat menonton Formula 1. Okay, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai ke? Oh, ramai. Elbiana Rosiliana pun hadir. Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Nenek Ani kita ada. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jalinua. Limbung Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Bida dari Saju Iskandar Puteri Johor. UPS dari Kuala Terengganu hadir di sini. Dia kata cuaca beriah boh. Okay. Princess Su. Kita ada Ita Chot dari Ipoh. Real Adi. Kita selamat bersenggang mata. Okey, layanan lagu terbaik kan. Nani Ani dari Kuala Kurau Perak. Kita ada Muhammad Yusof Terengganu. Abang JJ Gemas. Kita ada Nur Diana Dodin. Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBS. Nur Azila juga terus bersama-sama. Jordan Jimmy Tangai. Kita ada juga Aniza Samin. Ada dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca sejuk berangin je. Aku Syam Burger Asyap Sili bin Ipoh hadir. Ipoh hujan sejuk beku. Syah Putera Mesin Johor. Kita ada Mamat Fahami Abu Bakar hadir. Pam-pam-pam. Abang Lori ke? Mantap. Intan Hamid Mahathir. Mamat Zain Jamal Aloha Solehuddin. Kita ada Ita Rosaya Sumandak Sabah juga duduk bersama-sama. Marsa Salih Izzah KBI. Juas Mizi Abdullah dari Puchong. Nida Wahida dari Senai Johor. Aiman Taman Riau dari Tawau. Lin Roslinda Jasmina Jonet. Kita ada PK Amin Syah Syaz Dina Berujar di Tawau. Muhammad Muhaimin Udin Din dari Air Hitam Mual bersama dengan konco-konco geng pengawal keselamatan layan sampai pukul 8 pagi. Ita Rosaya Muhammad Faisal Mustafa dari JB. Itu antara yang terawal melaburkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng buruh hantu. Jom sama-sama bersama dengan saya di live TikTok. Live TikTok National FM. Dato' M. Nasir dan juga Spider Menteri Semerah Padi. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Play.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Expedisi
1: dengan lagunya Senapang Patah. Membawa kita ke 1.4 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Sabtu hingga Oktober 2026. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasuna Gemburu Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat pagi lah untuk anda yang terus mendengarkan Nasuna FM pada ketika ini. Jadi tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Betul, kadang-kadang kita berjam celik dah sebulan, berjam celik untuk tahun 2026 dah masuk Oktober dah. Berbaki 2 bulan lagi untuk kita nak sambut tahun baru 2027. Tapi bagaimana azam tahun 2026 dah tercapai belum? Ada yang belum lagi tercapai, ada yang belum memulakan lagi. Dia tanam azam, lepas tu tak nak mulakan. Tak apalah bang, dia kata sambung lagi azam tu tahun depan. Ayolah, sambunglah. Saya dengar itu dah 10 tahun yang lalu. Bagi penerima sara bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard anda pada 1 Oktober yang lalu ya. Jadi penerima STR siapa dia? Isi rumah RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, bujang RM50 sebulan, penerima STR dan juga IKC. Isi rumah RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, bujang RM100 sebulan. Jadi sara boleh digunakan di lebih 14,700 pasar raya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi semak dah masuk dah. Jadi berbelanjalah eh. Mudah-mudahan bantuan itu dapat mengurangkan ataupun meringankan beban yang ada. Jadi, kalau kita masih lagi menghadapi isu, terutamanya isu yang melibatkan Asia Barat, pergolakan yang berlaku di sana melibatkan ekonomi bukan saja Malaysia tapi di seluruh dunia tidak menentu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang melaporkan diri? Ajib 8189 saya nampak. Mamik Sabah Lori, pam-pam-pam. Mama Fifi Fazila. Kita ada Zaini Arsyad dari Perlis. Kelly, kita ada Izan pilot darat baru nak luncur katanya. Jadi selamat sampai ke destinasi. Azhan, Azham Omar. Kita ada siapa lagi? Zarina Ina Syaro 36. Ida Khairi dari Pasir Mas Kelantan. Tiga Ainul Muhammad Udin. Ada Zam Koleksi Bar Express Kelantan. Yus YMC Perlis. Muhammad Rosli Seli. Amy, Emma Irina. Masdina Mansur Zawati Baman Nazri. Lagi siapa lagi? Muhammad Nazri dari Ipoh. Putri Lilin, Putri Farisha, Ariana Yana, Sania Muhammad Vai, Niza Yayang, Hati 80, ada Yani, ada Nur Cahaya Perlis, ada Carol, ada Kemboja, ada Oni Esi, Muhammad Fikri, Taiga Aini, Junaidah Kamarin, Faizal, JB, Rashidi Abbas, Zuliana Su katanya dalam perjalanan ke Kedah. Atau dengan menghadap jam ni bang. Tak apa, sabar. Game berhantu kan ada. Lost Condition, kita ada Askit, kita ada Adib juga, Zainab Zakaria, Saima Isa. Ui, ramai yang melaporkan diri. Nurbisa Ismail, Suhaila Nizam, Makan Lalu, Ijan. Kita ada Farid Abdullah Shah, ada Zai juga. Jadi, terima kasih banyak-banyak ya. Hish dalam dari Pekan, Nonat Nas, Azul The Red Warrior. Katanya hadir, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan Pahang. Kita ada juga Alan Burger, Geni Drive Penang. Okey, Mama Udin Kota Tinggi Johor Baru, Kota Tinggi Johor hadir bang. Jilau juga terus bersama-sama. Ada yang nak pulang ke kampung halaman. Sebab apa? Sebab ada kenduri kahwin katanya. Adik kahwin, anak saudara kahwin, tak boleh, tak pergi pula kan. Sepupu kahwin, kawan baik berkahwin. Jadi selamat sampai ke destinasi. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga cinta anda berdua tumbuh setiap hari tau, seperti bunga yang tak pernah layu. Jadi pernikahan itu adalah awal kisah cinta anda paling indah dalam hidup anda berdua. Semoga berbahagia selalu. Jadi lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia, ini dia. Persembahan daripada A. Rosaini dengan Sudah Diinai-inaikan. Baru lepas malam berinai kan. Cantik tangan tu berwarna merah. Terus layan, terus dengarkan Kian Buruhan tu.

lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Zindagi, Banggai Hotum, lagu ciptaan Nadim dan juga lirik oleh Samir, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu itu. Itu lagu dalam filem Kasur. 1.29 minit pagi waktu ini. Jom rakyat Malaysia, kita sama-sama derma darah. Kita jalankan tanggungjawab kita, tanggungjawab sosial kita. Hadir di lokasi-lokasi. Kalau nak tahu lokasi-lokasinya, boleh kita layari www.pdn.gov.my. Dekat pusat darah negara juga ada untuk kita derma darah hari ini, ya. Banyak kawasan-kawasan yang ada. Ada siapa-siapa yang pergi ke Mid Valley, Mega Mall, Wan Utama, Shopping Center, IOI City Mall Putrajaya. Dekat Kajang pun ada. Kita sama-sama derma darah. Ada yang kata kalau kita derma darah, darah kuranglah bang. Betul. InsyaAllah akan terbitlah darah yang baru. Sebab kalau kita derma darah ni, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain dan juga memberikan berbagai kebaikan untuk kesihatan kita, kan? Terutamanya kesihatan jantung. Amalan ini membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga melancarkan aliran darah dengan menstabilkan tahap zat besi dalam badan kita. Membakar kalori. Proses derma darah membantu membakar sekitar 600 hingga 650 kalori bagi setiap beg darah yang diterima. Jadi pederma juga menjalani pemeriksaan kesihatan seperti tekanan darah, paras, hemoglobin dan juga saringan penyakit berjangkit sebelum menderma, kan. Jadi kita, badan kita juga akan merangsang penghasilan sel darah merah yang baru selepas proses pendermaan. Banyak lagi kebaikan lah. Derma darah ni untuk kesihatan, bukan untuk cari penyakit, tidak. Baik, selamat pagi untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Azila MTJ. Kita ada siapa lagi? Nagos Burger dekat Damansara katanya tengah layan pelanggan-pelanggan ni bang. Okey. Kita juga ada Atia Zuriati, Zul Blekian, Pak Man Badi, ada Kerry 37, Hazli Zabaha, Jamila Daud, Remy 78, Lavender Girl, Ida Chomel, Rosni Muhammad. Kita ada Zainu, Ana Azizi, Ida Chomel, Are You Sleeping? Ami Saujana, Andi 78, Hafiz Tasha, Fahin Burger, Sabin Ibaling, Jajar 83, Ibra Anglers, Nisa Jerantut, Rasara Rais, Zaiful Zul Bahari, Muhammad Azmi dari Kerantan, Sherry 76 dari Australia sedang mendengarkan di sana. Katanya bangun pagi nak pergi kerja. Kita ada Yaya Putri, Nuraka Liza, Syah Avin, Maya Bella, Mona Rahim, Wiranti, Nuras, ada Ali Baba, Carlos Jekyll, Jekyll, salam DJ GBH, Wan Habibah, Kak Bib dari Taiping. Kita ada Din, seluncur terus GBH, Kudin, Pim Pim Pong. Okay, Zek juga katanya assalamualaikum, selamat pagi. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Sampailah lagu Hindustan tadi, kan. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujuk hati diri bang. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. Tentunya kita akan berubah mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda. Lagu kenangan yang memberikan pengalaman. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti suka duka dalam kehidupan. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti dugaan cabaran dalam kehidupan kita, kan? Ada yang semalam berlaku sebuah kekecewaan. Mungkin semalam ada yang katanya semalam berlaku kegembiraan. Tapi apapun, kisah semalam telah pun menjadi sejarah. Hari ini kita cuba cipta sejarah yang baru. Tapi sejarah yang baru tu adalah biarkan sejarah yang manis-manis je. Kalau yang pahit tu janganlah, ya. Takut nanti ada yang terlalu kecewa dalam hidup. Tapi yang penting kita jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan kebahagiaan kita pada hari esok. Sebab sebagai balasan kepada kita kerana ketabahan kita melalui ujian-ujiannya. Astaga, Seharu Mawar, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu daripada komposernya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza, menerusi lagu ini, Purnama Merindu.
Mungkin ada yang merindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu di National FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone

Paduan suara Allahyarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Kampung Berhantu. Apa yang anda sedang lakukan dekat rumah waktu ini? Ada yang katanya baru bangun ni bang, nak buat kuih, nak jual pagi-pagi nanti, nak buat sarapan pagi kan, untuk dijual. Jadi selamat dah, kata orang tu memasak lah. Masak dengan senyuman, masak dengan penuh keikhlasan. Buat kuih pun macam tu juga. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Kita tak peduli berapa banyak yang kita dapat, tapi yang kita mahu berkat. Banyak tapi tak berkat pun tak guna juga kan. Baik, kita kena pantau lah anak-anak kita, terutamanya di kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan macam-macam perkara, termasuklah penggunaan vape tau, rokok elektronik tu. Walaupun dah diharamkan, banyak negeri yang mengharamkan, tapi ada juga yang menjual secara senyap-senyap. Jadi penggunaan vape ini dalam kalangan remaja bukan saja kata orang tu boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko sebenarnya menjejaskan perkembangan otak anak kita. Jadi menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin, dia kata kat sini, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting, dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan. Jadi segi otak, nikotin ini menggantikan reseptor dalam otak yang memberi kesan kepada pembelajaran, memori, tingkah laku dan juga mood seseorang Dan ianya juga menyebabkan perkembangan otak pada remaja menjadi perlahan. Dari segi ketagihan pula, ia sama seperti dadah. Bila mereka ketagih dan tak dapat vape, mereka akan rasa gelisah, cepat marah. Apa lagi, mereka memerlukan vape lah hanya untuk rasa normal katanya. Kita pantau lah anak-anak kita. Vape ni juga satu lagi memekatkan darah. Betul. Lagi satu yang merokok kan, perokok-perokok Malaysia, tolonglah jangan isap rokok dalam kedai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu ramai berasap, pus. Tapi dalam kedai tu bang, bangun sekejap bang, bangun, pergi ke depan, jarak 3 meter ya, yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Kesianlah, dalam kedai tu ada budak kecil, ada baby, ada orang yang tak merokok tapi terpaksa hidu asap rokok anda. Jadi tolong jauh 3 meter. Kata Mizi Lapalipa, kalau saya nampak dalam kedai, saya bangun tegur orang tu. Mantap. Suzana Ahmad, kita ada Tika Tiki Takah, kita ada AG juga, Azmi Rina, Noliana, Mira, Aida Abdul Jamil, Pokka 78, Yasin, Kupu-kupu Beracun, Azman, Arifin, Azlan Abdul Wahid, kita ada Farhan, Nadia, Bunga Sakura, Hisham Syam, Nora, Nur Pineng, Izati, Siti Fatima, Mizi 85, Modi Sa'an, Noraini, Norjiz, Lara Sofi, Zaketin, Asma, Ajimi, Diamond 85 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Ada yang kata cuba hentikan tabiat merokok. Okeylah, kalau tak boleh nak berhenti merokok tak apa, nak isap rokok terpulang pada anda, nak bakar duit anda kan. Tapi ikut peraturan lah. Kalau dekat kedai makan tu, jauh daripada kawasan kedai, 3 meter sekurang-kurangnya. Zuki beli dari Kuala Terengganu, sedang bekerja si malam. Selamat bekerja Zul. Yang bekerja, selamat bekerja. Jangan kata orang tu mengular ya, jangan jadi ular. Jadilah pekerja yang contoh, pekerja contoh, pekerja yang berdedikasi. Farif Hakimi juga turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, kita sambung kembali kenangan anda, kenangan menangis di tepi bucu katil. Menerusi lagu ini, lagu daripada bersama Shima, Setelah Aku Kau Miliki.

sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

semua lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Jui. Lementi dengan kekasihku diambil orang. Oi, pedih oi. Puas kita tanam, puas kita jaga kan. Akhirnya diambil orang sehingga meninggalkan sebuah luka. Ya betul. Luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tau, tapi yang robek-robek di dalam. Dalam mana? Dalam hati. Diam-diam, pelan-pelan, tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Oh, jangan main-main luka dalam hati. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang katanya tempatnya hujan ni sekarang ni bang. Sejuk je. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita lihatkan cuaca juga semakin baik kan. Jerbu juga semakin baik. Cuma ada satu dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Tapi lain-lain dikabarkan baik. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan juga Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson dalam tempoh 3 pagi nanti hingga 6 pagi. Manakala di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kota Star, Kubang Pasu dan juga Ian, Kelantan, Gua Musang dan juga Kuala Kerai, Terengganu di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Sabah di Sandakan, Tongod, Pahitan, termasuklah di Labuk dan juga Sugut, di kawasan pedalaman, di Pensiangan, di Sok, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Kudat dan juga Pitas, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun mai cuaca je, senang. Semuanya sekarang ni zaman di hujung jari. Nak bayar pun di hujung jari. Zaman sekarang orang tak bawa cash tau. Orang tak bawa tunai. Semuanya bawa handphone, dia main scan je. Tint. Oh. Begitu juga nak tengok keadaan cuaca. Semuanya di hujung jari zaman sekarang. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang melaporkan diri, Zabidi, Goten Stans, Mawar Jingga, Azri Aziz, Mr. Evo, Salizal, Yong Iza, Green Tea, Fatima Man, Naik Kota, SB Mat Taib dari Bintulu. Siapa lagi? Wawan ni. Kita ada Hamidah Ahmad, Bad SB masuk, abang lori kita ni, pam pam pam, abang tanker pun sama, pam pam pam. Saya sangat respect dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Tak, kalau nampak saya je mesti bagi horn punya. Mesti bagi horn untuk geng berhantu. Kita sambung lagi. Menangis tapi berjagatil. Ramai yang tak sabar lagi. Katanya tisu masih banyak lagi ni bang. Kalau tisu dah habis jangan risau. Ada tuala. Isak Mudin, Felda Aitawa 5. Okey, jom terus layan. Ini lagu daripada persembahan Datuk Zian Azin. Dulu kita panggil dia Kak G, sekarang panggil Tok G lah. Okey, Tok G dengan Mada Berhelah. Terus dengar, terus layan. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: sudah.
1: Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Kadang-kadang perkara yang kita tak sangka boleh berlaku dalam hidup kita kan. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan hingga ke akhir hayat akhirnya terlerai di tengah jalan. Dan kalau kita mencintai tanpa memiliki, itu adalah apa dia? Adalah sebuah luka sebenarnya. Kalau kita merindui tanpa bertemu, itu adalah sebuah duka. Walaupun kita tak ada hak lah untuk memiliki dan juga merindukan si dia, tetapi cinta dan kasih sayang ia yang selalu ada. Sampailah kita rasakan pemberi rasa cinta itu mencabutnya kembali di hati kita. 2:59 minit pagi. Oh, diam tak diam kita menghampiri jam 3 pagi sebenarnya. Untuk kita berada di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sekejap lagi kita akan melangkah di jam yang keempat pula. International Game Buruh Hantu. Bukan jam yang keempat, jam yang ketiga. Sabar, Abang Mani macam tak sabar nak balik je. Tiba-tiba dah masuk jam keempat, jam yang ketiga nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang masih segar lagi mata. Ada yang terbayangkan kenangan-kenangan lama. Bagi mereka yang nak ke SIC untuk hari ini dan juga esok, kena ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak SIC Sepang International Circuit. Jangan bawa senjata ataupun barang-barang yang boleh mencederakan orang lain. Barang-barang ataupun senjata yang berbahaya, bahan terlarang, botol ataupun tin dan juga bekas kaca, makanan dan juga minuman dari luar, drone, laser dan juga selfie stick, walkie-talkie dan juga radio scanner. Ada juga yang nak kata nak bawa basikal, skuter dan juga skateboard. Itu tak boleh. Termasuklah bahan promosi belanjaan tanpa kebenaran. Itu antara peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak SIC. Ada juga perbuatan-perbuatan yang dilarang di sana, berkelakuan tidak selamat ataupun mengganggu orang lain. Masuk ketika di bawah pengaruh alkohol, ini memang tak boleh. Memang tak boleh. Ingkari arahan petugas dan juga pihak keselamatan, halang laluan pintu masuk, pintu keluar ataupun tangga, masuk ke kawasan tanpa tiket yang sah. Ada juga yang nak masuk, tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Dia cuba juga masuk. Ada banyak berlaku, bukan saja dekat SIC, dekat stadium bola sepak pun sama juga. Banyak perkara begitu berlaku. Dia tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Jasmida Jonin ataupun Wakna daripada yang ni, Fiza Riza Rohayati Nayan melaburkan diri. Kasudah buruk, ni Abang Lori luncur katanya. Norma Dayana Rukia 65, Su Alimon, Ismi Pal, kita ada Zaila Rose, Aini 67, Manai FC, Zuumi, Hasham Membiana, Nur Aina, Mama Ayang, kita juga ada Ainon Putih, Rinova, Adnan Cik Wil, Katina Abdul Karim. Mantap semua yang hadir, makin pagi makin ramai, makin pagi makin makin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Acu Niza juga turut bersama-sama. Kita juga ada Rahman Ahmad, anak Utara Channel, kita luncur terus bersama dengan Pak Manis. Janji dengan saya, kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil melalui lagu ini pula, lagu daripada komposinya Yankee Rim, Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagu ini, lagu yang agak lama kita tak layan sebenarnya, Mama Aku Ingin Pulang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Skrin dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Orang yang kita sayang tiba-tiba menghilang. Sakitnya sampai sekarang kita terasa, kan? Ya, sakitnya terasa kita dirangkul oleh luka, dikuatkan oleh rasa. Dan kita kadang-kadang ketawa untuk terus berpura-pura menutup luka yang semakin membara. 3.30 minit pagi untuk pada waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya seantero Malaysia, seantero dunia juga menerusi RTM Klik. Geng-geng Burhan tu memang terbaik. Alhamdulillah, pada 25 September yang lepas, Tabung Haji telah pun mengeluarkan surat tawaran untuk haji tahun depan, kan? Untuk tahun 1448 Hijrah, 2027 Masihi. Ramai yang dah terima surat tawaran, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang tak terima lagi. Ada juga yang katanya nak buat rayuan. Dan rayuan bagi musim haji tahun depan telah pun dibuka semalam. Dan juga permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Jadi penuhan syarat ini tidak menjamin tawaran haji, tapi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi kalau nak memohon rayuan, tengok dulu baki dalam tabung haji. Ada RM15,000 tak? Lebih? Lebih? Okey, alhamdulillah. Boleh buat permohonan rayuan. Kalau kurang tu jangan. Jadi kalau ada cukup duit dalam tu, RM15,000 ke atas, boleh buat rayuan. Mudah-mudahan rayuan kita diterima. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Geng-geng berhantu semua okey. Mantap semua. Hadir melalui live TikTok di Facebook yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai juga waktu ini. Kamal ada antaranya. Azlan Nordin ada, Maktuk Siti Khalijah, Nona Manis ada, Zaza, Iris Chome, Cik Mat, Rosita Awang dari Kuantan, Lina Marina, Chef Zek dari Nilai melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Mira ada, Nuri, Didi Sheila, Cik Ayu Chomel, Baby Emma, Abang Long Awang dari Bintulu, Amak II dari Ampang, KPBG, Saiful 85, Kak Ia. Kita ada Master Rider, Bogan Villa, Ambo Blues. Lagi siapa? Nur Mira, Zaril. Oh, ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Oh, okey. Yang ada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Mizil 85 katanya masih on lagi. Ramai yang masih on lagi. Ramai yang nak sambung menangis tepi bucu katil. Tapi waktu ini sampai pukul 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bucu katil, boleh tak? Sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtag ni adalah kenangan lalu. Koleksi 80-an. Lagu-lagu yang lama tapi malah segar kita dengarkan pada waktu ini, yang boleh mengimbau, membangkitkan kenangan lama, tahu. Tapi kadang-kadang bila kita rindu, bukan pada tempatnya, tapi pada saat itu, pada momennya, momen yang bukannya, kadang-kadang momen itu hanya sederhana, tahu. Tapi ianya pernah membuatkan kita benar-benar bahagia. Tentang kita ketawa di pinggir bukit, di tepi sawah, berlari tanpa beban dengan kawan-kawan kita, kan? Dan pulang ke rumah dengan hati yang tenang, gembira selepas bermain dengan kawan-kawan. Kini semuanya tinggal kenangan. Kalau diberi peluang untuk anda, adakah anda mahu kembali pada kenangan itu? Saya rasalah ramai yang mahu kembali kepada kenangan itu. Tapi waktu dulu, waktu kita kecil, kita duduk terfikir selalu apa dia. Bila kita nak dewasa? Bila kita belajar tu, bila nak habis belajar? Bila nak kerja? Tapi bila dah kerja, alangkah baiknya zaman belajar. Alangkah baiknya zaman kecil. Zaman kanak-kanak kan tak terfikir pun beban. Bila dah dewasa ni terfikir beban. Bila dah kerja baru kita tahu erti kehidupan, kan.
Tapi apapun itulah kehidupan. Silih berganti. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Saya kenangan lalu menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada Kumulan Wheels, Dalam Kenangan. Terus layan, dengarkan Nasional Kebun Ratu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.6.

ciptaan Chris Vedum, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Headwind dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya berkemungkinan dalam hidup kita kan. Perkara-perkara yang tak dijangka boleh berlaku. Kadang-kadang apa yang kita rancang tidak menjadi. Dan segalanya mungkin. Tapi apapun kita terus berusaha. Jangan putus harapan. Jangan putus semangat. Semangat yang paling penting. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Untuk kita berada di jam yang kelima. Lagu itu mengakhiri koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Banyak yang kita lalui. Kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita. Pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah kita merancang masa depan bersama kan. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Kadang-kadang dengan kawan-kawan kita, kita terpisah lama tau. Yalah, selepas sijil pelajaran Malaysia, kali terakhir kita jumpa kawan-kawan, kemudian kita melangkah ke Menara Gading. Menara Gading yang berbeza. Kemudian kita melalui sebuah proses kehidupan, berkahwin dan sebagainya. Kawan kita juga begitu. Kawan kita dapat kerja nun jauh di utara, kita di selatan. Berpuluh-puluh tahun tidak berjumpa. Sekali berjumpa, masing-masing dah bercucu. Betul. Saya sendiri pun dengan kawan-kawan saya kan, bila dah jumpa je, oh, saya dah bercucu tau Nazar. Ya ke? Berapa orang? 3 orang dah. 3 orang cucu dah. Alhamdulillah, syukur dipanjangkan usia. Dipanjangkan usia untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah. Jangan lupa kita masih lagi berada dalam tahun baru Malaysia 2026. Dan Alhamdulillah, untuk sampai Ogos ini saja, Malaysia telah pun merekodkan 28.8 juta pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Ogos, iaitu meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sebenarnya kalau kita lihatkan mencerminkan daya tarikan berterusan Malaysia sebagai destinasi pelancongan, selain mengukuhkan kepentingan kerjasama pelancongan antarabangsa. Dan prestasi positif ini mencerminkan kita sebagai salah satu tempat yang orang luar mahu pergi. Sebab apa? Sebab Malaysia cantik. Rakyatnya baik-baik. Ramah. Ramah mesra rakyatnya dia. Pelbagai makanan, pelbagai budaya yang kita tampilkan. Keunikan itulah yang menjadi salah satu punca kenapa pelancong-pelancong dari luar negara suka datang ke negara kita. Dan saya cukup suka sebenarnya kalau pelancong ramai datang ke negara kita. Bukan apa, ekonomi setempat juga terus melonjak. Terutamanya bagi mereka yang meniaga kedai-kedai makan kan, perhotelan, chalet dan sebagainya, rumah tumpangan. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraf tangan. Semuanya mendapat, kata orang tu, impak yang positif. Bintang 98D melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Midcom Pom, ada Kuan Yun, Nizam Omar, Nurul Aini 86, Azhar Ijam dari Jelebu, Adik Kens, ada Rozi Hassan, Sabaria Awang, Ina 1075, Zilati, Rosmi Shaz, Shalmiza. Kita ada Mariana, ada Dila juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap. Mael juga baru datang. Zirafira tetap setia. Ladies, taxi driver Niza juga baru muncul melaporkan diri. Oh, ramai pilot-pilot darat. Izan pilot darat pun terkesan. Okay, jom kita sambung lagi menangis tepi bujur katil. Ramai yang katanya tak sabar lagi nak menangis je bang. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya Saru Mawar, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada Udin Narayan, Alkayani dan juga Kumar Sanu. Ini sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus layan Game Berhantu.

Istilah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rokayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjaki.

Kami Putra Rokus dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke? Ada ungkapan seumpama itu. Katanya dari mata turun ke hati. Cuba tanya geng-geng berhantu, betul tak dari mata turun ke hati? 4.31 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan National FM. Ada yang baru bangun tidur tu, terbuai mimpi yang indah bang. Bila dah terbuai mimpi yang indah tu, terus terbangun nak sambung lagi tidur, nak dapat mimpi yang sama, tak boleh. Saya pernah juga kita kan, bila dapat mimpi yang indah, bila terjaga je, alamak, kenapa boleh terjaga ni? Cuba tidur balik nak dapatkan mimpi tu, sambungan dia. Kata orang tu, episod yang kedua pula tak dapat kan. Jaranglah kita dapat. Alimah Ahmad katanya betul, dari mata turun ke hati. Farid Abdullah katanya kalau tak ke hati, dia turun ke bawah lagi. Ke mana? Ke lutut? Rantau panjang. Dulu pekan rantau panjang ni sangat-sangat popular tau. Terkenal dengan perniagaan kan. Dan rantau panjang merupakan antara pekan sempadan yang hidup dengan aktiviti perniagaan dan juga menjadi denyut ekonomi penduduknya. Namun seiring perjalanan masa, premis yang dulunya meriah kini sepi dengan jumlah pengunjung yang semakin berkurangan, manakala peniaga yang masih lagi bertahan terus mengharapkan sinar yang baru tau. Jadi cadangan menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke rantau panjang yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya bukan saja dilihat menyediakan pilihan pengangkutan baru, malah harapan untuk merancakkan kembali kegiatan ekonomi di pekan itu. Jadi bagi mereka yang telah pun puluhan tahun mencari rezeki di situ, ECRL bukan hanya tentang landasan dan juga train tetapi peluang untuk melihat rantau panjang kembali sebagai sebuah pekan yang sibuk, meriah dan juga menjadi tumpuan pengunjung. Betul? Saya masih ingat lagi ya. Dulu saya duduk dekat Johor, penghujung-penghujung tahun 80-an. Pergi ke mana? Kita nak pergi rombongan ke Kelantan. Jadi antara pekan yang kita singgah adalah rantau panjang. Macam-macam dibelinya. Ada Prio, ada Toto. Tapi saya tak belilah. Saya panggil itu sebagai rombongan Makcik Kiah. Makcik-makcik Kiah lah yang beli. Sampai kadang-kadang bila saya terfikir kan, dekat Johor, dekat tempat kita ni tak ada Prio ke? Sampai dekat rantau panjang pun beli. Dekat rantau panjang Bengkalan Kubur dan sebagainya kan. Tapi itulah, itulah orang perempuan. Bershopping berpisah tiada dengan wanita. Shopping itu berpisah tiada. Tak percaya pergi bawa wanita. Pergi ke tempat shopping, ke tempat shopping kan. Pergi satu beg, balik empat beg. Okay, terima kasih untuk Game Berhantu Rashida Halidi, ada Agent White Gruta House, Kak Ia, Apa Isari K, Muhammad Faiz Rahman, Abang Lori, Ismila, Wan Afif, Zulaika Azurin, Johari MK, Suhaimi Harun, Zam 67, kita ada Mazna dari Lawas Sarawak. Kata Renova, lumrah perempuan bang suka berbelanja. Yalah, Tasio Tashimada, Mek Kembar Ain Dungun Terengganu, Mornis Ar katanya tanpa wanita bershopping tak penuh lah barang rumah tu. Tanpa bershopping tak penuh . Ada je kata orang tu idea nak menghabiskan duit. Ok, jom kita sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil dengan lagu-lagu terbaik. Hasilnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ceritaan Ria, lontaran suara Comel. Menerusi lagunya Andai Hatiku Bersuara. Terus dengar, terus layan nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan

bosannya Wan Zul X-ray dengan Tiada Lagi Bicara menutup tirai menangis tepi bujur katil. 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini. Ada yang baru bangun tidur, alhamdulillah syukur. Bangun tidur untuk mengejar impian, ramai yang mempunyai impian kerana impian itu adalah percuma. Tapi tak ramai yang mahu membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini, pagi ini, kita akan ditemui dengan kebahagiaan dari setiap sudut sebenarnya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 21 Rabiul Awal akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 4.58 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.47. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Bahru Johor 5.44. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri 9.51. Shah Alam Selangor 5.53. Manakala Ipoh Perak 5.56. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 5.58 minit pagi. Itu waktu penting untuk kita di awal pagi ini, waktu yang sangat-sangat penting terutamanya bagi umat Islam. Jadi salam subuh untuk anda yang dah masuk waktu subuh di sana, terutamanya di kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang ketiga. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir juga lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita. Kalau kita dengarkan, kalau kita tahu akan erti maksud lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan daripada kumpulan Senario, Sebelum dan Sesudah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Nabi SAW bersama dengan Aisyah selepas hijrah. Nabi keluar waktu hijrah. Nabi hijrah pada usia Nabi 53 tahun. Nabi duduk dengan Sayyidina Aisyah lepas daripada tu. Maksud umur Nabi 55-56 tahun ni. Tahu tak Sayyidina Aisyah kata apa? Kami mandi sebejana. Mandi sekali. Satu bekas tu. Mandi sama-sama. Pak Long, malam ni cuba ajak mandi sekali. Kita jumpa esok, kita mandi sekali. Malu kita buang tebiak untuk ni nak mati. Dia sungguh. Cuba. Hang curah aku, aku curah hang. Memin lah yang tu. Simbah-simbah ayam. Nabi SAW kata, Allahumma sallallahu Muhammad, Sayyidina Aisyah cerita, kami berjalan sama-sama dengan sahabat-sahabat ramai-ramai. Tiba-tiba, Allahumma sallallahu Muhammad, Nabi kata, Nabi kata apa? Jom kita lumba lari. Ajak Sayyidina Aisyah lumba lari. Sayyidina Aisyah kata, jom. Sayyidina Aisyah kata, waktu tu saya masih kurus. Nabi ajak lumba lari. Lawan lari, Sayyidina Aisyah menang. Yeay, macam tu lah kot kan. Lepas tu berlalu sekian lama. Waktu tu aku dah gemuk, kata Sayyidina Aisyah. Tiba-tiba Nabi kata apa? Jom lumba lari. Ajak lumba lari dia sini. Dia kata, aku dah gemuk dah waktu tu. Sayyidina Muhammad. Kemudian, Nabi pun lawan lari kot. Lepas tu waktu tu, Nabi menang. Nabi kata, ha ni balas yang hari tu punya. Ha? Indahnya suasana tu. Lumba lari suami isteri. Malong, malam ni balik, jom ajak lumba lari kat rumah. Ni, dia kata, jom abang, lawan lari. Kawan tu sakit jantung. Lari-lari lagi, telefon lah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hujung-hujung usia Ustaz, lumba lari dengan saya. Tuan-tuan tengok macam mana indahnya suasana kehidupan dalam rumah tangga Nabi SAW. Yang kita jadikan contoh bagaimana Nabi membina hubungan keluarga itu. Hidup dalam keadaan bergurau senda, bermesra-mesra. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan balik rumah. Tuan-tuan sembang apa dengan suami? Orang lelaki-lelaki ni dia ada stok dia setiap hari dia ada lebih kurang 8,000 patah perkataan. Orang perempuan dia ada 40,000. Kita pi mesyuarat buat kerja, balik-balik habis stok dah tak ada. Ini nak makan apa? Ha. Kerja apa hari ni? Ha. Dia pun tak ada word dah cakap habis stok dah dia punya patah perkataan selesai dah. Orang perempuan dia banyak lagi. Lepas tu sambil tengok drama pun dia bercakap ni. Tengok cerita Korea. Ha ni laki semua lagu ni lah. TV tu pun kenal cakap kan dia. Dia banyak stok dia bercakap. Tapi tuan-tuan bayang tak? Tuan-tuan balik rumah tiap hari tuan-tuan sembang apa? Ada yang sama-sama kerja, sembang masih kerja. You tahu tak bos air ni? Hey, tak tahulah stress tu yang ada. You tahu tak ni? Kita punya calculation ni pun semua. Ada orang pasal sembang masih kerja. Ada orang sembang. Macam-macam kita duduk sembang. Pernah tak kita duduk bersembang benda yang boleh mengeratkan hubungan kita suami isteri? Sampai kita dah tak ada benda nak cakap apa dah. Ada yang sampai balik langsung tak cakap dah. Kau ni hai kau ni, kau ni hai kau ni. Lagi satu saya nak cerita tuan-tuan. Tuan tahu tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni selalu take for granted. Tahu take for granted apa? Bila kita dah berkahwin berapa lama, kita dah tak tidur sekali dah. Dan kita rasa okey. Tuan tahu tak? Anak-anak, Allah sebut dalam Quran, ada tiga waktu dia nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Tuan tahu tak ni? Kita mengaji kan? Anak masuk bilik kita, kena minta izin tau. Mak, nak masuk bilik saat? Tiga waktu. Pertama, sebelum subuh. Yang kedua, lepas zuhur. Yang ketiga, waktu zuhur, tengah hari. Waktu tengah hari. Yang ketiganya, waktu lepas isyak. Ni tiga waktu yang anak kita setiap kali nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Mak nak masuk bilik saat? Mak kata boleh pun masuk. Itu anak yang belum baligh. Kalau anak yang dah baligh, pada mana-mana ketika dan bila-bila masa nak masuk bilik mak, kena minta izin. Nombor satu saya nak tanya, tuan-tuan amal tak apa yang Allah cerita ni? Yang Allah perintah ni? Amal apa Ustaz? Dapat anak bukan minta izin. Mak ambil anak tidur dalam rumah, dalam bilik tu. Kita ambil anak tidur dalam tu. Akhirnya apa? Suami nak sentuh isteri, segan anak duk ada. Isteri nak sentuh. Sampai satu hal orang perempuan dia hilang interest. Dia dah tak ada interest kat suami dia. Tuan-tuan, sebab tu Allah marah sungguh. Orang perempuan yang memalingkan belakang dia. Bukan maksud pergi beralih tidur peluk bantai aku sana. Tak. Memalingkan belakang itu dengan maksud dia menolak ajakan suami dia. Kita boleh gunalah apa-apa alasan pun. Tak larat ke? Penat ke? Macam-macam lah.
Gunalah macam-macam alasan. Allah saja tahu pasal apa kamu tolak. Dan waktu tu kamu duduk dalam laknat malaikat sehinggalah suami kami redha boleh. Kita letak anak kita celah-celah tu. Kalau tuan-tuan hidup terus tak apa, kalau mati macam mana? Hari tu suami kita nak pegang kita, kita kata alahkan. Tahu tak penat? You seorang saja penat. Penat you tak tahu. Tidur malam tu suami kita ni dalam keadaan kecewa. Takdir malam tu meninggal. Dalam keadaan para malaikat sedang melaknat dia pasal dia memalingkan daripada suami dia. Namanya subhanallah tuan-tuan. Ambil anak tak tengah-tengah. Mai dua orang makin jauh suami tu. Mai tiga orang suami duduk bawah lah. Lah ni tahu suami kita tak mana tidur lah. Dia tidur luar lah. Dia pun duduk kat luar, kita pun duduk kat dalam. Ni nak pesan. Selagi suami kita tu ada, dia tu suami kita. Selagi isteri kita ada, itulah isteri kita. Duduk sekali. Jangan duduk berasing. Tak boleh. Ha ni Hazrat Muhammad. Tak boleh. Tanggungjawab suami isteri. Don't take things for granted. Salih Muhammad. Faham tuan-tuan? Itulah yang membina mawaddah, membina kasih sayang dalam rumah tangga. Soalnya bukan setakat dia ada. Ada waktu dia nak sentuh, nak berpegang tangan, nak berjalan bersama, nak bermesra, nak apa. Tak boleh nak

nak semayang umur 10 tahun pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur tu bukan pisah tempat tidur dengan kita. Pisah tempat tidur anak perempuan dengan anak lelaki-lelaki, pisah tempat tidur. Dengan kita, tempat tidur kita ialah tempat tidur kita dan suami kita, kita dan isteri kita. Tu tempat tidur kita. Anak kita bukan tidur di tempat kita. Allah ajar, ingat tu, nak masuk bilik kena minta izin. Anak belum baligh nak masuk bilik kena minta izin. Anak yang dah baligh pada setiap waktu nak masuk bilik mak ayah kena minta izin. Pasal apa? Pasal bilik mak ayah itu ialah bilik peribadi mereka. Pasal apa kita tak jadi macam tu? Pasal kita take for granted. Dia dah suami aku, tak usah duk kisah dah. Dia isteri aku, tak usah duk kisah dah. Nak berhias apa ni? Ustaz Muhammad dah duk dah 20 tahun, 30 tahun dah. Nak berhias apa lagi? Terima je lah. Suami dia kata apa? Makan lain elok sikit di rumah. Anak 6 dah. Ha? Dia kata lagu tu. Bukan cerita anak 6 ke 8 ke? Cerita dia berhiaslah. Suami berhias untuk isteri, isteri berhias untuk suami, barulah dapat keluarga yang mawaddah. Sekali-sekali pergi berjalan berdua-dua. Ha ni, pergi honeymoon, ulang tahun perkahwinan yang ke-38. Ya. Dua-dua orang pergi Cameron Highland, atuk dengan nenek nak pergi bercuti honeymoon. Jangan siapa pun ikut ya. Okey. Pi balik-balik atuk dengan nenek mengandung. Sama bayar pula dengan cucu. Mana tahu mawaddah. Yang keduanya tuan-tuan, rahmah. Rahmah ni apa? Rahmah ni tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad, bererti anugerah, kurnia, belas kasihan, rahmat. Jadi rahmah yang jenis dalam rumah tangga ni, dia kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi, untuk melayani, untuk melindungi siapa yang dia cintai. Orang yang ada rahmah dalam rumah tangga ni, antara benda yang dia tak buat ialah dia pertahankan pasangan dia. Kalau apa-apa yang nak jadi pada suami dia, nak jadi pada isteri, dialah yang mempertahankan. Berbeza pula dengan orang yang tak ada rahmah, dia pula pi buka aib suami dia. Dulu ada satu zaman PKP itu tau, dia tulis apa? Masak tak jadi. Masak tak jadi. Dia buat satu page dekat dalam media sosial tu. Dia, masak tak jadi. Kisahnya waktu zaman PKP tu, semua pekat lelaki pun tak pergi kerja, suami pun tak pergi kerja, duduk di rumah sama-sama. Lalas suami tu pergi pakai baju kelawak tu. Dia tak ada benda apa nak buat, dia boleh pakai baju isteri dia. Dia pergi masuk dapur, dia nak masak untuk isteri dia. Suami ni effort dia nak masakkan isteri, dia tak pernah-pernah duduk masak. Bila masak-masak tak jadi, si isteri tu pergi ambil gambar tu, pergi post dekat media sosial. Nak masak konon, masak pun hangit. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak kita sedang buat apa? Kita nampak macam bermain-main, tapi sebenarnya kita sedang melukakan hati dia tanpa kita sedang. Effort dia buat kat kita tu, kesungguhan yang dia nak buat kat kita tu, kita perlekehkan. Bukan takat pelekeh, kita pi tunjuk pula kat umum. Dia pun gelak je, he he he he, dia gelak. Oh, banyak benda kita duk cakap dengan orang, kita burukkan pasangan kita. Pi cerita, tahu tak suami aku, duk pi kat ofis sembang sama-sama kita. Cerita pasal suami, cerita pasal isteri. Dengan Nabi SAW sebut apa? Orang yang paling buruk nanti di yaumul qiyamah ialah seorang suami atau seorang isteri yang menceritakan apa yang berlaku kepadanya, kepada suami dia, kepada isterinya, dalam rumah tangganya, kepada orang lain. Duduk cerita buruk. Kadang-kadang, Allahumma sayyidi Muhammad, kita cakap tu tuan-tuan dengan anak-anak kita. Ya? Anak kita kena tangkap apa-apalah, buat perangai apa-apa. Saya kita panggil lah, pergi nasihat sikit kat anak. Lepas tu, sayyidi Muhammad, duduk nasihat tu. Saya kita mak ni kata apa? Alah abang, ni ayah kamu ni dulu ni lagi teruk pada kamu tau. Dia pula pergi duk buka rahsia tu suami tu. Banyak kali kita duk buat tu, kita kan sedang. Kadang duk sembang anak-anak kita ada masalah suami isteri. Saya cerita kat anak, ayah kamu tu dulu apa dia tak buat, dia lukakan hati mak ni. Lepas tu kamu tak ada lagi ni, dulu dengan siapa apa. Dia duk cerita buruk kita tau. Tahu tak apa yang akan berlaku waktu tu? Yang pertamanya, anak kita akan hilang hormat kat kita. Anak akan hilang hormat kat ayah. Anak akan hilang hormat kat mak. Yang keduanya, anak kita akan buat satu perkara yang salah dan menggunakan alasan tu untuk dia buat.
Ayah saya pun buat dulu. Contoh. Macam mana dia

0: Oh, ayah dia buat dulu ni, mak dia yang cerita. Sumber tu, sumber premier tu, sumber paling utama tu. Siapa cerita ni? Mak sendiri cerita, bukan orang lain. Mak tahulah perangai ayah macam dulu. Akhirnya anak dia buat salah tu, dan dia menggunakan alasan ayah dia buat tu untuk dia buat benda yang sama. Lepas tu jangan cerita. Orang yang ada mawadah ni tuan-tuan, ada rahmah ni, dia akan mempertahankan keluarga dia tu, mempertahankan pasangan dia, mempertahankan anak-anaknya, mempertahankan dengan sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka ini disebut sebagai sifat rahmah.
1: Allahumma

0: Regional FM.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Iklim dengan Suci Dalam Debu, 5.41 minit pagi. Nasional Game Buruhan tu hampir sampai ke penghujungnya kerana pukul 6 pagi nanti saya akan serahkan ruang udara Nasional FM kepada rakan saya untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Nazri Fahmi, ya. Jadi berbagai perkongsian menarik juga akan dikongsikan oleh sahabat saya, penyampai seterusnya, juga menghiburkan anda di awal pagi sampailah ke tengah hari nanti, ya. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Anda memang tu yang terbaik. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM tempat anda untuk mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar, juga mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM. Kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam sehari, dengan pelbagai segmen yang menarik untuk anda. Jadi, terima kasih kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, tanpa pendengarnya, siapalah Nasional FM, kan? Jadi semakin hari semakin ramai yang memilih Nasional FM. Alhamdulillah, syukur kerana sokongan anda kepada kami di sini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Saya tahu ramai yang nak ke tempat kerja, walaupun ramai yang off, yang tak kerja hari ini, tapi ramai juga yang akan keluar mencari rezeki, terutamanya mereka yang bekerja di sektor keselamatan, sektor kesihatan, abang-abang lori, kakak-kakak lori, abang-abang bas, pilot-pilot darat yang lain, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, semuanya bekerja, semuanya mencari rezeki. Kerana hidup ini bukannya mudah, hidup ini keras tau. Mencari rezeki tidak semudah sebagaimana yang diperkatakan. Tak ada rezeki yang datang bergolek, semuanya kena usaha. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang, semoga Malaysia akan terus aman, damai, makmur, sejahtera, dan jaga dan peliharalah kemerdekaan ini. Syafiq Adeni katanya baru sampai tempat kerja. Alhamdulillah dah sampai dah. Yang nak balik dari tempat kerja juga, berhati-hati di jalan raya. Kita kena ingat bahawa jalan raya itu tempat menghubungkan antara satu sama satu tempat ke satu tempat yang lain. Bukan tempat untuk berlumba, bukan tempat untuk mencari maut, ya. Saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Diam yang kuat. Macam mana diam yang kuat, ya? Diam yang kuat menjadi satu kekuatan sebenarnya. Dan kekuatan itu tak datang dari kata-kata, tapi dari diam yang menahan diri. Tak semua harus kita balas, tak semua perlu diperjelaskan. Biarkan Allah dan waktu yang menunjukkan kebenaran. Diam bukan bererti kalah, tapi tanda kita sudah pun dewasa. Memilih tenang saat orang lain sibuk membuktikan diri mereka. Dan Ali Zaid Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
6: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun sekarang. Kena ia betul-betul percuma. Dan ia anda ditemani saya, Khairul Ong, menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Baik, untuk edisi hari ini 3 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari ini hari Sabtu, ramai yang bercuti, rehat, adik-adik kan, mereka yang bersekolah dan juga pastinya ada juga bekerja hari ini, ramai juga bekerja. Jadi kita sama-sama kerja dengan ikhlas, okey. Mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Nampaknya keadaan masih lagi gelap dan macam mendung sikit jangan lupa untuk pasang lampu kenderaan anda. Baik, sepanjang saya berkeudara hingga pukul 10 pagi nanti, banyak perkongsian hiburan saya akan sajikan kepada anda. Dan pastinya di jam yang pertama ini saja, tentunya kita ada info cuaca, kita juga ada dua berita plan SP. Dan selepas ini, apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian menerusi mutiara hadis yang bertajuk sedekah dari sumber haram. Jadi terus dengarkan Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sedekah dari sumber haram. Daripada Musab bin Sa'ad, dia berkata, Abdullah bin Umar menemui Ibnu Amir untuk menjenguknya ketika itu ia sedang sakit. Ibnu Amir lalu berkata, tidakkah engkau mendoakanku, wahai Ibnu Umar? Ibnu Umar menjawab, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima solat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari pengkhianatan, yakni harta yang haram. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, orang yang solat tanpa berwudu atau bertayamum tidak akan diterima oleh Allah. Orang yang bersedekah daripada harta yang ghulul, yakni harta yang haram, tidak diterima oleh Allah. Dan ghulul yang dimaksud di sini adalah harta yang berkaitan dengan hak orang lain, seperti harta rampasan perang yang dicuri, harta rompakan, rasuah, menipu, atau sebarang sumber yang haram. Sedekah dengan harta yang berkaitan dengan hak orang lain, yakni ghulul, maka Ibnu Rajab menyatakan sedekah tersebut tidak diterima. Bahkan ia berdosa kerana telah memanfaatkannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis
2: Labuan FM.
0: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari, kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Hey, Proton Saga Kelabu.
5: Apa ini?
6: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
4: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
6: Begini, like ni. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
4: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah buat FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
6: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
4: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
7: Setiap hari, kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar. Contohnya bantuan SARAS secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah. Tahulah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas. Jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan. Sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Latiwin FM has notified you.
5: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: sabes.
1: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Dengarkan.

Baiklah, 45 minit pagi, info cuaca di Laman FM yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini, 3 Oktober 2026, hari Sabtu, yang mana pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan petang diramalkan berangin dan malam diramalkan tiada hujan dengan suhu maksimum 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, mana diramalkan pagi, petang, malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, dan anda boleh juga muat turun aplikasi My Cuaca bagi memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Selamat pagi kepada mereka yang baru saya mendengarkan. Hai, nama saya Khairul Ong, akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Menerusi salam padaan menceriakan pagi anda. Mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin ada kawasan sudah hujan, keadaan jalan raya agak licin. Jadi jaga jarak kenderaan anda dan jika perlu pasangkan lampu kenderaan anda. Okey, dan yang paling penting ni, ini paling penting. Jangan lupa untuk pasang signal sebab jika anda ingin menukar arah, pasang signal tu. Okey, ia tidak akan orang kata merosakkan apa-apa keadaan kenderaan anda tau. Kecuali kalau terlanggar kan, na'udzubillah, itu kita ingin elakkan. Mereka yang mungkin sedang siap bersedia untuk membuka perniagaan hari ini, semoga laris manis hendaknya. Terima kasih juga kepada akak-akak, abang-abang minibus kan, e-hailing, teksi kena memilih Labuan FM sebagai pendengar peneman, kata halwa telinga penumpang-penumpang anda. Semoga semuanya mendengarkanlah, dipermudahkan segala urusan hari ini. Baik, sebentar saja lagi pukul 7 pagi kita akan singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya akan kembali lagi di jam yang seterusnya. Terus dengarkan salam padat menceriakan pagi anda.

0: Masa sesuatu yang kita sering ambil mudah. Namun dalam kehidupan yang sibuk ini, kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya, terutama masa bersama-sama anak. Terlalu sering kita terlepas momen-momen indah dalam hidup mereka. Masa yang kita habiskan dengan mereka, walaupun sekejap, memberikan kesan yang mendalam. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap langkah kecil yang mereka ambil. Anak-anak kita tumbuh begitu cepat. Hari ini, mereka masih kecil. Tetapi esok, mereka mungkin sudah jauh. Jangan biarkan masa berlalu tanpa kita mengambil peluang untuk berada bersama mereka. Hargai setiap detik, setiap senyum, setiap perkataan yang mereka ucapkan. Masa yang kita luangkan bersama-sama mereka adalah kenangan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Kadang-kadang yang mereka perlukan hanya perhatian kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada masa yang kita beri, kerana itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Jadi, luangkanlah masa untuk mereka, kerana waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

0: Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.
1: ...103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Wait, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

0: Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan bas dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan bas dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan bas berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun bas pertama di Malaysia. Terjunan bas berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Bas ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan bas sempena ulang tahun ketiga, menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Baiklah, pada FM Suara Pesisir anda, terima kasih. Kita masih lagi setia di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kena. Ya, betul-betul percuma. Baik, Malaysia pada hari ini, menggapai di langit, mengakar bumi. Itu adalah tema bagi Belanjawan 2027, yang mana tema ini membawa maksud yang tersendiri dan mendalam dari segi visi negara, yang mana perkataan menggapai di langit iaitu mencemerlang kan matlamat kerajaan untuk memandang ke hadapan dalam memacu ekonomi negara ke peringkat global, memeluk teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI serta menarik pelaburan bernilai tinggi. Manakala bagi perkataan mengakar di bumi, menekankan komitmen kerajaan untuk memastikan dasar dan juga unjuran belanjawan kekal berpijak pada keutamaan rakyat, yang mana ini termasuk menjaga kebajikan masyarakat, meringankan beban kos sara hidup dan menangani keresahan akar umbi. Okey, antara juga 10 tumpuan utama bagi Belanjawan 2027, yang mana ia termasuk kepada keadilan sosial dan pembangunan wilayah, kos sara hidup dan penyelarasan subsidi, perlindungan sosial dan juga persediaan negara menua menjelang 2030, pendidikan TVET, kecerdasan buatan AI dan juga kesihatan serta kebajikan pekerja gaji serta potensi semakan gaji minimum. Jadi jangan lupa untuk ikuti tarikh pembentangannya pada 9 Oktober 2026, Belanjawan 2027. Dan pastikan anda ikuti RTM untuk mengetahui perkata berita lebih lanjut mengenai dengan Belanjawan 2027. Baik, banyak lagi informasi dan juga hiburan saya akan sajikan semuanya selepas ini. Terus dengarkan 8FM, suara pesisir anda.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Perbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah, labuan ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Setiap hari, kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: kemeriahan bagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, Salam Padan menceritakan pagi anda, masih lagi bertemankan saya Khairul Ong hingga pukul 10 pagi nanti. Mereka mungkin ada sedang bersarapan sekarang ini. Selamat menjamu selera kan. Mungkin ibu-ibu hari ini agak busy atau agak sibuk sikit hari ini sebab melayan permintaan anak-anak kan, macam-macam yang dimintanya ya untuk sarapan. Ayahnya pun ada minta katanya. Baik, ada hebahan sedikit. Ini untuk orang-orang kampung Sungai Buton. Kenapa di sana? Ini adalah notis penutupan bekalan elektrik yang mana kawasan terlibat dan sebahagian kawasan Kampung Sungai Buton, Balai Raya Kampung Sungai Buton dan sekitarnya. Anggaran tempoh penutupan bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang, 6 jam atas tujuan melaksanakan kerja-kerja kesenggaraan di talian atas voltan rendah. Jadi bolehlah bersiap sedia, mungkin ada orang kata urusan ataupun keperluan di untuk menggunakan bekalan elektrik pukul 9 nanti. Kerana tu pajas tagal sampai pukul 3 malam mai. Jadi bolehlah orang kata buat persediaan. Okey, baik. Lepas ini banyak lagi informasi dan juga hiburan saya akan kongsikan kepada anda. Dan pasti mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Okey, terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Bah guys, kita kena kumpul sudah ni bagian kita masing-masing sebab besok kita kena hantar sudah assignment untuk subjek ni.
1: Oh, siap sudah tu. Besok saya pergi print lah.
2: Hey, siap sudah kak semua? Terima kasih. Oh, ngam juga. Saya pun mau main futsal ben ni. Nanti apa-apa roja saja.
0: Tu tu, kau tengok tu perangai dia tu. Semua kita kena buatkan untuk dia.
1: Begitulah itu, pemalas. Free rider betul.
3: Istilah free rider biasanya kita dengar dalam kalangan pelajar dan golongan mahasiswa di universiti. Selalunya gelaran free rider ini timbul apabila ada antara ahli kumpulan yang tidak menjalankan atau melakukan tugasan tapi masih mengambil manfaat daripada hasil kerja kumpulan daripada menjadi ahli kumpulan tersebut. Perbuatan seperti ini mengundang banyak jenis perasaan ahli kumpulan yang lain seperti kemarahan dan perasaan yang tidak puas hati. Jadi, elakkan menjadi free rider kerana mengambil peluang dengan cara ini adalah sesuatu yang sangat zalim dan menganiaya rakan lain. Dan ingat, ia juga salah di sisi agama. Jadilah pelajar yang kompetitif, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan.
4: Janganlah nak markah free je.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
5: Latiwan FM has notified you.
6: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
7: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.

0: Pagi yang murung. Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Padian di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. Mungkin ada yang sarapan pagi dengan kopi hari ini ataupun teh. Kan? Dan mungkin apa juga yang boleh buat anda happy. Kan? Lakukanlah. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Baik, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial Labuan FM. Yang mana kami ada di Facebook, di TikTok. Hari-hari kami akan live di sana. Dan sebentar saja lagi saya akan live di TikTok Labuan FM. Jadi anda bolehlah kan? Sembang-sembang dengan saya. Kan? Berkenalan. Kenalan dari mata turun ke hati. Tak kenal maka tak cinta. Macam tu kan. Jadi datang ramai-ramai, kita sambil kita berinteraksi. Okay, dan juga kami ada di TikTok, kita dah sebut tadi, Facebook dah sebut tadi kan. Kita juga ada di Instagram Laman X, dan juga tentunya di YouTube Labuan FM. Di YouTube banyak konten kami sediakan khas untuk anda tau. Tadi kita ada podcast, kita ada kita juga ada lagu-lagu raya, lagu-lagu patriotik yang khas dinyanyikan oleh penyampai-penyampai Radio Labuan FM. Kan? Dan juga jika anda ada ucapan selamat pagi ataupun ucapan-ucapan yang istimewa, boleh hantarkan sekarang melalui gambar selfie yang saya sudah muat naik di Facebook Labuan FM. Okey, saya akan bacakan satu per satu di jam yang seterusnya nanti. Baik, pukul 8 pagi kita singgah sebentar ke Blik Berita Awal Semasa Labuan FM. Terus sama-sama kita dengarkan berita warta pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang ketiga. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan perokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
4: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Tonton saga kelabu. Eh, apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah buat FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.